0: membutuhkan perhatian katanya. Mm-hmm. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
1: TB ya.
0: Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
1: Oh, enggak terlalu.
0: Enggak terlalu banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih. Mm-hmm. Walaupun walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
2: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Kedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
1: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
9: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
1: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
10: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
1: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: Восточный регион России привлечено около 25 триллионов рублей.
13: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
11: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
12: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
14: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
15: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
14: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
16: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
12: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
19: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Iya, selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Saat ini kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Dan pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan Bang Hanggra. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Hanggra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak
4: Reni. Iya, kabar baik Bang Hanggra pagi ini?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Alhamdulillah. Bang Hanggra, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Sabtu 5.

0: September 2026. Nah, untuk 24 jam ke depan memang kondisi cuaca cenderung stabil, dimulai dari pagi hari itu cerah berawan hingga berawan. Lanjut juga dengan siang sore hari cerah berawan hingga berawan, malam cerah berawan hingga berawan diikuti dengan penurunan jarak pandang karena beberapa ada partikel-partikel ya di udara kita. Nah, untuk dini hari juga cerah berawan hingga berawan disertai dengan udara kabur. Nah, terakhir kami BMKG menghimbau masyarakat karena minimnya curah hujan untuk 2 hari ke depan juga. Kami menghimbau untuk jangan membuka lahan dengan membakar hutan, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Jika pun ada kegiatan membakar yang dipaksakan, awasi sampai selesai, lebih baik tidak ada kegiatan membakar. Kemudian secara berkala untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami di @BMKG Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Semoga bermanfaat, demikian Kak Andi.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bang Anggra.
0: Siap, Kak.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info prakiraan cuaca Sumatera Barat yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Hanggra. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai warga Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Skors pada. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas juga. Dan nanti sebentar lagi kita akan bersama dalam dialog interaktif terkait lingkungan ya pendengar. Dan nanti tentunya menghadirkan beberapa narasumber juga. Ini terkaitan juga dengan rangkaian RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan lingkungan, yaitu menjaga hulu sungai, menyelamatkan kehidupan di hilir. Namun jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadirkan dulu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Rencana pembangunan 6 sekolah rakyat permanen di Provinsi Sumatera Barat masih menunggu proses verifikasi final sebelum memasuki tahapan pembangunan fisik. Pemerintah daerah mengusulkan lokasi pembangunan diminta memastikan seluruh persyaratan lahan telah terpenuhi. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi, mengatakan 6 titik lokasi yang direncanakan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen yang saat ini masih dalam proses verifikasi yakni di Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan 50 kota. 6 titik dimaksud masih menunggu hasil persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap. Wildan juga menyampaikan adapun salah satu persyaratan utama yang mesti dipersiapkan yakni pengusulan lahan dengan status tanah yang harus benar-benar clear and clean. Artinya lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat tidak boleh memiliki persoalan administrasi maupun sengketa kepemilikan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita bersama dalam dialog interaktif lingkungan.
1: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif. Nah, kali ini spesial karena ini termasuk dalam rangkaian RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Ini terkait dengan dialog interaktif Cinta Lingkungan. Dan tentunya kita sudah menghadirkan beberapa narasumber di pagi hari ini, pendengar. Dan sebelum kita sapa juga narasumber kita di pagi hari ini, untuk tema kita yaitu terkait menjaga hulu sungai, menyelamatkan kehidupan di hilir. Bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya saya langsung sapa saja narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang, dan juga ada yang sudah hadir juga melalui Zoom kita di pagi hari ini. Kita sapa yang di studio dulu, sudah hadir ada Bapak Edolo Duangga Erian Putra STMT selaku PJ Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani. Selamat pagi juga bagi para pendengar Radio Pro RRI. Pro 1 RRI Padang.
0: Oke, okay. Kabar baik Pak Edo pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga Pak Edo. Oke, okay, di sebelah Pak Edo juga sudah hadir ada Ibu Zahratun Nurjana SSI selaku Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurjana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani.
0: Iya, kabar baik Ibu?
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Nah, kita sapa juga nih Pak Edo dan juga Bu Nurjana, sudah hadir ada Profesor Dr. Insinyur Israel Bert SU selaku Ketua Forum Das Sumatera Barat yang sudah hadir bersama kita melalui Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
4: Assalamualaikum Bu Rani.
5: Tahukah kamu?
4: Selamat pagi Mbak Edo, Mbak Nur, Mbak Nurjana.
2: Pagi Prof.
4: Pagi Prof. Maaf saya tidak bisa hadir karena ada dempet acara. Biasa untung saja saya ada di Jakarta ya.
0: Iya.
4: Yang bisa hadir juga. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Prof pagi ini?
4: Baik ya, ketemu lagi ya Mbak Rani.
0: Iya, ketemu lagi nih sama Prof. Kayaknya udah berapa kali nih Prof?
4: Ya, kalau bisa sering kali ya, kita kan edukasi lingkungan.
0: Benar Prof. Israel. Baik, sudah hadir tiga narasumber kita di pagi hari ini pendengar, dan kita langsung saja memulai perbincangan kita terkait dengan tema kita menjaga hulu sungai, menyelamatkan kehidupan di hilir. Nah memang ya pendengar, Kota Padang kalau kita lihat secara geografis ini diapit oleh bukit barisan dan juga pantai. Nah ini memiliki sekitar 7 das besar daerah aliran sungai, diantaranya ada Batang Kuranji, kemudian Batang Arau, Batang Kandis, Batang Air Dingin, Batang Bungus, dan juga Batang Timbulan. Nah memang aliran sungai yang bermuara ke laut ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya, tidak hanya manusia mungkin ya, tapi ada hewan dan juga tumbuhan yang ada di sana. Nah akan tetapi saat musim penghujan, das ini berubah menjadi ancaman. Deras dan tingginya debit air ini mungkin kerap kali meninggalkan luka akibat bah yang dialirkannya. Nah tentunya korban materi hingga nyawa menjadi dampak yang tercatat pasca banjir bandang. Jalur aliran sungai yang rusak, kemudian irigasi yang tidak lagi berfungsi. Nah ini jaringan air bersih juga terganggu ya pendengar, dan masih banyak catatan kerusakan lainnya. Tentunya kalau kita lihat dari kerusakan yang telah terjadi, ini tentunya membutuhkan anggaran yang besar untuk memulihkan semua ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita ingin tahu dulu nih, seperti apa sebenarnya kondisi dari hulu das di Kota Padang. Mungkin saya mau ke Bu Nurjana dulu. Oke. Silahkan Bu Nurjana.
3: Sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin kita sedikit memberi gambaran kepada pendengar RRI Pro 1 Padang bahwa daerah aliran sungai itu konsepnya bukan hanya sekedar kanan kiri sungai ya. Jadi daerah aliran sungai atau sering kita sebut dengan DAS itu adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh igir-igir bukit, pegunungan gitu, yang berfungsi untuk menyimpan, menampung, menyimpan dan mengalirkan air sungai ke danau atau ke laut gitu. Yang batas daratnya di apa namanya, dibatasi oleh igir-igir topografi bukit. Jadi secara singkatnya bahwa DAS itu suatu daerah di mana air hujan itu jatuh berkumpul dalam, yang dimulai dari alur-alur sungai kecil, yang kecil terus nanti akan bergabung menjadi anak-anak sungai yang agak sedikit besar, terus nanti akan bergabung menjadi sungai yang besar dan akan bermuara ke hilir. Nah itulah dalam satu kesatuan, itulah yang disebut DAS gitu ya. Untuk Provinsi Sumatera Barat ini ada ribuan DAS gitu kan. Dalam wilayah kerja BP DAS Agam Kuantan ini aja saat ini hasil pembuat apa nyusunan peta batas DAS tahun 2024 kemarin ada sekitar 1089 DAS. Nah itu DAS-nya memang di Agam Kuantan ini memang kecil-kecil DAS-nya. Yang di Kepulauan Mentawai apalagi ya, itu kan pulau-pulaunya itu biasanya dalam satu pulau itu satu DAS hitungannya itu Pak. Jadi gitu. Terus yang paling DAS besar mungkin yang di wilayah kerja kita, karena di Agam Kuantan itu hanya sebelah barat dari Bukit Barisan gitu. Kalau yang sebelah timurnya itu sudah termasuk wilayah kerja BP DAS Indragiri Rokan. Jadi bukan kayak 50 kota tanah datar itu masuk ke Indragiri Rokan gitu, bukan wilayah kerja kita gitu. Jadi dari 1089 DAS itu ada kriteria DAS yang dipulihkan. Dipulihkan tuh di mana kondisi daya dukungnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi DAS itu ada dibagi dua kondisinya itu. Yang pertama, DAS yang dipertahankan di mana istilahnya DAS-nya itu sehat gitu lah. Kalau orang itunya bilang DAS-nya sehat, jadi daya dukungnya sesuai dengan fungsinya gitu. Terus ada juga DAS yang sudah rusak atau sakit gitu ya. Nah itu di mana DAS tersebut tidak sesuai dengan daya dukungnya gitu kan. Nah, dalam RPJMN Kementerian Kehutanan di 2025-2029 ini, di wilayah kerja BP DAS Agam Kuantan itu terdapat 8 DAS prioritas nasional. Dari yang seharusnya 200, kalau untuk nasional itu ada 250. Nah, 8 diantaranya tuh di wilayah kerja kita yang meliputi DAS Pasaman, DAS Masangkiri, DAS Anai, DAS Tarusan, DAS Bayang, DAS Suranti, DAS Kambang, dan DAS Indrapura. Nah seperti itu DAS yang rusak ya istilahnya. Kalau dalam hasil kajian kita itu, selain DAS diprioritas itu ada DAS dipertahankan dan dipulihkan seperti itu. Nah apa namanya, saat ini yang perlu kita lakukan di untuk Agam Kuat, BP DAS Agam Kuat itu untuk memulihkan lagi DAS yang DAS rusak itu, dipulihkan lagi biar biar dia kembali sehat gitu ya, biar dia kembali berfungsi sesuai dengan yang seharusnya gitu kan. Ada beberapa kriteria untuk penentuan DAS yang dipulihkan itu seperti apa. Di antaranya adalah aspek kondisi lahan. Kondisi lahan itu termasuk penutupan vegetasinya seperti apa, lahan kritisnya seperti apa, terus erosinya seperti apa, terus ada juga aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Jadi perbedaan antara debit hujan di sungai antara musim hujan dan musim kemarau itu, kalau itu DAS-nya sehat, itu perbedaannya sedikit. Jadi ketika hujan air tidak meluap banjir, dan kemarau air itu tidak kering, itulah DAS yang sehat seperti itu kan. Nah seperti itu. Terus selain itu juga ada kepadatan penduduk, dimana kalau dalam suatu DAS penduduknya itu semakin padat, maka dia akan semakin, apalagi dengan tingkat kesejahteraan yang kurang, dia akan ekspansi lahan itu semakin besar gitu lah, akan semakin menebang pohon untuk ditanam menjadi perkebunan, jadi apa seperti itu. Selain itu juga ada aspek investasi bangunan air. Nah, seperti ada beberapa aspek untuk kita penentuan kondisi lahan itu. Nah, okay. Untuk yang di kondisi di BP apa di DAS di Kota Padang sendiri, sebenarnya bagian hulunya kalau secara apa peraturan itu kan dalam satu DAS tuh minimal 30% hutan. Sebenarnya itu sudah terpenuhi, cuman kan dalam prakteknya masyarakat semakin kebutuhan ekonominya semakin meningkat dan mereka akhirnya bergerak menggarap
0: hutan tersebut.
3: Hutan masuk ke hutan, mereka menebang pohonnya itu untuk ditanami tanaman yang menghasilkan ekonomi tinggi gitu. Oh, seperti itu kan.
0: Okay.
3: Ya. Ya mungkin seperti itu gambaran awalnya ya.
0: Iya. Oke, okay, baik. Sudah digambarkan seperti apa ya kondisi dari DAS terutama untuk di Kota Padang sendiri. Ini bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nurjana bagaimana kondisi-kondisinya dan juga bagaimana ada prioritas-prioritas juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Nurjana. Saya mau komentar dari Pak Edo juga. Pak Edo, silakan untuk membuka diskusi kita.
2: Baik, terima kasih Bu Rani. Menelanjuti apa yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, mengacu kita kepada kejadian bencana hidrometeorologi pada bulan November akhir tahun 2025 kemarin. Itu yang salah satu faktor pemicunya adalah curah hujan yang cukup tinggi. Itu kalau kita catat dari informasi dari teman-teman BMKG, setidaknya mencapai 261 mm per hari. Yang mana apabila kita bandingkan dengan kondisi di luar Pulau Jawa, di Sumatera seperti di Pulau Jawa atau di tempat lain, itu mungkin dengan mencapai angka segitu itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan atau bahkan ada yang 2 bulan. Ini ditumpahkan dalam 1 hari saja. Dan itu juga ditambah lagi di hari sebelumnya, di sebelum tanggal 25 November itu juga sudah terjadi beberapa kali hujan turun gitu.
3: Akumulasinya
2: cukup tinggi dan kondisi tanah tentunya sudah sangat jenuh sehingga kondisi DAS di atas mungkin tidak bisa menampung air lagi ya Bu. Jadi ini menjadi salah satu pemicu. Sebagaimana Bu Rani sampaikan tadi, kita di Sumatera Barat ini di bagian timurnya itu berbatasan langsung dengan Bukit Barisan. Kemudian di pinggir baratnya pesisir pantai. Ini dengan ketinggian yang cukup terjal dan dengan gaya gravitasi tentunya dengan jarak yang tidak terlalu jauh ini akan mengakibatkan pola aliran sungai itu cukup kemiringan dasar sungai itu cukup tinggi. Jadi aliran air itu kan cepat. Jadi dengan adanya ibaratnya kalau kita ibaratkan nih potensi sedimen sebagai penumpang, air hujan ini sebagai angkutnya, busnya. Jadi semakin besar angkutan yang datang, tentunya dengan penumpang yang juga sudah siap sedia untuk turun, dia juga akan turun. Makanya kita di Dinas SDA BK ataupun di BWS 5 dan PU Kota Padang atau kabupaten lainnya juga nanti mencoba mencari solusi bagaimana ini kita punya potensi loh sedimen yang akan turun ke bagian hilirnya. Jadi kita butuh untuk mengatasi gravitasi yang cukup ekstrim tadi, kita membuat sebuah upaya seperti rekayasa untuk memotong kembali aliran debris yang aliran sungai yang cukup tajam itu dengan membangun beberapa cekdam atau sabodam. Nah, ini ibaratnya seperti halte gitu Bu. Jadi penumpangnya bisa kita turunkan beberapa titik.
0: Singgah dulu.
2: Ya, jadi enggak turun langsung semuanya ke muara. Jadi untuk mengantisipasi itulah makanya kita nanti kita lakukan kajian di mana lokasi-lokasi yang bisa kita parkirkan sementara sedimennya. Karena sedimen ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup pelik di sungai, namun dia juga dibutuhkan juga di daerah pantai karena dia kalau kita di pantai ini sedimen ini malah makanannya pantai gitu. Jadi memang dikelola bukan dihambat semuanya tapi juga dikelola bagaimana supaya sedimen ini bisa mengalir sebagaimana mestinya. Mungkin demikian Bu Rani.
0: Oke, baik Pak Edo. Tapi sebelum saya minta komentar dari Prof. Israel, saya mau balik ke Bu Nurjana dulu nih. Jadi pasca terjadinya bencana Galodo di November 2025 lalu nih Bu Nurjana, untuk saat sekarang ini kondisi dari vegetasi dan daya dukung lainnya terhadap hulu sungai ini seperti apa kondisinya sekarang? Apakah masih baik-baik saja atau banyak hal nih yang harus diperbaiki lagi nih Bu Nurjana?
3: Terima kasih Mbak Rani. Kalau kita lihat dari citra pasca bencana itu kan memang banyak lokasi bekas-bekas longsoran ya, bekas longsoran. Jadi apa namanya, istilahnya hutan tuh jadi gundul gitu kan karena bekas longsoran itu. Ada beberapa titik seperti itu. Nah, seperti yang dibilang Bapak Edo tadi, dari longsoran-longsoran dari bukit-bukit yang longsor itu, itulah potensinya yang akan meluncur ke sungai, nanti akan bertemu menusur sungai, dan itu juga nanti kalau ada hujan besar ya berpotensi lagi karena longsoran itu bisa menjadi suatu saat ya bisa menjadi apa namanya bendung-bendung kecil di bagian hulu tuh, nanti akan membentuk danau-danau kecil Pak ya, seperti yang kita ketahui dari seperti kejadian di Nepal kemarin kan, di mana di hulu tuh ada danau apa dari pencairan glasier ya, ketika ada sedikit goyang gempa atau gimana mereka retak terus akhirnya akan menjadi suatu air bah. Nah itu dikhawatirkan juga akan seperti itu ya. Sebenarnya perlu kajian lebih lanjut longsoran-longsoran baik itu tanah ataupun batu-batu ataupun mungkin pohon-pohon yang tumbang di atas itu mungkin masih banyak. Nah itukah, apakah itu berpotensi untuk membendung sungai, karena kita lihat sekarang ini setelah banjir kan air sungai di Kuranji dan Batang Air Dingin itu sedikit ya, jadi agak kering gitu kan. Kalau dulu kan nggak seperti itu, kalau sekarang tuh sedikit gitu. Nah itu apakah karena di atas tuh ada terbendung itu, nah itu perlu kajian lagi sebenarnya. Kita belum sampai ke sana gitu, karena sumber daya kita terbatas juga. Daya apa terbang drone tuh juga nggak sampai ke hulunya sekali gitu kan, seperti itu.
0: Oke, baik Bu Nurjana. Saya langsung ke Prof. Isril dulu. Saya mau ada komentar dari Prof. dulu nih. Halo Prof. Isril, silakan Prof. untuk komentarnya di awal Prof. Halo Prof. Suara Prof. belum terdengar nih Prof. Izin Prof. Oke, lupa di
4: ini ya. Oke. Saya terpana ini, dua pakar apa das muncul pagi ini, luar biasa sekali apa paparan dari Mbak Nurjana, paparan dari Mas Eko Edo. Ya, saya kira tadi saya berhadapan dengan kepala instansi masing-masing ya. Tapi setelah saya lihat di Google, kelihatannya staf mereka ya, tapi hebat ya. Seperti kepala balai BPDAS saya lihat ya. Kemudian yang satu lagi Mas Edo seperti kepala dinas PSDA. Mestinya yang hadir hari ini BS5 juga harus hadir ya, Mbak Rani ya.
0: Iya, siap
4: tapi,
0: Prof.
4: Tapi mungkin sudah diundang tapi enggak diberi banyak tugas sekali ya, banyak sungai-sungai yang meluap. Jadi Mbak Rani, apa ya, para pendengar, kita judul topik kita kan hari ini sangat luar biasa ya. Tentang menjaga malah itu judul, menjaga hulu
0: sungai, menyelamatkan kehidupan
4: di hilir. Ini sebuah apa judul yang sangat menarik sekali. Kalau tadi secara biofisik sudah dijelaskan oleh Mbak Nur dari BPDAS ya, kemudian Bang Mas Eko Edo dari PSDA sudah jelas, kita sangat maklum sekali. Dan kalau mengacu kepada judul kita pagi hari ini, nah itu yang akan kita bongkar. Bagaimana menyelamatkan hulu das? Apakah kita sudah melangkah ke sana? Sudah menyelamatkan hulu das, kemudian menyelamatkan kehidupan di hilir. Nah, ini kedua-duanya menyangkut kehidupan. Kalau di hulu das juga ada kehidupan, ekologi ya. Hutan itu apakah tadi Bu Nurjana mengatakan hutan 30% sudah cukup ya. Tapi pertanyaan kita, apakah 30% itu sudah berkualitas di hulu das ya? Apakah tegakan pohon yang ada minimal sudah 200 pohon ya? Pohon besar ya, apalagi dengan ada semak belukar di bawahnya, apakah masih masif atau tidak? Dan ini sangat menentukan kaitannya dengan rasio run off ya. Tadi Mas Edo mengatakan kalau hutan kurang rapat, nanti aliran permukaannya akan banyak ya. Jadi rasio run off-nya mungkin sudah mendekati 1 ya. Nah kalau hutan itu tidak rapat ya, tidak berkualitas, saya menyatakan apakah hutan di Sumatera Barat yang 56% ini sudah masih berkualitas? Pertanyaan ini muncul kenapa? Karena kenapa sering banjir ketika hujan datang banjir tidak bisa dicegah ya? Ini seperti lagu aja ya. Ketika hujan datang banjir tak mungkin dicegah. Nah, kenapa itu bisa terjadi di Sumbar? Nah, ini perlu kita bahas, kita kaji bersama ya. Kita duduk bersama. Yang ini duduk berkolaborasi bersama ini yang saya lihat tidak terlihat di permukaan ya. Kenapa kita tidak bicara dengan orang kampus, masyarakat, LSM dan lain sebagainya? Kenapa tidak kita bicarakan bersama? Nah, oleh karena itu menjaga hulu das, menjaga kehidupan di hilir lebih sehat itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke BPDAS ya. Apalagi BPDAS Agam Kuantan cuma mengawasi das 1089 ya Mbak Nurjana.
3: Iya, siap Prof.
4: Itu yang diawasinya. Yang di bagian timur das Indrok, das Batanghari ya. BPDAS Batanghari, BPDAS Indrok. Nah, kan ada 3 BPDAS di Sumbar. Nah, begitu juga dengan PSDA. PSDA jangan tahu dengan airnya saja ya, air mengalir, tapi bagaimana sumbernya, bagaimana deposit air nanti yang tersimpan di dalam tanah, di hulu das. Nah, bagaimana kaitannya dengan apa cuaca atau iklim di Sumatera Barat. BS5 juga begitu. Jadi ke BS5 biasanya kan dia normalisasi sungai, memperbaiki sungai. Tapi jangan di hulu saja, jadi dia harus dinormalisasi hulu, tengah, dan hilir. Kalau hanya seperti di Kulanji kemarin ini kan hanya di tengah saja ya, atau mendekati ke hulu, itu jadi tidak normal. Kalau normal itu harus dari hulu, tengah, dan hilir, sehingga air mengalir lancar, kata Mas Edo tadi ya, lancar dari hulu ke hilir. Jadi oleh karena itu pertanyaan dulu kita pagi ini, apakah kita sudah merawat hulunya? Das ini. Nah, pertanyaan kita lemparkan kepada BPDAS Agam Kuantan, Dinas Kehutanan juga ya, kemudian BWS5, PSDA. Jadi ini saya kira yang bertanggung jawab terhadap kondisi judul pagi ini. Dan juga Dinas SDM juga ya, karena SDM ini yang memicu terjadinya banjir longsor menurut saya, karena apa pengolahan tambang ilegal atau tambang non ilegal itu kedua-duanya bisa berdampak ke apa risiko bencana banjir dan longsor. Sementara begitu Mbak Rani, nanti kehabisan waktu.
0: Oke, baik Prof. Israel. Oke, ini sebelum kita minta tanggapan lagi ke Ibu Nurjana dan juga Pak Edo, kita juga mengajak pendengar, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya secara interaktif, boleh melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga untuk Anda dapat menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan tentunya dapat berkomentar di sana juga. Oke, tadi Prof. Israel menyoroti bahwa normalisasi itu adalah dari hulu, tengah, kemudian hilir. Nah, itu harus dinormalisasi, jangan tengahnya ada, jangan hilirnya aja, tapi harus secara keseluruhan. Nah, tapi tadi kalau kita lihat dari yang disampaikan Bu Nurjana di awal, ada keterbatasan-keterbatasan juga terkait hal itu. Nah, Bu Nurjana mungkin boleh yang disampaikan oleh Prof. Israel boleh ditanggapi dulu, silakan.
3: Iya, terima kasih menanggapi dengan Prof. Israel tadi ya, untuk merawat hulu ini kan memang BPDAS Agam Kuantan tidak bisa bekerja sendiri ya, karena kita harus kolaborasi dengan unsur-unsur lain, karena secara apa namanya, secara pembagian kawasan hutan itu sebenarnya udah, kalau di itu sebenarnya sudah pas ya, kalau di bagian hulu itu merupakan kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi gitu kan, di tengah zona apa pemanfaatan dan hilir seperti itu kan. Dan kalau kita kaitkan dengan apa namanya falsafah Minang ya, kebetulan saya bukan orang Minang ya, orang Sumatera Barat, tapi saya sangat antusias apa namanya, sangat kagum dengan falsafah Minang sebenarnya gitu kan. Jadi yang saya tahu, saya kan cuma tahu kulitnya aja di luar. Di yeah. Minang itu ada istilah alam takambang jadi guru ya. Tadi saya juga buka sedikit tentang apa namanya. Saya kalau orang ngomong Minang saya tahu, tapi kalau ngomongnya kurang paham ya, kurang itu. Jadi dalam Minang ini saya melihat ada istilahnya gitu ya. Sebenarnya saya cuman bahasanya agak susah. Jadi di pembagian apa namanya tata ruang itu untuk di adat Minang tuh sangat bagus sekali. Jadi misalnya seperti ini, masyarakat adat Minang itu sudah membagi kawasan das itu menjadi kawasan hulu, tengah, dan hilir. Jadi kawasan hulu dibilangnya gini, nandi hulu jadian paru-paru kaganti kaganti payung panji nagari. Nah di situ disebutkan bahwa hulu ditetapkan sebagai rimboralangan atau hutan lindung. Di kawasan ini secara adat sebenarnya penambangan pohon itu sudah dilarang sama Ninik Mama ya. Secara ekologis tuh bahwa masyarakat Minang itu paham bahwa jika hulu rusak maka akan ada ai gadang atau galodo yang akan menerjang bagian hilir gitu kan. Seperti itu. Terus di kawasan tengah tuh dibilangnya sawah bagaring ladang batumpak gitu kan. Bahwa fungsi ruang di kawasan tengah untuk menurut adat Minang itu secara zonasi menjadi tanah ulayat atau ulayat suku. Pemanfaatnya berupa sawah nan satampang, sawah untuk pangan utama, dan ladang nan batumpak, perkebunan komoditas gitu kan. Bahwa itu suatu, menurut saya tuh suatu yang indah sekali bagi untuk alam apa pembagian adat falsafah Minangkabau ini ya. Karena secara ekologis di bagian tengah itu merupakan batas hidrologi sungai, di mana pembagian air untuk sawah, untuk perkebunan itu diatur secara adil di dalam masyarakat nagari gitu kan. Terus secara nomor tiga itu bahwa kawasan hilir tuh istilahnya air mupak air mau pakai di muaro wadah malapeh lelah gitu kan. Bahwa kawasan hilir atau muara adalah tempat bertemunya berbagai aliran sungai menuju ke laut. Nah betul kan. Di situ secara fungsi ruangnya barat muara dan pesisir difungsikan sebagai pusat perdagangan atau bandar, interaksi sosial antar nagari, serta permukiman nelayan. Nah di situ secara ekologis falsafahnya mencerminkan bahwa integrasi sosial di situ tercermin gitu. Dari pepatah mengatakan kalu paku kacang balimbing, tampurung babari-bari, bau baranak kapara, anak di bangku kamanakan dibimbing. Nah itu artinya pemanfaatan wilayah hilir dan pesisir harus membawa dampak ekonomi luas tanpa merusak muara yang menjadi muasal rezeki nelayan. Nah seperti itu. Terus ada juga yang apa namanya pembagian-pembagian apa namanya seperti misalnya di yang bancah dijadikan sawah, terus yang lereng ditanami buluah gitu kan. Nah seperti itu, saya sebenarnya itu kalau diterapkan betul itu insya Allah nagari Minang ini insya Allah sehat selama-lama. Tapi kan karena kita perkembangan zaman itu mungkin perubahan ekonomi masyarakat itu jadi adat juga udah agak sedikit terlupakan mungkin, jadi masyarakat juga sudah mulai menghulu tuh sudah mulai ditebang kayak gitu, ditanami apa. Nah itu mungkin kita nanti pendekatannya bisa secara adat gitu kan, kita pendekatan ke Ninik Mama atau lewatkan atau lewat apa. Nah bahwa ketika adat itu di apa namanya ditegakkan benar, mungkin bencana itu akan hilang dari kita gitu kan, seperti itu.
0: Oke, baik. Menarik nih yang disampaikan oleh Bu Nurjana ya, mengaitkan bagaimana kondisi alam dengan falsafah Minangkabau yang memang dalam ininya, dalam falsafah tersebut juga erat ini sama ya, apa sekali. Erat sekali kaitannya gitu. Nah, tadi Bu Nurjana sudah menanggapi yang disampaikan oleh Prof Israel. Nah, sebelum kita break, saya mau ke Pak Edo kembali. Silakan Pak Edo.
2: Siap, Unirani. Baik, betul apa yang disampaikan Pak Prof tadi, karena kita tidak hanya menangani di bagian tengah saja. Betul, kita di sungai itu ada tiga yang harus kita tangani, yaitu pertama di hulunya itu bagaimana mengendalikan sedimen tadi, kemudian di tengah, di segmen tengah itu bagaimana elevasi dasar sungai ini bisa kita jaga. Nah, karena dengan itu terjaga, maka kecepatan aliran air bisa kita atur, sehingga tidak menimbulkan yang bisa sering kita sebut itu daya rusak airnya, gitu. Jadi kemudian di bagian hilir itu berupa operasi rutin seperti melakukan pengerukan-pengerukan dan juga perkuatan di beberapa titik yang mungkin sering dilanda oleh air itu sendiri. Jadi betul Pak Prof, mungkin pada saat ini teman-teman di BWS dan kita di Dinas SDA BK termasuk juga PU Kota Padang, kita baru menangani kemarin itu secara penanganan darurat, yang mana kita memprioritaskan melakukan kegiatan untuk mengamankan dulu, mengurangi dampak yang terjadi. Jadi ada posisi-posisi mungkin kita harus mengamankan permukiman warga atau fasilitas umum seperti sekolah, jembatan, itu yang ditangani terlebih dahulu. Dan alhamdulillah setelah pada awal tahun kemarin kita termasuk yang tercepat di antara 3 provinsi untuk mengumpulkan data-data melalui Jitu Pasna yang kemudian kita rangkum lagi di Sakatopen melalui menu Sumber Bangkit yang dikelola oleh teman-teman Bapeda dan BPBD itu kurang lebih setidaknya membutuhkan anggaran 9,4 triliun. Jadi membutuhkan anggaran cukup besar. Untuk di Kota Padang itu kita informasi juga dari teman-teman BWS itu kurang lebih

0: R, dan untuk pengendalian banjir dan sedimen Batang Kuranji itu ada kurang lebih 75 miliar yang mana sedimentasi yang terjadi di hilir yang disampaikan Pak Prof tadi itu kurang lebih ada 1 juta kubik yang akan kita lakukan pengerukannya. Nah, itu belum lagi potensi yang di atas Bu Unirani. Jadi memang kerja berat kita, tapi kita yakin ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Fungsi kita di lintas sektor juga akan sangat mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan ini, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Kita akan coba melakukan sinergi dengan para akademisi, yang mana mungkin secara praktek mungkin di kami teman teori kita juga bisa berkolaborasi antara praktisi dan akademisi. Mungkin demikian Unirani.
1: Oke, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Edo. Bagaimana ada prioritas-prioritas dulu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, karena memang kalau mengingat dari bencana tahun lalu itu banyak fasilitas umum yang rusak, yang digunakan oleh masyarakat sadar, seperti jembatan, jalan yang rusak ya. Berarti itu artinya menjadi prioritas utama dulu yang harus diselesaikan ya Pak Edo. Ya boleh ditanggapi.
0: Jadi kemarin seperti kami di Dinas SDM BK dan BS5 seperti yang terjadi di DE Gunung Nago dan Koto Tuo juga itu terjadi rusak berat di bendung kita sehingga aliran air air tersebut tidak bisa mengalir ke area irigasi ke masyarakat. Jadi dan tidak hanya berdampak pada aliran irigasi ke sawah-sawah masyarakat, tetapi juga berdampak pada sumur-sumur masyarakat. Makanya kemarin kita bagaimana untuk mempercepat, melakukan percepatan agar aliran ini dapat teraliri lagi sehingga sumber-sumber air masyarakat dapat sumur air itu bisa terisi kembali. Makanya di insya Allah kita juga kemarin komunikasi dengan teman-teman di BWS, mungkin dalam bulan depan itu kita, teman-teman BWS sudah melaksanakan berkontrak, dan kita juga beberapa kegiatan di Kota Padang juga telah kita lakukan evaluasi lelangnya, maka sudah ada pemenangnya. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah bisa melakukan penanganan secara rehab rekon. Mudah-mudahan apa yang diharapkan masyarakat dapat kita lakukan dengan segera. Tentunya jika kita juga butuh dukungan dari masyarakat, terutama sosialnya, lahannya, aksesnya ya. Ini yang kita harapkan agar apa yang kita programkan ini bisa dapat terlaksana dengan baik. Mungkin demikian Nirani.
1: Oke, baik Pak Edo, Bu Nurjana dan juga Prof Israel, kita tahan dulu ya. Kita jeda sejenak, ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro Satu RRI Padang. Tetap bersama kami dalam dialog interaktif Cinta Lingkungan.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, gak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
3: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya gak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1.

0: RRI Padang dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Iya, masih bersama kami dalam dialog interaktif Cinta Lingkungan dalam rangkaian RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. Masih dengan tema kita, pendengar, menjaga hulu sungai, menyelamatkan kehidupan di hilir. Nah, tadi kita sudah dengarkan beberapa informasi juga yang disampaikan oleh narasumber kita ya di pagi hari ini. Nah, tadi kita berbicara soal hulu bagaimana. Nah, ini sejauh ini kalau untuk di hilir sendiri, Bu Nurjanah, itu boleh digambarkan nggak, mungkin kalau ada kerusakan itu sebesar apa kerusakan yang terjadi di hilir sendiri?
3: Kalau untuk kawasan hilir itu kan kerusakannya karena kawasan hulunya rusak juga gitu kan ya. Jadi mungkin kita bisa lihat di untuk kawasan aliran sungainya sekarang pendangkalannya itu seperti yang di Pak Edo tadi, pendangkalannya cukup banyak gitu kan, banyak sedimen-sedimennya. Terus kanan kiri sungainya juga banyak yang tebing-tebing sungainya yang itu Pak ya, yang runtuh kayak yang di Bendung Koto Tuwo itu aliran sungainya pindah Pak ya. Jadi tidak melewati bendungnya, malah membuat aliran baru. Dan di Gunung Nago juga seperti itu juga ya, kita lihat. Terus di mana itu Tabing Banda Gadang gitu kan, kalau di Daskuranjinya. Nah, kalau secara hilir kemarin ada beberapa aksi yang dilakukan oleh beberapa teman-teman mahasiswa UNAN yang bekerjasama dengan kita. Mereka melakukan penanaman di daerah Nanggalo untuk vetiver, penanaman vetiver gitu kan. Rumput vetiver itu untuk penguat tebing biar tidak semakin banyak runtuh lagi seperti itu. Kalau yang di hilir memang kita nggak banyak melakukan kegiatan, kita bermainnya memang di agak daerah hulu ya. Kita tahun ini kita membangun bangunan bronjong dam penahan dan gali plak itu sebagai penahan erosi juga gitu kan ya, kata Pak Edo tadi, untuk sebagai terminal biar mereka air aliran itu tidak langsung terjun ke bawah tapi beristirahat dulu gitu kan. Sedimen-sedimennya itu bisa ditampung di dam penahan dan gali plak itu. Selanjutnya kita juga ada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan RHL di Hulu Daskuranji. Itu seluas berapa itu? 50-an hektar kalau enggak salah gitu kan. Itu untuk upaya kita kembali untuk menanami bagian hulu yang rusak gitu kan, yang dengan penanaman gitu. Seperti itu mungkin yang sudah kita lakukan.
2: Sudah mulai berproses ya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita ke Prof. Israel. Prof, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan juga terkait yang disampaikan oleh Pak Edo dan juga Ibu Nurjana. Silakan Prof.
4: Ya, bagus ya, menarik ya. Kalau kita kaitkan dengan judul kita pagi ini, merawat hulu das atau hulu sungai, berarti kalau memang kita konkret atau positif menjaganya hulu das atau hulu sungai, berarti uang hampir 100 miliar yang dikucurkan dari pusat itu tidak perlu lagi, perlu untuk membangun ekonomi masyarakat. Jadi ini yang terpikir bagi kita di Forum Das. Kenapa hal seperti ini tetap berulang setiap tahun? Sudah merupakan agenda. Kalau musim hujan, banjir, longsor pun datang. Kalau di musim kemarau, hutan terbakar atau belukar terbakar, kemudian kekeringan, irigasi, tidak berisi air. Nah, kenapa ini tiap tahun berulangnya terus ya? Ini yang bagi kita orang kampus atau Forum Das berpikir, kok tidak bisa dicegah ini ya? Setidak-tidaknya dicicil ya. Nah, kok seperti itu terus? Saya sedih mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Nurjana. walaupun beliau orang Jogja, piye kabarnya Mbak Nurjana ya, tapi dia mengerti sekali dengan filosofi orang Minang. Tapi sekarang filosofi itu tinggal filosofi saja ya, tidak ada yang mengaktualisasikannya. Ini yang menyedihkan Mas Edo ya, Mbak Nurjana ya, Mbak Rani. Yep. Kenapa ini setiap tahun ini kita kaji terus, berulang terus ya. Kenapa tidak bisa dicegam? Kenapa hutan terbakar terus setiap musim kemarau terbakar, terpapar ya. Kalau saya Perundas mengatakan kebakaran hutan lalan itu adalah kejahatan lingkungan berat. Ya, tulis itu di koran ya, ditanggapi oleh Padang Express, RRI juga menanggapi. Nah, oleh karena itu, ya kan sudah berulang secara statistik. Tidak ada berkurang, maka malah kata Bu Nurjana sedih saya mendengarnya. Sumber itu kan rawan bencana. Ya memang Mbak Nurjana, sumber ini etalasenya bencana hidrometeorologi. Jadi di sini ada Patahan Semangka, mulai dari Solo sampai ke Pasaman sana. Kemudian ada gunung berapi banyak, ada megatrust Mentawai. Nah, kita mau terancam ya. Tapi kenapa manajemen daerah ini, OPD terkait, tidak menyikapi? Berkuranglah. Kalau dulu dikatakan bisa 100 ya angkanya, tahun depan sudah turunlah menjadi 75 atau 80, turun lagi tiap tahun. Tiap berganti manajemen OPD, ya menyusut juga lah. Ini bertambah. Nah, kenapa ini? Pusing kita memikirkannya. Ya lah. Kita, kalau saya sebagai guru kan mendidik murid ya. Alhamdulillah banyak murid yang sudah jadi. Tapi kalau sebagai kepala OPD, apakah, pertanyakan apakah kita sudah berhasil atau belum? Menekan apa yang disampaikan oleh Bu Nurjana tadi ya. Nah, jadi oleh karena itu judul Pro 1 RRI pagi ini sangat mengenak sekali ya. Tepat sasaran ya, merawat hulu sungai untuk menjaga kehidupan di hilir. Nah, ini apa filosofinya berat sekali. Pertanyaannya adalah apakah instansi terkait punya ngeh lah terhadap judul kita pagi ini. Apa tahun depan bisa berkurang bencana yang datang, baik kekeringan maupun banjir. Ini setiap tahun kebakaran terus. Nah, kenapa lah dinas terkait mulai masuk musim kemarau siap-siap patroli ya. Kalau dinas kehutanan kan ada polisi hutan, nah siap-siap. Kalau camat kan ada apa aparatnya, wali negari juga ya. Jadi semua kita harus menjaga ya daerah kita. Jadi jangan sampai terpapar begitu ya. Apa Kota Padang ini Kota Padang juga ya, saya sedikit saya kritisi ya karena saya warga Kota Padang juga ya. Kenapa banjir itu berulang-ulang? Setiap banjir berulang itu miliaran yang rugi Mbak Rani. Nah, bagaimana kalau kita tekan tidak ada lagi banjir, ya? Jadi kerugian miliaran itu yang dipikul oleh masyarakat penduduk kota maupun oleh pemerintah, itu kalau bisa tidak terjadi setiap tahun. Nah, apalagi apa di Kota Padang ini, kita saya sering-sering mengulang-ulangnya Mbak Rani. Kok di zaman VOC penjajahan itu bisa dihentikan banjir ya. Apa dibuat bandar kali sehingga muaro sungai di dekat gunung-gunung Bukit Labu Siti Nurbaya itu tidak banjir lagi ya. Jadi Petang Alau bisa dikurangi debit banjirnya karena sebagian airnya sudah dialirkan ke Bandar Bakali, Mas Edo ya, dan keluar di Kali SMA 2. Nah, itu tidak kecil, drainasenya besar sekali kanalnya itu ya. Kalau tidak salah mungkin sekitar 40-60 meter lebarnya ya. Dan ini luar biasa sekali ya. Di zaman Belanda kok bisa dibuat drainase seperti itu. Kok di zaman kemerdekaan drainase kita kecil-kecil. Jadi tidak memperhitungkan, mau mau ya, tidak memperhitungkan intensitas hujan. Kalau intensitas hujan kita di Kota Padang ini tidak sama dengan Medan, Surabaya, Semarang ya. Kita di sini rata-rata hampir 60 mm ke atas ya setiap durasinya. Nah, kalau ini drainasenya yang kita buat harus lebar ya. Tidak bisa 60 cm lebarnya, harus diperbesar karena intensitas hujan kita cukup besar. Nah, itu salah satu penyebab kenapa banjir terjadi banyak lokasi-lokasi di Kota Padang yang terpapar banjir seperti di Rawang, ula karang, tunggu hitam. Ini menyangkut sebenarnya adalah drainase. Sungai itu ya para pendengar itu adalah drainase alam. Diciptakan oleh alam itu sendiri. Makin kecil atau besarnya suatu sungai itu berdasarkan tangkapan air yang dijelaskan oleh Ibu Nurjana tadi. Makin besar tangkapan airnya atau makin luas dasnya, maka sungai itu makin lebar ya, panjang dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu belajar kita kepada alam, kalau daerah itu intensitas hujan tinggi, daerah tangkapan hujannya luas, maka sungainya atau drainase alam ini juga berukuran luas. Jadi mempunyai kemampuan sesuai dengan intensitas hujan atau kemungkinan juga ada curah hujannya juga sesuai dengan aliran debit sungai untuk daerah tersebut. Jadi di daerah pemukiman, daerah kota itu juga harus diperhitungkan berapa intensitas hujan, berapa harus lebar drainase yang dibuat. Dan malahan ya ada banyak sebagian tidak seluruhnya ada pengembang membuat pemukiman lalu drainase dibuat tapi hilirnya tidak jelas, buntu ya. Jadi sekadar di lingkungan saja ada drainase. Dan kebanyakan itu banyak juga kita lihat drainase itu tidak jelas kemana hilirnya atau kemana muaranya, tidak jelas juga. Ini perlu disikapi agar yang dihilir ya, dihilir untuk kehidupan seperti judul tadi ya, jangan kita benahi di hulu saja ya Mbak Nurjana ya Mas Elo, tapi di hilirnya kita harus jaga kehidupan ya. Dan di dalam sungai itu juga ada ekologi, ada kehidupan ya, itu harus dijaga ya. Nah kalau tidak dijaga tentu mungkin ikan tidak akan punah, kemudian buaya mungkin akan melapar ke tempat pemandian rakyat di sungai-sungai ya. Ini jangan dikatakan buaya mengganas, tapi kehidupannya sudah terusak ya. Jadi sesuai apa dengan sampaikan judul Mbak Rani ini sangat menggelitik sekali ya. Saya sebagai pengamat lingkungan sangat tersentuh dengan judul ini, sangat tepat sekali kita bahas hari ini, tapi sayang kita tidak lengkap ya. Mestinya harus ada BWS5, ada PUPL, ada tata ruang, nah atau kalau perlu RRI mengangkat sebuah diskusi seminar besar lah ya. Dihadirkan kita duduk bersama berkolaborasi di ruang aula RRI ya. Mudah-mudahan bisa ditanggapi, disampaikan kepada Pak Direktur dan Mbak Lain. Demikian saja, mohon maaf.
2: Siap Prof, terima kasih Prof Isril. Nah ini apa yang disampaikan oleh Prof, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan oleh masyarakat sebenarnya. Kenapa kalau musim hujan di Padang banjir, kenapa musim kemarau ada karhutlah gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mewakili masyarakat sebenarnya. Nah ini tapi kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini, Bu Nurjana, Prof Isril dan juga Pak Edo. Dan tapi sebelum kita akhiri dialog kita di pagi hari ini, mungkin saya akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mungkin ke Bu Nurjana dulu. Silakan Bu Nurjana.
3: Oke, terima kasih. Sesuai dengan tema kita itu kan merawat hulu ya. Sebagai hutan kan, hutan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tata air di daerah aliran sungai atau das. Karena salah satu proses hujan itu kan melalui proses infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Nah di bagian hulu itu secara teori itu hujan memang akan lebih tinggi, curah hujan itu lebih tinggi di daerah hulu atau daerah pegunungan dibandingkan dengan daerah hilir karena itu ada faktor orografis gitu ya. Selain itu kita di Sumatera Barat ini juga kenapa hujannya lebih tinggi juga karena di sini kita ada di daerah tropis gitu kan. Nah dengan curah hujan yang tinggi ini harusnya kita punya spon atau punya serapan gitu di daerah hulu, di mana kalau di hulu itu pohon-pohonnya tumbuh dengan secara alami, dengan secara semestinya dia akan berfungsi sebagai penyerap air di kala hujan itu turun dan ketika musim kemarau dia akan mengalirkan air melepas air itu ke itu, jadi air di sungai pun tidak akan kering gitu kan. Jadi secara itu hutan di bagian hulu itu berfungsi untuk menjaga agar kualitas, kuantitas dan kontinuitas air itu tetap terjaga gitu kan. Mungkin seperti itu Pak, Mbak Rani.
2: Oke, baik, terima kasih Bu Nurjana. Saya ke Pak Edo, silakan Pak Edo.
5: Baik Bu Nirani, kalau tadi Bu Nur sudah membaca pepatah Minang, sebenarnya saya juga sudah menyiapkan juga tadi. Kita juga pernah sering mendengar jan membuat rumah di para orang, jan batarata di tepi sungai. Jadi jangan membuat rumah di ladang orang, jangan mendirikan pondok di tepi sungai. Ini sebenarnya salah satu warning dari niniak mama kita dulu, yang mana ini ada akan menimbulkan bahaya. Mungkin sungai itu disesuaikan dengan lagi kepada peruntukannya. Mungkin di Permen PU nomor 28 tahun 2015 itu telah mengatur apa-apa saja yang boleh kita laksanakan atau kita lakukan di pinggir-pinggir sepadan sungai. Jadi ini mungkin salah satu yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana ini untuk mengurangi dampak yang terjadi dan juga tentunya mengurangi risiko terutama nyawa manusia. Itu yang perlu kita hindari. Mungkin kata pemungkasnya, mungkin izin Nirani, sungai tidak pernah berbohong. Ia hanya mengalirkan apa yang kita titipkan di hulunya, baik itu air jernih maupun bencana. Mari jaga hulu hari ini agar hilir tetap bisa tersenyum esok hari.
2: Oke.
5: Demikian Nirani.
2: Terima kasih Pak Edo. Terakhir saya ke Prof. Israel, silakan Prof.
4: Iya, luar biasa ini. Sulit saya melontarkan kata-kata pada pagi ini karena ada di depan saya, di laptop saya ini orang-orang hebat ya, Pak Edo, filosofinya amat berat sekali, Mbak Nurjana walaupun orang Jogja ya, tapi hebat sekali. Tapi saya kembali dengan apa yang ditekankan oleh Mbak Nurjana ya, alam tak kambang jadi guru. Sepertinya kita tidak belajar kepada alam tak kambang jadi guru ya. Banjir kemarin, tahun depan juga banjir. Ini namanya tidak alam tak kambang jadi guru ini. Jadi Mbak Nurjana, tentu pertanyaan ini dikembalikan ke institusinya, BPDES Agam Kuantan, kepada PSDA, kepada DLH, kepada PUPR, dan kepada manajemen suatu kawasan, apakah kabupaten, provinsi, atau negara. Jadi oleh karena itu, alam tak kambang jadi guru itu terjemahannya bisa begitu ya. Kalau tahun lalu ada banjir, ada kekeringan, ada kebakaran, tahun depan kita siap-siap menghadapinya. Ya, jadi itu yang dimaksud oleh alam tak kambang jadi guru. Jadi sangat luas sekali ya kalau saya menerjemahkan demikian ya. Kenapa? Karena alam tak kambang jadi guru, filsafat ini, filosofi ini tidak di, apa, disikapi dengan baik oleh institusi terkait ya. Alasannya adalah nomenklaturnya tentang itu tidak ada. Dolarnya tidak ada untuk itu. Jadi nah, kita sebagai manajemen tentu harus berpikir ya, plat merah yang kita pakai itu bisa dipakai oleh siapapun ya. Jadi oleh karena itu kita sudah disumpah untuk memimpin suatu instansi ya, Mas Edo ya, Mbak Nurjana, tapi harus integritas kita jaga. Kita di Perumdas ya, integritas kita jaga ya. Kita akan muncul di mana-mana apapun yang sifatnya melanggar ya atau menghancurkan biofisik ya, di Sumatera Barat, Perumdas akan maju ke depannya. Di banyak yang kita bela ya, banyak yang kita pertahankan agar lingkungan kita terjaga dengan baik. Sehingga pertanyaan judul diskusi kita pagi ini memang bagus sekali Mbak Rani. Ya, kita memelihara hulu sungai atau hulu das, menyelamatkan kehidupan di hilirnya. Demikian saja, terima kasih para pendengar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini menjadi apa pencerahan bagi kita di masyarakat ya. Ini yang Mama, Ketua KAN, kemudian Bamus atau Wali Negari. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Israel, Pak Edo dan juga Bu Nurjana.
5: Sama-sama
2: atas diskusinya di pagi hari ini, luar biasa. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Sehat selalu Bapak Ibu.
5: Amin.
2: Prof. Israel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ditunggu undangannya berikutnya Mbak Lani.
2: Baik, siap Prof. Dan pendengar, demikian dialog interaktif Cinta Lingkungan. Ini rangkaian dari acara RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Demikian dialog kita pagi hari ini. Untuk Anda, selamat beraktivitas dan selamat pagi.
1: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar foto dari akun TikTok Saidina Ali 475 pada Selasa 11 Agustus 2026. Isinya berupa narasi, suntik vaksin HPV mulai Agustus 2026. Suntik vaksin HPV dianjurkan pada anak laki-laki. Tujuan untuk menjadikan anak laki-laki tersebut mengalami impoten atau mati impoten. Silakan bagi orang tua yang berminat untuk menjadikan anak yang mengalami impoten. Hingga Kamis 20 Agustus 2026, konten itu mendapat hampir 6.500an tanda suka dan dibagikan ulang sebanyak 5.500 kali. Tapi kalau kemudian memasukkan kata kunci vaksin HPV bikin anak laki-laki mandul, hasilnya ditemukan artikel dari halodoc.com, yaitu di mana Kemenkes menyampaikan vaksin HPV tidak sebabkan kemandulan, yang tayang pada Oktober 2023. Faktanya vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi unggahan berisi klaim vaksin HPV bikin anak laki-laki impoten tersebut merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari tramekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas juga di pagi hari ini. Dan tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi. Dan untuk Anda warga kota Padang nih, jangan lupa ya hadir di RRI Fest 2026 dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Dan sekarang tengah berjalan ya, sampai besok terakhir. Jadi untuk Anda silakan mengunjungi RRI Fest 2026 di halaman kantor RRI Padang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 12. Nah, mari ramaikan baca-baca UMKM yang ada, dan tentunya akan ada rangkaian hiburan juga yang akan kami hadirkan dalam menyemarakan RRI Fest 2026. Dan untuk Anda selamat beraktivitas juga, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda pendengar di hari ini, dan tentunya pastikan juga tetap selalu jaga kesehatan dan tetap selalu berhati-hati, terutama untuk Anda yang mungkin berkendara juga di pagi hari ini. Jadi untuk Anda, kami masih akan hadirkan dulu beragam hiburan serta informasi di ruang dengar Anda, dan tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kita ke lagu dan informasi yang berikut ini dulu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 1, 2, 3.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah? Ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1 di

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa gak?
1: Kayaknya gak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Selamat beraktivitas juga, tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini. Dan untuk Anda yang mau bingung ya kemana weekend ya, karena Sabtu ini udah masuk weekend juga, aduh kemana ya mau weekend, nah bisa datang ke RRI Fest 2026 yang diadakan di halaman kantor RRI Padang ya. Jadi boleh langsung datang aja, karena kalau hari ini ada donor darah, kemudian ada cek kesehatan, dan masih banyak lagi, ada bazar UMKM juga yang dapat Anda datangi satu persatu tenannya ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan kembali beragam hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau membuat sejumlah warga berasa di dalam kepanikan. Para sekelompok pemancing yang berada di area gunung pada Jumat 4 September 2026 juga merasakan kepanikan. Sebanyak 13 orang dari komunitas kantor tengah memancing ketika mereka melihat aktivitas vulkanik mulai meningkat. Mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan lokasi setelah menyaksikan kepulan asap dan gumpalan lava dari Anak Krakatau. Sementara itu pendengar, pemilik akun TikTok GR Jirech menceritakan bahwa aktivitas erupsi mulai terlihat sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, sekitar pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, asap dan gumpalan lava mulai tampak dari arah gunung. Sementara itu pendengar, untuk selanjutnya ya, menurutnya kondisi semakin intens sekitar pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini melihat dari situasi tersebut, kapten kapal langsung mengambil alih kendali dan mengarahkan kapal menjauh dari kawasan Anak Krakatau. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita hidup di daerah rawan bencana?
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Jel, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
5: Tahu dong.
4: Ada nggak ya, Jel, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
5: Ada dong, Jel.
4: Apa dong?
6: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
7: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak tim menggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Pasaman Barat Pasber meraih 2 gelar juara 1 pada Jambore PKK ke-22 dan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Prestasi tersebut diraih pada kategori Aku Hatinya PKK Pokja 3 dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS Plus Pokja 4. Selain 2 gelar utama, kontingen TPPKK Pasbar juga membawa pulang 3 penghargaan lainnya dari sejumlah kategori yang dilombakan, di mana penghargaan ini meliputi harapan 3 lomba Dasawisma berprestasi kategori kabupaten melalui Dasawisma Bougainville 14 Nagari Ranah Ayah Haji Kecamatan Sungai Aur, harapan 1 lomba Solosong, serta harapan 2 lomba bermain peran 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Dan berdengar untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Berdengar dimanapun Anda berada, tuntas juga tugas saya menemani Anda dalam Padang pagi ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Dan setelah ini pendengar akan ada rekan saya Wahyudi Maswar akan menemani Anda dalam Padang siang ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Can we do it? Hai warga Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Scores Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1,

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Sebanyak 117 hektar lahan sawah di Kota Solo mulai ditanami menggunakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Penerapan metode tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat masa tanam sekaligus meningkatkan produktivitas padi. Pemerintah Kota Solo mulai menerapkan pertanian modern Advanced Agriculture System pada 117 hektar lahan sawah untuk mendukung percepatan tanam dan peningkatan produktivitas padi. Program tersebut ditandai dengan tanam perdana yang melibatkan pemerintah daerah, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Sumatera Barat, penyuluh serta kelompok tani. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kepada RRI kemarin mengatakan, penerapan PMAAS merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi petani. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian serta BRMP Sumatera Barat yang terus memberikan pengawalan dan pendampingan kepada petani di Kota Solo. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penerapan teknologi pertanian dapat berjalan dengan baik di lapangan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyu Dimasuar. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Kita masuk pada program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk kesempatan edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu acara ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa berinteraktif nanti melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-6666-975, atau bisa juga Anda kirimkan pertanyaannya melalui live chat di streaming kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, untuk siang hari ini kita akan membahas topik mengenai mengenali potensi, memahami kebutuhan, asesmen akademik bagi anak disabilitas. Kami telah mengundang narasumber untuk siang hari ini, yaitu ada Ibu Yulia Susanti SE, beliau adalah analis peserta didik atau tim asesmen UPTD LDPI. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yulia.
3: Selamat siang Pak Yudi.
0: Apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yudi bagaimana?
0: Alhamdulillah saya sehat juga. Baik, nah di awal pertanyaan saya mau nanya nih Bu. Sebenarnya analis peserta didik ini tugas utamanya apa sih?
3: Tugas kami di sana tuh kita ada dua layanan sebenarnya Pak Yudi, analis peserta didiknya. Yang pertama itu ada yang di bagian asesmen, yaitu mengasesmen anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Kota Padang terutama. Kemudian ada juga yang namanya layanan intervensi, itu memberi layanan terapi kepada anak-anak yang memang membutuhkan di UPTD LDPI Kota Padang. Dan di sini yang kita prioritaskan, yang kehadiran Yuli di sini itu fokus ke asesmennya Pak Yudi.
0: Oh gitu, ya. Berarti kan ada kata asesmen akademik ya?
3: Ya ada.
0: Nah itu kan bagi anak disabilitas itu apa maksudnya itu?
3: Asesmen akademik itu adalah mengukur kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi tidak hanya sekedar kita nanti setelah kita mengukur, kita ada menemukan empat aspek Bang Yudi. Pertama itu adalah apa saja kemampuan yang dimiliki oleh anak ini. Yang kedua itu apa saja kendala-kendala yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga apa penyebab dari terjadi terjadinya kendala apa penyebab kenapa si anak ini tidak mampu. Mm-hmm. Kemudian yang keempat itu adalah kita menentukan program. Mm-hmm. Program apa yang akan kita berikan kepada anak ini. Dari kita sudah temukan apa kemampuannya, apa kesulitannya, kenapa hambatan ini, kesulitan ini ada, apa penyebabnya, kemudian baru kita tentukan program pembelajarannya.
0: Begitu Bang Yudi. Okay. Tapi mengapa asesmen akademik ini penting nih dilakukan?
3: Sangat penting Yudi. Kalau seandainya tidak dilakukan berarti di sekolah tadi tidak sekolah guru terutama tidak mengetahui apa saja kendala-kendala yang dimiliki oleh anak. Terkadang anak ini sudah berada di kelas 5 tapi ternyata belum mampu membaca. Ketika tidak dilakukan asesmen akademik Pak Yudi, guru tidak tahu. Guru tetap akan melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum kelas 5. Jadi itu tidak mencapai ininya, program pembelajaran tidak tercapai dengan baik.
0: Gitu. Ya. Nah, perbedaan antara mengenali potensi dengan memahami kebutuhan anak itu apa tuh?
3: Kita mengenali potensinya dengan kita melakukan asesmen tadi, asesmen akademik itu Bang Yudi. Dengan kita melakukan asesmen itu bisa dilakukan sekitar 2 sampai 2,5 jam kurang lebih. Dan itu pada proses asesmen itu, asesmen akademik ini kami didampingi oleh psikolog juga. Ada psikolognya juga. Iya. Enggak langsung analis peserta didik kami aja yang menyelesaikan sendiri, enggak. Kami didampingi oleh tenaga ahli psikolog dan juga didampingi oleh tenaga ahli pendidikan khusus. Jadi di sana nanti, jadi tidak hanya kemampuan akademiknya aja yang diketahui, nanti kita juga mengetahui potensi-potensi apa lagi yang dimiliki oleh anak ini untuk bisa dikembangkan di sekolah gitu Pak Yudi.
0: Nah, kalau memahami kebutuhannya apa lagi tuh?
3: Dari kalau seandainya kita memahami kebutuhannya, ternyata si anak ini walaupun dia sudah kelas 5 belum bisa membaca, apa penyebabnya? Ternyata setelah kita cari tahu, kita tes lagi, ternyata dia belum mampu mengenali konsep warna, belum memahami konsep arah, belum paham konsep bentuk. Jadi kalau seandainya yang seperti dasarnya ini belum bisa dia kuasai, bagaimana dia bisa lanjut ke hal yang lebih tinggi lagi Pak Yudi? Jadi kita memahami di sana, berarti kita fokus ke sini dulu. Yang kita ajarkan kepada anak, ajarkan dulu anaknya konsep warna, ajarkan dulu anaknya konsep bentuk, konsep arah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Karena kan untuk pengenalan huruf itu Pak Yudi, ada yang huruf B, itu perutnya ke depan, ini ke depan. Ada D yang ke belakang. Itu kan arah, depan, belakang gitu. Jadi itu ininya kemampuan anak itu bisa ketika anak sudah kenal juga kiri dan kanan. Nah, dia berhubungan ke sana.
0: Gitu. Iya. Nah, untuk asesmen akademik ini berlakunya ke anak-anak yang disabilitas apa saja atau semuanya atau ada disabilitas tertentu?
3: Lebih fokusnya itu lebih ke anak-anak yang lambat belajar atau kesulitan belajar.
0: Lambat belajar. Ya.
3: Lebih ke kesulitan belajar lah Pak Yudi.
0: Berarti bukan disabilitas fisik berarti ya?
3: Disabilitas fisik, kalau seandainya ada disabilitas fisik ini terkadang Pak Yudi, tapi juga memiliki kemampuannya rendah, itu masuk kategori juga. Kalau seandainya mereka kemampuan dia ada hambatan fisik, tapi secara kognitif bagus, enggak perlu. Itu enggak perlu dilakukan.
0: Berarti kalau misalnya anaknya normal tapi mengalami gangguan perkembangan yang lambat itu masuk juga ke
3: masuk kategori.
0: Gitu. Ya. Nah, kan ada juga tuh kapan idealnya seorang anak itu bisa mendapatkan asesmen akademik? Apakah ada rentang usianya atau di usia berapapun bisa karena mereka menghadapi hambatan seperti itu?
3: Baik, kalau seandainya untuk sekolah itu kan untuk tingkat SD itu terutama kan Pak Yudi, kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau seandainya untuk masih di kelas 1 itu kan masih proses pembelajaran mereka. Mereka baru transisi dari TK menuju SD. Berarti masih kita belum disarankan untuk melakukan asesmen jika memang ada kendala di sekolah, masih belum disarankan. Kalau seandainya kendala itu masih secara akademik ya Pak Yudi ya. Kelas 2 juga masih belum kita rekomendasikan.
0: Kelas 2 belum?
3: Belum. Kita lebih prioritas ketika mereka kelas 1 dan kelas 2 sudah mengikuti pendidikan di sekolah SD tersebut, kelas 3. Di kelas 3 baru. Kelas 3 ternyata masih si anak ini ketika dia sudah duduk di bangku kelas 3 udah 2 tahun di SD masih mengalami kendala ketika membaca belum bisa, memahami isi bacaan belum paham, instruksi guru tidak mengerti, melakukan tugas tidak pernah tuntas. Yang seperti itu Pak Yudi, baru kita sarankan kepada gurunya. Biasanya guru-guru tuh udah dikasih sosialisasi juga Pak Yudi. Oh. Lakukan identifikasi awal. Mm-hmm. Yang biasanya anak-anak ini yang di kelas itu 2 terendah yang kemampuannya.
0: Oh gitu.
3: Jadi setiap kelasnya itu direkomendasikan untuk melakukan asesmen di UPTD LDPI Kota Padang.
0: Tapi kan tidak mutlak juga 2 terendah itu yang dianggap terlemah ya.
3: Ya enggak
0: karena
3: juga.
0: Kadang-kadang kan ada juga yang mungkin karena memang hanya malas aja. Ah,
3: iya,
0: gitu.
3: Betul, betul. Dan malas itu mempengaruhi, Pak Yudi.
0: Malas itu mempengaruhi. Betul.
3: Okay. Ketika walaupun kendalanya adalah malas, tapi tidak ditemukan dan tidak ditemukan alih segera, itu akan mempengaruhi, Pak Yudi. Hmm. Ada anak yang kemarin kita asesmen, dia udah kelas 4, tapi memang faktor malas ini ketika kita asesmen itu dia sebenarnya secara kognitif aman.
0: Kognitifnya aman.
3: Aman. Kita udah lakukan tes IQ dan tes IQ-nya berada di rata-rata.
0: Oke,
3: Tapi secara akademik dia tidak bisa menyelesaikan instrumen kelas 4 itu dengan baik. Harus kita turun ke kelas 3. Kelas 3 pun dia gak bisa memahami. Sehingga mentoknya itu berada di kelas 2. Padahal dia udah kelas 4 loh Pak Yudi. Secara kognitif sebenarnya aman. Tapi karena malas dan terkadang orang tua itu mah gak biasa. Anaknya kan malas. Gak ada masalah apa-apa. Disuruh ngerti kok. Disuruh belajar dia paham. Tapi kalau seandainya malas dibiarkan lama-lama, dari kelas 1 malas, berarti materi kelas 1 gak terkuasai kan Pak Yudi. Lanjut. Sementara materi ini setiap tahunnya berkelanjutan. Di kelas 2 dia malas lagi.
0: Levelnya makin meningkat
3: Betul. Akhirnya ketika udah di kelas tinggi, makin banyak materi-materi yang tidak dia ketahui. Dan itu akan menjadikan dia secara kognitif sebenarnya dia aman, gak termasuk anak ABK. Tapi pada saat kita lakukan asesmen nanti, nilai akademiknya rendah Pak Yudi. Jadi ketika nilai akademiknya rendah, termasuk dia jadinya anak berkebutuhan khusus dengan ininya lambat belajar
0: gitu.
3: Tapi bukan berarti permanen Pak Yudi. Malasnya ini nanti diinikan orang tuanya, orang tua cepat tanggap melakukan pembelajar individual segera, meleskan anaknya segera, mendampingi dengan konsisten, itu bisa seperti biasa lagi, bisa mampu mengikuti dengan baik lagi Pak Yudi.
0: Oke. Nah, dalam asesmen kan tadi Ibu kan bilang ada dari tim UPTD, ya kan, kemudian juga ada tim psikolog, ya kan. Nah, apakah hanya mereka yang terlibat atau perlukah orang tua, guru ataupun juga tenaga kesehatan itu ikut terlibat, Bu?
3: Ada, semuanya terlibat, Pak Yudi.
0: Terlibat.
3: Kalau untuk awal, data awalnya itu namanya kan identifikasi awal dari guru, itu data guru pertama.
0: Oh, berarti
3: dulu.
0: Data guru, awal itu guru. Ya,
3: guru. Oke. Okay. Guru sudah mengamati selama proses di kelas, ternyata si anak ini mengalami kendala. Kendala itu pasti diketahui guru karena tidak mengerjakan tugas dengan baik, sering lari-lari dalam kelas. Berarti kan ada beberapa faktor-faktor yang sudah teridentifikasi sama guru di awal. Nah, setelah itu guru baru melaporkannya ke UPTD LDPI, menyampaikan kalau ada anak kami kelas sekian tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, menyebutkan segala faktornya, kemudian baru kami lakukan asesmen Pak Yudi. Setelah kita asesmen, nanti ada setelah didampingi oleh psikolog sama tenaga ahli pendidikan khusus tadi, ada juga konsultasi bersama orang tua terkait kemampuan anak tadi yang sudah kita tes. Jadi ada orang tua terlibat, guru juga ada. Nanti pada saat asesmennya sudah selesai, kita sampaikan kepada guru ada penyebabnya ini, kenapa anaknya bisa rendah, dan apa yang harus dilakukan sama orang tua dan guru. Itu disampaikan oleh tenaga ahli nanti itu Pak Yudi. Jadi memang semuanya terlibat. Karena tidak bisa kalau seandainya hanya analis saja yang ngetes anak, kemudian stop di sana aja, gak ada gunanya juga Pak Yudi. Karena nanti ketika selesai asesmennya, orang tua dan guru harus berkolaborasi kembali. Apa yang diberikan saran oleh psikolog yang ada di UPTD LDPI nanti harus dikerjakan sama guru, harus dikerjakan juga orang tua di rumah. Karena terkadang Pak Yudi, antara orang tua dan guru ini juga tidak kerjasama. Karena orang tua kadang menganggap udah itu adalah tugas guru, makanya anak saya sekolahkan. Jadi semuanya terlimpah kepada guru. Gak bisa Pak Yudi, karena kan waktu anak yang banyak itu adalah bersama orang tuanya. Jadi orang tua ini harus terlibat juga untuk kemajuan anaknya. Begitu Pak Yudi.
0: Oke, artinya memang orang tua juga punya peran penting ya sebenarnya. Jadi tidak bulat-bulat diserahkan ke guru ya.
3: Enggak bisa Pak Yudi.
0: Tapi kan selama ini kan mungkin bagi beberapa di luar sana mungkin berpendapat seperti itu kan.
3: Iya betul Pak Yudi, banyak sekali. Ketika kami di UPTD itu banyak sekali dilema yang kami lalui Pak Yudi. Terkadang orang tua yang tidak tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh psikolog kami. Ternyata anaknya, kita kenal sampaikan kalau anaknya ada kendala secara akademik, jadi harus banyak latihan, orang tua harus memandu anak secara konsisten. Sementara orang tua ini, dia komplain Pak Yudi. Dia menurut dia anaknya gak apa-apa, baik-baik saja. Kenapa guru membawa anaknya ke UPTD LDPI, kenapa dari orang UPTD bilang anaknya gak bisa ini itu, akhirnya kalau seandai kayak gitu Pak Yudi, gak ketemu titik merahnya. Benar, merahnya gak ketemu karena orang tua komplain. Ada juga malah pengalaman yang baru-baru ini Pak Yudi di UPTD, udah sampai dia di UPTD, dibawanya pulang anaknya lagi, gak jadi tes. Gak terima. Kenapa dia tuh? Anaknya dibawa ke sana karena menurut mereka UPTD LDPI ini kalau dibawa anaknya ke sana tuh langsung anggap anak saya bodoh. Anak saya bukan bodoh, kenapa dibawa ke sini? Jadi gitu Pak Yudi. Sementara kayak UPTD LDPI itu bukan hanya untuk itu, bukan menentukan anak bodoh tuh nggak bodoh, nggak ada itu, bukan itu.
0: Anak tapi yang bodoh itu nggak ada.
3: Nggak ada Pak Yudi.
0: Orang yang bodoh tuh nggak ada.
3: Jadi kita hanya mengukur kemampuannya kayak asesmen tadi. Jadi guru tahu apa yang harus dilakukan. Ketika asesmen tidak dilakukan, guru tuh meraba-raba Pak Yudi, blur. Apa yang harus dilakukan untuk anak ini? Apa kendala anak ini? Guru kan tidak tahu karena memang gak bidang mereka ya Pak Yudi. Tambah satu lagi, guru mereka kan di kelas ada 28 anak kadang minimal. Jadi gak terini kan satu-satu, makanya dibawa lah ke UPTD LDPI. Kalau di UPTD LDPI itu Pak Yudi, tesnya tuh satu-satu individu. Satu anak, satu gurunya. Jadi memang digali, apa saja kemampuan yang tidak dimiliki, apa saja yang kemampuan yang dimiliki anak, benar-benar digali. Dibantu lagi dengan tenaga ahli yang profesional di bidangnya Pak Yudi.
0: Baik, nah tentu ada alat ukur ya Bu Yuli ya, untuk yang digunakan untuk menilai kemampuan akademik dalam asesmen ini. Nah, apa nih alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan akademik di asesmen akademik ini?
3: Kita ada instrumennya ya Pak Yudi ya. Instrumen ini kita ada dua bidang, yaitu bidang bahasa Indonesia dan bidang matematika.
0: Dan
3: instrumen ini sudah dilakukan FGD juga bersama tenaga ahli psikolog, bersama tenaga ahli pendidikan khusus juga. Dan instrumen ini, kenapa kadang pertanyaan dari orang tua ada juga sama guru Pak Yudi, kenapa hanya dua bidang studi saja untuk mengukur kemampuan akademiknya? Karena dua bidang ini sudah mewakili dasarnya Pak Yudi, dasar kemampuan akademik seseorang. Karena untuk bahasa Indonesia berarti itu udah literasinya, bagaimana kemampuan membacanya, bagaimana kemampuan memahaminya, bagaimana kemampuan menulisnya, maksud bagaimana dia menuangkan ide-ide dalam otaknya itu dituliskan dalam bentuk tulisan, mampu dia atau tidak. Jadi kan materi-materi mata pelajaran yang berkaitan dengan bahasa seperti IPS, agama, sejarah itu ada diwakili sama yang bahasa Indonesia tadi Pak Yudi. Dan untuk yang berhitung itu ada di matematika. Kemampuan numerasinya, kemampuan pengenalan angkanya, berhitungnya, pemahaman logikanya itu diwakili sama yang matematika. Makanya kita cuma ngambilnya dua bidang studi saja.
0: Karena memang itu bisa dikatakan dasar dari semua ilmu ya.
3: Betul Pak Yudi.
0: Mungkin kalau bahasa Indonesia lebih ke pemahaman, bahkan yang eksakta pun juga butuh bahasa kan, memahami teori-teori, rumus-rumus kan juga memenuhi, harus memahami bahasa. Sementara kalau matematika mungkin pengenalan angka dan juga mungkin pengembangan dari ilmu hitung itu kan juga menggunakan matematika dasar kan.
3: Betul, Pak Yudi. Karena terkadang di matematika juga ada pemahaman bahasa, memahami soal cerita juga ada ya Pak Yudi. Kalau seandainya anaknya gak bisa membaca, gak bisa memahami isi bacaan, yang di soal cerita matematika dia juga gak akan paham.
0: Jadi,
3: sebenarnya poin utama itu berada mungkin di bahasa Indonesia yang penting itu Pak Yudi. Ketika dia bisa mampu membaca, mampu memahami. Terkadang Pak Yudi ada juga anak-anak ini dia lancar membaca,
0: membaca lancar. Tapi memahami
3: kita tanya
0: belum tentu.
3: Lagi betul cerita apa tadi nggak ngerti sama sekali. Padahal lancar sekali membaca. Makanya penting itu dua hal yang paling prioritas sekali Pak Yudi, membaca dan memahami isi bacaan.
0: Ya artinya jangan bangga dulu kalau udah bisa, kalau anaknya udah pinter baca lancar baca jangan bangga dulu. Artinya harus perlu lagi ditambah ilmunya mengenai memahami. Betul. Dari yang dibacanya gitu kan. Okay.
3: Karena semuanya nanti berkaitan dengan itu aja Pak Yudi. Apa aja mata pelajarannya?
0: Baca dan paham.
3: Baca,
0: ya.
3: paham pasti itu
0: baca
3: aja.
0: Baca dan memahami. Betul. Baik, silakan pendengar yang mau bergabung, tadi sudah ada yang menghubungi kami, silakan 0751812878. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada narasumber dari Incu Diko di Nampiku Kota Solo. Udah ada narasumber.
0: Oke, Incu. Apa pertanyaannya?
4: Mau menanyakan, kan di dalam mengerti bidang ini, ujian, tantangan dan perjuangannya itu gimana? Aku saya ingin menanyakan liku-likunya gimana? Itu yang terakhir saya ingin menanyakan ke depannya seperti apa dan bagaimana. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas sudah.
0: Ke depannya seperti apa? Yang bidang apanya nih?
4: Iya, dalam menggeluti dunia ini ke depannya seperti apa dan bagaimana keinginannya itu. Sudah jelas sudah.
0: Oke deh. Nanti kita tanya ke narasumbernya ya.
4: Ya, terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum, muda dan narasumber.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yudi.
3: Baik, lika-likunya yang ditanya ya.
0: Iya, lika-liku.
3: Kalau dari lika-liku kami di sana itu sangat banyak ya Pak Yudi, terutama untuk Yuli sendiri mungkin kita harus berinteraksi dengan anak-anak penyandang disabilitas itu berbeda ya Pak Yudi ya. Itu gak sama dengan anak lainnya. Butuh kesabaran kita. Terkadang pengalaman kami Pak Yudi ada kena pukul malah Pak Yudi ya. Kadang gerakan mereka gak secepat gerakan kita terkadang. Kita
0: lebih
3: nanya baik-baik
0: ya?
3: Lebih cepat mereka lagi Pak Yudi. Jadi kita mau nanya baik-baik, udah terpukul kepala gitu kan. Tapi marah gak bisa Pak Yudi, karena memang mereka gak ngerti bagaimana caranya kita gak bisa ini kan. Jadi memang kesabaran ekstra sekali. Habis itu sebenarnya yang paling prioritas itu adalah hati kita Pak Yudi. Bersediakah kita membuka hati kita untuk anak-anak disabilitas ini? Kalau seandainya kita enggak membuka hati kita, enggak menerima mereka, dari mereka pun ada penolakan ke kita Pak Yudi.
0: Gitu.
3: Kalau seandainya kita terkadang ketemu sama anak, kan anak disabilitas ini macam-macam ya Pak Yudi ya. Dengan kondisi yang memang ada gangguan fisik, ada mereka memang gangguan secara gerak dan kognitif, banyak macamnya. Dan ketika kita baru berjumpa anak itu pertama kali dan kita langsung ngerasa di hati kita, kadang tanpa sadar ada ya Pak Yudi ya. Aduh gimana nih ya. Kalau sudah ada keluhan seperti itu Pak Yudi, si anak akan menolak dengan sendirinya. Mereka bisa membaca reaksi wajah kita walaupun kita enggak verbalkan. Itulah kelebihan yang mereka miliki dikasih oleh Tuhan.
0: Feelingnya kuat.
3: Feelingnya sangat kuat sekali dan mereka pembaca reaksi wajah paling hebat.
0: Jadi mereka
3: udah tahu kita udah nolak mereka secara tidak langsung dan mereka pun juga tidak akan mau sama kita. Tapi kalau seandainya kita yakin di awal bertemu sama dia kita sudah membuka hati kita untuk mereka, mereka langsung akan dekat sama kita Pak Yudi. Itu memang pengalaman saya pribadi sendiri, makanya saya ceritakan seperti itu. Karena kita akan ada nanti digigit sama anak, sudah pernah juga. Udah pernah Pak. Karena dia minta akan gendong. Kita kan dengan santai kalau anak minta ya kita ikutin gendong. Ternyata giginya nyampe di sini.
0: Waduh.
3: Panik, pasti panik luar biasa ya Pak Yudi ya. Di saat seperti itu kita harus tenang. Di sana kita harus tenang. Tapi kalau saat ini kita panik, narik tuh robek akhirnya ya Pak Yudi ya. Kita harus tenang, kita bujuk dia lagi. Kita tenangkan juga dia, kenapa dia pasti dia karena cemas atau takut makanya hal itu terjadi.
0: Benar-benar merasa tidak aman ya.
3: Iya, merasa dia tidak nyaman. Kita bujuk dia lagi. Ada juga malah yang terkadang dia trauma Pak Yudi.
0: Trauma
3: untuk bisa dia mungkin pernah trauma di mana. Jadi ketika masuk gedung yang masuk ruangan-ruangan gitu dia takut. Dia enggak mau lagi. Baru kita panggil untuk masuk ke ruangan aja dia udah nangis-nangis di bagian resepsionis. Untuk hal-hal kayak gini kita langsung ibaratnya itu Pak Yudi memang kami tim analis peserta didik yang dari UPTD LDP ini belajar di lapangan aja Pak Yudi. Belajar dari anak ibaratnya kami. Ternyata si anak ini dengan polanya memang takut, kita enggak bisa paksa dia masuk ruangan Pak Yudi. Dan terkadang asesmen kita lakukan di luar aja di mana dia nyaman. Dia enggak mau masuk ruangan, oke, enggak masalah. Kita bujuk. Maunya di mana? Maunya di luar aja, di ruang tunggu boleh, enggak apa-apa. Kita safety-kan ruang tunggu kita untuk melakukan asesmen. Ada juga malah yang kadang kita lakukan di mobilnya Pak Yudi dia nggak mau turun karena takut juga kita lakukan di mobilnya. Senyamannya anak saja, begitu Pak Yudi. Memang banyak pengalaman, banyak lika-liku kita, dan disitulah kita belajar Pak Yudi kalau ternyata memang anak-anak istimewa ini membutuhkan keterbukaan kita, bersediakah kita menerima mereka. Dari sana juga mereka mau dekat juga dengan kita.
0: Oke, berarti banyak sekali ya tantangan ya.
3: Banyak sekali Pak Yudi
0: dalam asesmen ini ya. Oke, nah kalau tantangan dari orang tua, apa aja yang mungkin paling, ya katakanlah paling paling berkesan lah, yang paling apa ya, entah itu yang kalau katakanlah istilahnya itu yang paling menantang banget gitu loh.
3: Sebenarnya yang paling menantang untuk sampai sekarang itu penerimaan orang tua Pak Yudi.
0: Penerimaan orang tua. Betul. Artinya artinya orang tua masih banyak yang belum menerima ketika anaknya itu diarahkan ke LDPI.
3: Betul Pak Yudi. Okay. Terkadang pertama mengarahkan dari pihak sekolah, orang tua enggak bersedia menolak. Kemudian kalaupun sudah ada yang sampai ke PTD LDPI, Pak Yudi, kita sampaikan kendala anak seperti ini, maka orang tua harus melakukan ini. Terkadang orang tua gak terima Pak Yudi. Penerimaan orang tua ini memang sulit sampai sekarang. Mereka tetap membantah kalau seandainya anak saya tidak apa-apa, anak saya baik-baik saja. Karena di rumah pun saya tengok baik-baik saja. Nah, itu yang pertama Pak Yudi. Kemudian sekarang ini kontrol handphone Pak Yudi.
0: Kontrol handphone.
3: Iya, kontrol penggunaan handphone ini sangat sulit sekali. Itu memang jadi kendala juga. Mulai itu kendala dari sekolah, pihak guru juga mengalami kesulitan. Karena Pak Yudi, ketika anak-anak itu sudah rata-rata kan game. Anak-anak sekarang itu kecanduan sama game, penggunaan handphonenya. Dan orang tua tidak membatasi. Orang tua terkadang malah merasa bangga.
0: Merasa bangga
3: kalau seandainya anaknya sudah bisa memainkan handphone dengan mahir.
0: Atau merasa tenang ketika ketika kegiatannya tidak mau diganggu, anak dikasih handphone gitu kan. Sementara di balik itu banyak sekali bahaya,
3: banyak
0: kan?
3: Banyak negatifnya Pak Yudi. Apalagi yang sekarang tuh anak-anak kalau seandainya sudah main game tanpa kontrol, ketika dia nyampe sekolah, dia cuma badannya aja yang di sekolah Pak Yudi. Pikirannya itu berada sama handphonenya tadi. Jadi kan dia gak fokus untuk menerima pelajaran dari guru.
0: Benar-benar kayak zombie jadi ya. Badannya ada di situ tapi pikiran tak kemana-mana gitu,
3: gitu kan Pak Yudi. Sementara ketika kita untuk belajar, proses pembelajaran itu membutuhkan fokus. Ketika guru mengajarkan, dia harus fokus mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru, baru dia ngerti nanti. Sama seperti sekarang, kalau seandainya saya ngomong sama Pak Yudi sekarang ini, kalau seandainya saya gak fokus, gak dengarkan apa yang Pak Yudi disampaikan, pasti saya nggak ngerti. Nah, seperti itu juga anak-anak ini Pak Yudi. Ketika dia nggak fokus, nggak ada gunanya, nggak ada yang akan masuk dalam memorinya Pak Yudi. Jadi rasanya sia-sia saja gitu. Sangat disayangkan orang tua. Memang harapannya kayak gitulah Pak Yudi. Harapannya orang tua ini bisa menerima. Jadi bisa juga memberi arahan selanjutnya nanti. Kemudian itu berikanlah batasan dalam penggunaan handphone untuk anak-anak kita. Gitu sih Pak Yudi.
0: Dan itu mungkin yang paling menantang ya, penggunaan handphone itu ya. Karena kayaknya handphone diberikan karena itu di shortcut ya, jalan pintas.
3: Iya, betul Pak Yudi.
0: Jalan pintas gitu. Dan kalau misalnya ada tamu misalnya, anaknya rewel, kasih handphone.
3: Iya, diraman kasih handphone. Ya,
0: mau masak misalnya, kasih handphone.
3: Betul, betul ya kan? Sekali Pak Yudi.
0: Atau misalnya kegiatan-kegiatan lain, mau istirahat mungkin, terus anaknya rewel, kasih handphone.
3: Betul. Akhirnya bisa tidur. Jadi solusi sih sebenarnya bagi orang tua ya Pak Yudi. Tapi gak tahu kalau ternyata dibalik solusi itu ada bahaya yang mengancam.
0: Ada bahaya yang mengancam, kayak brain rot ya kan. Penurunan kemampuan otak gitu kan. Padahal mungkin di sisi lain merasa bangga, wah anak saya sudah mengenal gawai, teknologi gitu kan.
3: Malah kadang orang tua nganggap lebih mahir loh anak saya main handphone dibandingkan saya.
0: Ya mahirnya main game, bukan yang produktif kan ya, gitu.
3: Betul.
0: Oke, nanti kita terima lagi pendengar kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Nggak kok.
8: Kan pakai BI Fast.
9: biar transfernya nggak mahal, cepet lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Saat ini pukul 10:34 waktu Indonesia Barat. Kita telah di sesi kedua ya. Untuk Anda yang mau bergabung lagi, silakan di line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-666-6975. Tema kita yaitu mengenali potensi, memahami kebutuhan, asesmen akademik,

kesempatan siang hari ini. Nanti ada sesi mitos dan fakta ya Bu ya. Saya pengen nanya nih, menurut pandangan Ibu mengenai mitos dan fakta terkait asesmen akademik ini, dan mungkin apa kayak hal-hal yang

Ketika membaca itu orang tua mungkin di awal-awal aja yang rajin contoh karena ibu guru baru bilang sekarang nih, jadi selama 1 minggu atau 2 minggu itu orang tuanya rajin Pak Yudi, jadi setiap hari ngajarin anaknya membaca. Saking ada juga Pak Yudi yang saking semangatnya itu orang tuanya mungkin kadang kasih 1 jam atau

0: 11 katanya. Lah, kok 11?
1: Oh, berarti pemikirannya out of the box.
0: Iya, betul Pak Yudi. Jadi ibaratnya mereka kan anak-anak ini harusnya belajar itu ada mulai dari yang tipe konkret ya Pak Yudi, ya, yang betul. Terlihat.
1: Yang terlihat, yang fakta dan eksak ya.
0: Iya, nampak dulu barangnya, kemudian baru semi konkret berupa gambar. Baru yang berupa abstrak. Ya. Yang baru dibayangkan ya Pak Yudi. Terkadang sekarang itu pembelajarannya kan langsung kadang ke 4 tambah 3. Yang 4 itu anak gak tahu yang mana bendanya jumlahnya 4, yang seperti apa angka 4. Nah, yang seperti itu kan mereka kadang gak duduk seperti itu Pak Yudi. Jadi dia itu Yudi ajarkan lagi dari awal, mulai dari benda, hitung bendanya. Mana yang 10? 10 itu banyaknya segini loh. Jadi mereka bisa melihat Pak Yudi, ternyata angka 10 itu, barang 10 itu banyak sebenarnya bendanya. Dan 3 itu sebanyak ini ya. Kayak gitu Pak Yudi. Kalau bisa untuk pembelajaran anak-anak ini memang mulai dari sesuatu hal yang memang terlihat terlebih dahulu.
1: Iya, karena kan anak-anak kebanyakan itu memang lebih fokus ke visual.
0: Betul,
1: kan?
0: Mereka visual.
1: Oke. Baik, nah kalau untuk guru sendiri, hasil asesmen ini seperti apa penerapannya?
0: Nah, dari sana kita bikin program ya Pak Yudi. Dari hasil asesmen itu, setelah kita melakukan asesmen kan ditemukan tuh Pak Yudi, ternyata kemampuan anak ini baru standarnya di segini. Jadi di hasil itu nanti kita sampaikan. Kalau anaknya belum mampu ini, belum mampu itu, segala macamnya dibunyikan di sana. Dan itulah program yang akan diberikan sama guru. Ketika anaknya ternyata udah kelas 3, baru materi kemampuannya, instrumen yang kita gunakan itu kita bunyikan nanti Pak Yudi. Walaupun dia berada di kelas 3, tapi kalau seandainya materinya itu gak mampu dia untuk instrumen kelas 3, kita akan turunkan. Sampai akhirnya itu mentok, kalau seandainya mampunya kelas 1, instrumen kelas 1 yang kita gunakan. Nanti dibunyikan di laporan hasil asesmen kalau seandainya anak ini yang udah kelas 3 tapi kita menggunakan alat tes, instrumen yang kita gunakan adalah kemampuan kelas 1. Jadi materi kelas 1 yang dulu diajarkan kepada anaknya.
1: Bukan berarti dia turun kelas kan?
0: Bukan turun kelas Pak Yudi, tetap dia tetap berada di
1: kelas
0: 3. Mungkin
1: pemahaman orang tua salahnya di situ mungkin ya Bu ya.
0: Iya, mungkin di sana.
1: Ya kan? Sebenarnya kan mungkin maksud dari hasil asesmen itu bahwa instrumen pembelajaran yang tepat digunakan saat ini yaitu instrumen yang kelas 1 meskipun dia kelas 3 karena kan hasil asesmen menunjukkan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin anggapan orang tua, waduh anak saya turun kelas dong gitu kan.
0: Itu udah kita jelaskan Pak Yudi.
1: Udah dijelaskan.
0: Udah pada saat asesmen, selesai asesmen itu kita jelaskan.
1: Banyak yang paham atau enggak paham, Bu?
0: Kalau untuk itunya paham Pak Yudi, kalau seandainya anaknya enggak diturun kelas kan. Mereka paham. Cuma terkadang enggak menerima kalau seandainya kemampuan anaknya kok masih kelas 1. Di situ kembali ke penerimaan lagi Pak Yudi.
1: Iya. Artinya itu maksud saya artinya pemikiran beberapa orang tua itu kok jadi pelajaran kelas 1,
0: iya
1: kan? Sementara dia di kelas 3, teman-temannya belajar pelajaran kelas 3. Iya.
0: Mungkin di sana makanya enggak menerima ya.
1: Enggak menerima, berontak batin orang tua nih.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Nah, apalagi nanti pembandingan Pak Yudi.
1: Perbandingan.
0: Karena mereka akan membandingkan masa ya anak saya lebih ini lagi dengan anak yang sebelah gitu kan. Padahal dia lebih menurut saya pintaran anak saya dibandingkan anak dia. Kok nilai anak saya lebih rendah? Kadang kayak gitu. Karena memang sebenarnya karena orang tuanya enggak paham Pak Yudi.
1: Iya, enggak paham dan mungkin kebiasaan kita sering membandingkan, Bu. Kita masih terbiasa dengan budaya membandingkan.
0: Bukan
1: menyamakan visi tapi membandingkan kita itu. Jadi makanya banyak yang enggak terima kayaknya.
0: Betul. Padahal setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Iya,
1: ya.
0: Bisa jadi dia gak bisa di sisi sini karena dia lebih di sisi satu lagi.
1: Betul.
0: Karena sekedar berbagi pengalaman aja Pak Yudi. Yang teman saya waktu saya SD dulu memang di kelas 3 masih belum bisa baca Pak Yudi. Memang jadi kalau seandainya waktu dulu itu kan memang ya ditertawakan sedikit ya Pak Yudi ya. Kok belum bisa baca, kenapa belum bisa baca. Tapi memang setelah diajarkan memang kemampuan terbatas tadi itu Pak Yudi. Memang lambat dia menerima pelajaran tersebut. Tapi kalau lihat sekarang Pak Yudi, dia sangat jago sekali memasak Pak Yudi. Kalau dibandingkan dengan Bu Yuli yang memang sangat jauh kalau untuk hal itu.
1: Sekarang
0: dia bertahan hidupnya dari sana. Mau berjualan dan itu laris sekali Pak Yudi, banyak. Dia banyak hal yang dia bisa lakukan dalam hal
1: itu
0: memasak.
1: Itu yang mungkin banyak orang tua tidak menyadari bahwa ada sisi yang belum tergali dari anaknya. Kita selama ini kan hanya berpatokan ya mungkin karena karena budaya kita juga dari dulu bahwa nilai itu adalah penting.
0: Betul.
1: Sekolah itu ada ijazah itu penting.

0: acting, ya kan? Dan sekarang pun kerja harus pakai ijazah. Betul. Sementara skill tidak apa di nomor sekian kan. Betul. Sementara bakat-bakat kita masing-masing kan berbeda.
1: Berbeda.
0: Jalan hidup kita masing-masing kan ada jalannya tuh.
1: Betul. Dan orang tua memang berpikiran yang namanya pintar tuh adalah sekolah nilai tinggi.
0: Nilai tinggi.
1: Dapat juara itu baru namanya pintar.
0: Pintar dan prestasi. Kalau juara itu prestasi.
1: Karena gak jaminan ya Pak Yudi, semua orang pintar itu menjadi orang hebat nantinya ketika bekerja, gak juga. Buktinya dia sekarang mampu menghidupi dirinya sendiri dengan banyak jualan itu Pak Yudi.
0: Justru itu yang hebat.
1: Ya.
0: Bisa menghasilkan atau bisa menghidupi kehidupannya tanpa ada bantuan orang.
1: Betul.
0: Nah, itu yang hebat sebenarnya. Daripada cuma ya itulah. Saya nanti di disclaim sama orang nanti, Bu. Oke, jadi ketika penindaklanjutan hasil asesmen ini itu akan terus berlanjut. Katanya gini, kan ketika misalnya ada anak kelas 3 kemampuannya mungkin belum mencapai di kelas 3, tapi betul, harus memulai belajarnya dari metode kelas 1. Nah, ketika itu sudah berjalan dan itu dievaluasi, itu apakah ada asesmen lanjutan kah?
1: Ada.
0: Atau gimana?
1: Ada Pak Yudi. Nah. Kita itu asesmennya itu disarankan sekali setahun Pak Yudi. Sebaiknya sekali setahun.
0: Iya.
1: Karena tadi udah asesmen di kelas 3. Dengan materi pembelajaran yang kami sarankan adalah ini.
0: Iya.
1: Nanti ketika dia kelas 4 kita asesmen lagi Pak Yudi.
0: Hmm.
1: Bagaimana, ada peningkatan kah? Atau memang stuck seperti itu aja? Atau malah penurunan Pak Yudi? Jadi memang kita lakukan asesmen lagi. Tapi kalau seandainya orang tua dan guru melaksanakan apa yang kami sarankan tadi itu Pak Yudi, biasanya ada peningkatan dari anaknya. Ada peningkatan, yang awalnya gak bisa baca pasti udah mulai bisa baca walaupun belum lancar ya Pak Yudi ya. Setidaknya sudah bisa dia membaca dan memahaminya sedikit-sedikit. Kalau memang dilaksanakan saran dari kita. Tapi kebanyakan yang kami rasakan.
0: Ini kayak udah curhat ya. Tapi gak apa-apa karena itu kan realita.
1: Iya betul ya, malah nurun ya Pak Yudi ya.
0: Malah turun.
1: Betul. Malah yang sebelumnya sudah mulai bisa baca, sekarang malah jadi huruf. Kepemahaman huruf kita awali lagi gitu kan. Jadi jadi ibaratnya ini memang enggak ada ulang di rumah, orang tua enggak dampingi. Tapi kadang kita juga enggak bisa salahkan juga Pak Yudi. Terkadang ada mereka, kadang orang tua itu bilang gimana caranya saya ngedampingi Bu? Kami juga mencari uang seperti ini. Saya ayahnya bekerja, ibunya bekerja seperti ini. Dia di rumah sendiri dan kami juga pulangnya malam. Ada juga problematika sih di sini nih Pak Yudi. Jadi kita enggak bisa juga, ketika kita sarankan anaknya kalau ibu enggak bisa dampingi, silahkan carikan guru lesnya. Tapi terkait guru les nanti terkait biaya ya Pak Yudi ya. Terkendala sama biaya. Jadi itu terkadang problematika juga di lapangan bersama orang tua Pak Yudi.
0: Betul. Belum lagi problematika kakek nenek.
1: Betul. Yang orang tua melarang nenek mengizinkan.
0: Iya, itu.
1: Si ayah melarang, si ibu mengizinkan gitu.
0: Iya, betul. Tapi yang paling sering itu ya problematika kakek nenek.
1: Iya.
0: Ayah ibunya sudah menentukan kamu jangan main handphone, cuma main handphonenya itu misalnya weekend cuma 2 jam. Kakek nenek datang, iya kan? Nah, karena sayang cucu.
1: Betul Pak Yudi.
0: Nangis. Nah nih, HP-nya mainlah di hari Rabu misalnya. Dan itu pun lama durasinya.
1: Gak dikontrol. Jadi seolah-olah Pak Yudi kalau yang seperti ini si kakek nenek datang sebagai superhero.
0: Superhero nih, pahlawan.
1: Betul. Sebenarnya seperti ini enggak boleh Pak Yudi. Karena akhirnya kan anak-anak menganggap orang tua, jadi ibaratnya itu ada yang baik ada yang buruk.
0: Iya, tapi kan dilema juga Bu.
1: Gitu jadinya Pak Yudi.
0: Ketika orang tua sudah menerapkan aturan seperti itu, yang melarang kan kakek nenek, berarti kan orang tua dia, orang tua dari ayah ibu kan.
1: Betul.
0: Mau melawan nanti
1: Gak bisa.
0: Dikutuk jadi malin kundang. Iya kan?
1: Betul-betul Pak Yudi.
0: Berargumen nanti, lah kamu dulu waktu kecil gini-gini-gini dibahas lagi ya. Kan iya, itu iya. Yang susahnya.
1: Iya.
0: Tantangannya kan itu Bu.
1: Betul Pak Yudi.
0: itu yang mungkin masih belum ketemu formula. Kalau menurut saya itu masih belum ketemu formulanya Bu.
1: Iya.
0: Karena kan sekarang ramai nih parenting.
1: Iya.
0: Ya kan, bagaimana cara orang tua mengasuh, mendidik, kemudian juga memberikan edukasi kepada anaknya agar tidak sesuai dengan alurnya lah. Mm-hmm. Tapi ketika datang kakek nenek, ilmu parenting tuh hancur.
1: Betul.
0: Langsung luruh gitu kan. Nah, apakah perlu adanya grand parenting?
1: Harusnya iya,
0: artinya
1: ya,
0: parenting ya. Kakek nenek.
1: Betul. Ya, harusnya itu. Ada.
0: Harusnya ada, tapi belum ada yang berani. ngasih formulanya kayak apa gitu.
1: Karena terkadang Pak Yudi, si kakek nenek ini pun ibaratnya itu dia katanya kan memang kembali kayak tadi, dia sayang akan anaknya, sayang cucunya. Jadi jangan dilarang, jangan ini, penuhi aja apa kebutuhannya. Sementara beliau lupa, nanti ada bahaya juga di situ gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya, betul.
1: Itu memang
0: betul.
1: Jadi kendala juga sampai jadi sekarang kendala, itu Pak Yudi.
0: Iya. Oke, ini ada apa? Saya ada satu pertanyaan cepat ini, Bu Yulia. Hasil asesmen itu otomatis memvonis anak tidak boleh bersekolah di sekolah reguler atau inklusi, itu benar apa enggak?
1: Memvonis anak itu enggak Pak Yudi.
0: Enggak ya?
1: Enggak ada yang memvonis
0: di
1: situ.
0: Jadi seperti apa?
1: Kalau seandainya hasil asesmen ini kan memang nanti ada rekomendasi di sana ya Pak Yudi ya. Kalau seandainya kemampuan anaknya itu biasanya sudah diikuti dengan tes IQ juga Pak Yudi.
0: Okay.
1: PCU2. Karena ketika kita asesmen kan nampak kemampuan akademik anak. Yeah. Tapi hanya kemampuan akademik. Belum lagi sampai kepada kemampuan kognitifnya, kemampuan inteligensinya. Dan kemampuan inteligensi ini akan diketahui ketika si anak sudah melakukan pemeriksaan IQ. Jadi ketika kami mengetahui anak ini ternyata kemampuannya rendah, tapi sepertinya rendahnya itu bukan murni karena kemampuan yang terbatas, tapi bisa jadi karena seperti Pak Yudi bilang tadi, karena malasnya.
0: Malas.
1: Jadi untuk membuktikan itu kita gak bisa kayak paranormal ya Pak Yudi, ya, kayak dukun juga ya. Kayaknya dia pintar nih.
0: Pakai kayaknya,
1: tapi kayak ya. Itu gak bisa kita lakukan. Semua itu butuh data. Jadi untuk memastikan itu kita lakukanlah tes IQ. Kita lakukan pemeriksaan inteligensi, ternyata nilainya bagus. Ternyata nilainya bagus, sementara secara akademik tadi itu akademiknya rendah. Ini kita sarankan berarti ya, tetap melanjutkan pendidikan di sana. Di SD itu dengan program seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi terkadang Pak Yudi, ada juga yang memang nilainya rendah. Kita dampingi juga dengan tes IQ, karena kemungkinan kita ini menurut kita memang anaknya lambat. Kita dampingi dengan tes IQ, setelah tes IQ ternyata nilainya memang rendah. Memang ada juga di bawah 70 Pak Yudi, 65. Dengan inteligensi seperti ini, kita paksakan pun Pak Yudi ya, dengan
0: susah.
1: Dia tetap belajar di sekolah reguler biasa. Dengan metode yang memahami pelajaran dengan
0: kasihan anaknya jadinya.
1: Kasihan anaknya Pak Yudi, betul, karena betul. Memang ibaratnya itu setiap kita ini punya potensi yang berbeda-beda dikasih sama Allah. Ada yang kita mungkin ibarat analoginya itu Pak Yudi memiliki gelas yang ada kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau untuk yang masih sedang sama besar itu bisa lah menyesuaikan ya Pak Yudi ya. Ada mungkin ya faktor malas segala macamnya yang tadi. Tapi kalau seandainya kita yang dapat kecilnya nih Pak Yudi, dipaksakan juga di sekolah reguler, ibaratnya diisi pun air tetap, isi air tetap, pasti dia akan melimpah-limpah nanti
0: betul,
1: kan Pak Yudi.
0: Betul,
1: gak
0: betul.
1: Ada juga hasilnya.
0: Iya.
1: Sementara waktu anak terbuang, uang juga terbuang, sementara
0: benar.
1: Hasil gak ada.
0: Iya,
1: makanya
0: iya.
1: Dari hal seperti ini, kita ada juga menyarankan dan merekomendasikan anak sebaiknya melanjutkan pendidikan ke sekolah khusus. Tujuannya bukan memang anaknya karena gak berhak, bukan seperti itu, sebaiknya. Itu kembali ke orang tua juga Pak Yudi, kita gak memutuskan. Ini anaknya harus nih ke SLB, wajib, enggak juga seperti itu. Berdasarkan data kami yang dua tadi, hasil asesmen beserta hasil inteligensinya, kita menyarankan sebaiknya memang di sekolah khusus. Karena ketika di sekolah khusus itu kan lebih fokus kepada keterampilan, skill seperti Pak Yudi tadi sampaikan. Karena ketika anak gak sulit secara memahami, sulit untuk memahami tersebut, kita akan optimalkan visualnya Pak Yudi. Ibaratnya itu dia mengimitasi. Kalau gak bisa dia menganalisa, kita mencontoh, kita sarankan. Kalau mencontoh itu, kalau di reguler kita SMP ke SD itu gak ada ya Pak Yudi.
0: Gak ada.
1: Adanya itu di SLB. Jadi memang mereka nanti diajarkan bagaimana cara membuat gelang. Itu dicontoh. Yuli yang lakukan dia ada di depan Pak Yuli. Silakan tiru.
0: Betul.
1: Dan itu ada juga kita mereka diajarkan cara menggosok nanti Pak Yudi, dan selanjutnya itu malah ada yang menjahit untuk target persiapan dirinya sendiri, skillnya sendiri. Ada juga yang memasak, yang tata boganya ada Pak Yudi. Pertukangnya juga ada di SLB itu. Cuman terkadang orang tua menganggap ketika kita merekomendasikan anaknya ke SLB ini tuh langsung marah Pak Yudi. Sangat tidak terima sekali.
0: Tapi gitu sebenarnya kan? kita sendiri yang normal juga nggak sadar. Kita pun juga mencontoh. Setiap apapun yang hal-hal baru pasti ada buku manualnya kan?
1: Betul.
0: Itu kan kita harus mencontoh. Sebelum kita menggunakan apalah misalnya mobil, motor, ataupun juga mungkin sepeda atau laptop atau HP. Kan pertama kali kita memegang, kalau misalnya kita pertama kali memegang itu kan pasti kita membaca dulu.
1: Betul.
0: Kalau nggak baca langsung pakai pasti ada kesalahan kan? Itu kan kita mencontoh. Kita nggak sadar kita tuh sebenarnya juga mencontoh awalnya gitu kan gitu ya.
1: Iya betul. Apalagi untuk anak-anak yang memang mengalami kendala secara kognitif ya.
0: Benar. Tapi potensi mereka
1: biasanya jago di sana mencontoh itu Pak. Diimitasi. Mereka biasanya bagus.
0: Betul. Dan sebenarnya itu tidak boleh diabaikan ya Bu ya. Justru kalau misalnya memang ternyata bakatnya ada di bidang yang lain selain yang eksakta, ya harusnya didukung di situ kan.
1: Betul, harusnya memang diarahkan ke sana. Jadi ibaratnya tuh kemampuannya itu sesuai lah dengan yang kita diajarkan. Kalau dia sulit secara analisa, secara praktek kita optimalkan. Tapi orang tua gak terima Pak Yudi. Karena memang yang namanya SLB itu sangat negatif ya Pak Yudi. Sampai sekarang pun sudah banyak dilakukan sosialisasi, tapi masih tetap dalam penerimaan orang tua itu SLB. Terkadang Pak Yudi, orang tua menerima, orang tua sudah ada yang bersedia untuk anaknya masuk ke SLB. Kadang lingkungan yang tidak mendukung.
0: Iya, kakek nenek bisa. Kakek nenek juga bisa.
1: Iya, salah satunya kakek tetangga. Atau tetangga yang lebih berani Pak Yudi.
0: Atau rekan-rekan kerja.
1: Betul, ya jadi akhirnya jadi ini kendala juga sama orang tua sendiri. Karena nanti pas sekolah belum lagi cemoohan atau bulian dari teman-teman di lingkungan. Dia sekolahnya di itu tuh, di sekolahnya di SLB. Itu memang masih kendala juga sampai saat ini.
0: Betul.
1: Padahal sebenarnya Pak Yudi, anak yang di SLB itu bukan berarti dia gak sukses. Belum tentu. Anak yang di reguler pun belum tentu juga semuanya sukses. Itu kenyataan yang harusnya.
0: Kenyataan.
1: Pak Yudi ya. Tapi itu yang memang masih sulit realita dari orang tuanya, lingkungan sekitar yang masih belum, ibaratnya belum inklusi lah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini Pak Yudi.
0: Baik, wah udah hampir jam 11 nih Bu Yul. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan terkait dengan topik pembahasan kita?
1: Baik, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini mungkin lebih ke closing statementnya mungkin ya Pak Yudi ya. Karena memang sebenarnya asesmen akademik itu bukan untuk mencari kekurangan seorang anak, bukan Yudi. Bukan untuk mencari kekurangannya, tapi untuk mengenali apa kemampuannya, untuk mengetahui apa kebutuhannya, dan kemudian untuk mengetahui apa program pembelajaran yang akan kita berikan untuk anak tersebut. Kemudian jangan ada diskriminasi untuk anak penyandang disabilitas, karena semua anak itu memiliki yang hak yang sama dalam pendidikan Pak Yudi. Mungkin itu saja.
0: Baik, terima kasih Bu Yulia atas bincang-bincangnya, dan juga tadi telah menanggapi pendengar kita di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda atas partisipasi Anda dan juga atensi Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk kesempatan edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Saya Yudi Maso beserta narasumber kita di siang hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga.
2: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vares membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vares yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilannya sempat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STJ tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STJ juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak
1: bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: adalah hal wajar yang dilakukan oleh semua orang. Menguap bisa menandakan bahwa seseorang sedang mengantuk atau terlalu lelah. Meski menguap adalah hal yang biasa terjadi di dunia nyata, faktanya banyak orang yang tak mengetahui banyak hal mengenai menguap. Apalagi sih fakta unik di balik kebiasaan menguap? Nah, dilansir dari Huffington Post, pertama, menguap itu menular, namun menguap lebih menular antar sahabat. Sebuah penelitian tahun 2012 menunjukkan bahwa tak semua kebiasaan menguap bisa menular. Menguap bisa sangat menular antar sahabat atau seseorang dengan hubungan yang dekat. Peneliti menunjukkan bahwa semakin dekat hubungan Anda dengan seseorang, maka semakin besar kemungkinan Anda akan tertular ketika mereka menguap. Yang kedua, janin juga bisa menguap. Meski belum diketahui penyebabnya, peneliti menunjukkan bahwa janin dalam rahim juga bisa menguap. Sebuah penelitian pada tahun 2012 menunjukkan kalau gambar janin yang tengah membuka mulutnya. Peneliti berasumsi bahwa hal ini berhubungan dengan perkembangan otak pada janin. Selain itu, janin yang menguap bisa menjadi tanda perkembangan yang normal. Yang terakhir, rata-rata orang menguap selama 6 detik. Mungkin belum ada penelitian yang bisa menjelaskan teori ini. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang menguap selama 6 detik. Selama 6 detik itu, detak jantung meningkat. Sebuah penelitian tahun 2012 juga menunjukkan bahwa psikologis dan tubuh manusia berubah sebelum dan setelah menguap. Tubuh dan mental berubah hanya dalam waktu 6 detik. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa efek menguap pada tubuh ini tak bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan cara menarik nafas panjang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Tadi telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 dan juga ada beberapa lagu yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Baik pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan saya hadirkan jelang pukul 12 nanti di edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 September 2026. Saya informasikan juga untuk Anda, event RRI Fest masih berlangsung hingga esok hari. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin belum mampir ke RRI Fest, boleh silakan mampir, apalagi sekarang weekend ya. Weekend kayaknya seru deh untuk datang ke RRI Fest, karena banyak sekali kegiatan dan juga ada bazar UMKM-nya. Jadi Anda bisa hunting produk-produk UMKM ya, mau makanan ataupun juga kriya ataupun juga kerajinan-kerajinan tangan, banyak sekali yang ada di RRI Fest hari ini. Jadi silakan datang ke Sudirman 12 untuk hadir di kemeriahan acara RRI Fest hari ini. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di siang ini. Kali ini saya pilihkan arti kehidupan yang dinyanyikan oleh Billy Wino. Selamat mendengarkan.

0: itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pembangunan 80 unit hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam mulai memasuki tahap pelaksanaan. Huntap tersebut dibangun di lahan Balai Benih Ikan BBI Gumarang, Nagari Tigo Koto Silungkang dengan luas lahan sekitar 1,1 hektar. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam Rinaldi kepada RRI kemarin mengatakan lokasi BBI Gumarang telah disiapkan sesuai site plan untuk menampung 80 unit rumah. Usulan lokasi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP melalui Balai Perumahan. Menurut Rinaldi, lokasi BBI Gumarang menjadi salah satu lokasi yang lebih dahulu memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan dibandingkan lokasi lainnya. Satgas Perumahan bersama Balai Perumahan sebelumnya telah melakukan proses persiapan pembangunan di lokasi tersebut. Penyerahan lokasi pekerjaan tersebut dipimpin pejabat pembuat komitmen PPK, Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Barat, Rido Ruzika. Tahap awal pelaksanaan ditandai dengan penyerahan lokasi pekerjaan dan personel serta pelaksanaan mutual check awal atau MCO di Nagari Tigo, Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar. Terima kasih atas perhatian Anda, kita lanjutkan kebersamaan kita.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Coba dengarkan. Coba bayangkan. Banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

0: suatu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar, dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar, agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar saat ini pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan pendengar, waktu sholat zuhur hari ini masuk pada pukul 12.21 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
1: Iya, baik, Pak.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tip sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.
2: Senjata makan tuan. Pribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Cepat, ada biaya tambahannya.
2: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
0: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
5: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
6: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 di frekuensi FM 95,9 MHz. Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan pukul 13 kita akan bersama mendengarkan warta berita daerah untuk siang hari ini. Dan spesial jelang hari radio. Untuk warta berita daerah siang akan disampaikan oleh penyiar-penyiar yang dulu yang pernah aktif di RRI Padang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini kami akan menyampaikan warta berita daerah.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

0: Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Rendra. Sari berita penting. Daerah aliran sungai rusak, ancaman banjir bandang mengintai. Porprov 16 Sumbar terapkan promosi degradasi atlet. Inilah berita selengkapnya. Kebakaran terjadi di sebuah bangunan kosong yang digunakan sebagai tempat penumpukan barang bekas di Jalan Seberang Padang Selatan 1, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, siang ini. Lahan kosong yang berada di samping kampus STIA LPPN Padang itu terbakar setelah api diduga berasal dari pembakaran sampah. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, laporan kejadian diterima sekitar pukul 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran dengan total 50 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan satu bangunan kosong berukuran sekitar 4x6 meter persegi, sementara tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Pegawai kampus STIA LPPN Padang, Deki, kepada RRI mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah mendapat informasi dari masyarakat. Saat itu api sudah terlihat cukup besar dan mulai mengarah ke kawasan kampus.
2: Saya dapat informasi dari masyarakat. Tahu-tahu udah api udah besar di kampus. Yang ngasih tahu pemadam kebakaran mungkin masyarakat mungkin. Sampai selesai pemadamannya sama pemadam kebakaran. Tangki air. Tapi kalau dibiarin terus sudah habis. Ya, mereka sudah naik ke atas. Sudah mulai naik ke lantai dua kampus. Ya, kalau aset untuk kampus miliaran lah. Miliaran kan bisa banyak peralatan elektronik.
1: Deki menambahkan kondisi api sempat mengkhawatirkan karena jika tidak segera dipadamkan, api berpotensi merambat ke bagian bangunan kampus. Namun penanganan oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung tanpa kendala berarti. Luas area yang berpotensi terdampak mencapai sekitar 750 meter persegi. Damkar Kota Padang memperkirakan aset yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Sementara kerugian akibat bangunan yang terbakar diperkirakan sekitar 15 juta rupiah. Hans Primananda melaporkan.
0: Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan mencatat 8 das di wilayah kerjanya masuk prioritas nasional untuk dipulihkan. Kerusakan terutama terjadi di wilayah hulu dan berpotensi meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi termasuk banjir bandang. Berikut laporan Dodik Setio.
3: Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan mencatat terdapat 8 das di wilayah kerjanya yang masuk prioritas nasional untuk dipulihkan. Sebab das tersebut masuk kategori mengalami kerusakan khususnya di wilayah hulu. Fungsional pengendali ekosistem hutan ahli madya BPDAS Agam Kuantan Zahratun Nurjana pada RRI Padang pagi tadi mengatakan banyak variabel yang memicu kerusakan das. Secara kasat mata, kerusakan das bisa dideteksi dengan aliran debit air sungai. Das yang sehat ditandai dengan perubahan debit air yang tidak signifikan saat musim hujan dan kemarau.
4: Kalau itu dasnya sehat, perbedaannya sedikit. Ketika hujan air tidak meluap banjir dan kemarau air itu tidak kering. Saat ini yang perlu kita lakukan BPDAS Agam Kuantan itu untuk memulihkan lagi das yang das rusak itu dipulihkan lagi biar dia kembali sehat gitu ya, biar dia kembali berfungsi sesuai dengan yang seharusnya.
3: Sementara terhadap das di Kota Padang, menurut Nurjana, masih terdapat bekas longsoran yang berpotensi menjadi bendung alami. Kondisi tersebut rentan berubah menjadi banjir bandang saat hujan lebat terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan cepat agar bencana tidak berulang. Dalam kesempatan yang sama, PJ Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, Edolo Duangga menjelaskan, pada bagian hilir, das di Kota Padang mengalami kerusakan cukup parah pasca banjir bandang di penghujung 2025. Kerusakan diantaranya alur sungai, jaringan irigasi, permukiman warga hingga pendangkalan sungai akibat sedimentasi mencapai 1 juta kubik.
5: Di hulunya itu bagaimana mengendalikan sedimen tadi, kemudian di tengah, di segmen tengah itu bagaimana elevasi dasar sungai ini bisa kita jaga. Nah, karena dengan itu terjaga, maka kecepatan aliran air bisa kita atur, tidak menimbulkan yang bisa sering kita sebut itu daya rusak airnya.
3: Edolo Duangga menambahkan, kerusakan dimaksud secara berangsur telah ditangani dengan memprioritaskan pengamanan wilayah yang dekat dengan permukiman warga. Dodi Istio melaporkan.
0: Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Das Sumatera Barat, Profesor Isir Beber, menegaskan pentingnya menjaga kawasan hulu sebagai upaya mengurangi resiko bencana banjir, longsor, hingga kekeringan yang terus berulang setiap tahun. Menurutnya, persoalan pengelolaan das tidak hanya berkaitan dengan aliran air, tetapi juga kondisi lingkungan di kawasan hulu. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
6: Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Das Sumatera Barat, Profesor Isril Bert hari ini mengatakan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, banjir memang sulit sepenuhnya dicegah. Namun risiko tersebut dapat ditekan apabila kawasan hulu das dikelola dan dijaga dengan baik. Pengelolaan das menurutnya juga tidak bisanya diserahkan kepada satu lembaga, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ia menjelaskan pengawasan das di Sumatera Barat terbagi dalam beberapa wilayah dan masing-masing memiliki karakteristik serta persoalan yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya pengelolaan sumber daya air juga tidak boleh hanya berorientasi pada bagaimana air mengalir. Aspek sumber air dan kemampuan tanah menyimpan cadangan air di kawasan hulu harus menjadi perhatian, termasuk keterlibatan dengan perubahan cuaca dan iklim yang terjadi di wilayah tersebut.
7: Kenapa sering banjir ketika hujan datang, banjir tidak bisa dicegah ya? Menjaga hulu das, menjaga kehidupan di hilir lebih sehat itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke BP Das. Das Agam Kuantan cuma mengawasi Das 1089 ya, yaitu yang diawasinya yang di bagian timur, Das Indrok, Das Batanghari.
6: Profesor Isril juga menyoroti upaya normalisasi sungai yang dinilainya harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari kawasan hulu, tengah hingga hilir. Jika normalisasinya dilakukan di bagian tengah atau mendekati hulu, persoalan aliran air tidak akan tertangani secara optimal dan berpotensi menimbulkan masalah yang sama ketika curah hujan kembali meningkat. Ia menambahkan persoalan das tidaknya muncul saat musim hujan. Ketika musim hujan, banjir dan longsor mengancam. Sementara pada musim kemarau, muncul persoalan kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta berkurangnya pasokan air untuk irigasi. Karena itu, Profesor Isril mendorong pengelolaan das dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar siklus bencana tersebut dapat ditekan. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Padang. Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar RRI Padang dalam rangkaian RRI Fest pagi tadi. Kegiatan tersebut melibatkan pendonor dari kalangan umum dan berbagai instansi, mulai dari instansi vertikal, TNI, Polri, hingga radio swasta. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Salah seorang pendonor, Rizky Dwi, personel TNI dari Lanut Sutan Syahrir Padang, mengaku donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian kepada sesama, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Ia mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan segar setelah melakukan donor darah.
8: Enteng sih dibadan itu, enteng terus banyak manfaatnya itu.
3: Sementara itu, Cindy Reza, mahasiswi asal Kota Padang, sengaja datang ke RRI Padang untuk ikut menyumbangkan darahnya. Ia mengetahui informasi kegiatan donor darah tersebut melalui media sosial. Cindy mengatakan dirinya rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali. Ia merasa tubuh lebih ringan dan tidak mudah sakit setelah donor darah, sehingga lebih bersemangat untuk berolahraga maupun melakukan berbagai aktivitas.
9: Kalau manfaat yang secara nyata kayak badan tuh jadi ringan gitu. Terus kita juga nggak gampang sakit gitu. Intinya, yaudah kalau kita mau olahraga atau ngapain nggak malas-malasan, mending jadi badan tuh memang ringan gitu.
3: Kegiatan donor darah RRI Padang menjadi salah satu kegiatan rangkaian RRI Fest yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi. Selain membantu memenuhi kebutuhan darah, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah. Dodi Istio melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau BIM pada Juli 2026 mengalami penurunan. Sementara pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus justru menunjukkan peningkatan. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau BIM mengalami penurunan pada Juli 2026. Data Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat jumlah kunjungan wisman pada Juli mencapai 6.377 kunjungan. Kepala BPS Sumbar, Nurul Hasanuddin kepada RRI tadi pagi mengatakan jumlah ini turun 9,9% dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 7.078 kunjungan. Sementara secara kumulatif sejak Januari hingga Juli 2026, jumlah kunjungan wisman melalui BIM mencapai 43.547 kunjungan. Angka tersebut turun 14,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
10: Jadi artinya ketika permintaannya cukup banyak, itu memang mendorong harga tiket menjadi naik ya. Artinya ketika permintaan sudah mulai turun, tarif angkutan udara itu akhirnya menyesuaikan. Artinya karena demand-nya sudah mulai terbatas. Dan kalau kita lihat tentu dampak terkait pariwisata ini kan multipliers ya. Artinya dampak ekonominya cukup luas ya. Apakah itu terkait dengan nanti ada transportasi daratnya ya kan? Ada juga terkait dengan wisatanya. Tentunya ini juga menjadi tantangan kita.
1: Hasan menambahkan, berbanding terbalik, pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus justru menunjukkan peningkatan. Pada Juli 2026, jumlah perjalanan Wisnus dengan tujuan kabupaten dan kota di Sumatera Barat mencapai 2,5 juta perjalanan. Jumlah tersebut meningkat 3,11% dibandingkan Juni 2026. Namun jika dihitung secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Juli 2026, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 14,29 juta perjalanan. Hans Permananda melaporkan.
0: Saudara, sekarang kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sumatera Barat, Sumbar, memastikan sistem promosi dan degradasi atlet tetap diberlakukan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Ajang yang mempertandingkan 53 cabang olahraga tersebut dijadwalkan berlangsung dari tanggal 2 hingga tanggal 14 Oktober 2026.
6: Saya dihubungi dari Padang pagi tadi, Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus mengatakan penerapan sistem promosi dan degradasi menjadi bagian dari upaya KONI dalam menjaga kualitas pembinaan atlet. Atlet binaan KONI yang mampu menunjukkan performa terbaik akan tetap dipertahankan sebagai bagian dari program pembinaan. Menurutnya kesempatan juga terbuka bagi atlet-atlet baru yang mampu menunjukkan prestasi lebih baik dalam pelaksanaan Porprov mendatang. Atlet yang berhasil mengalahkan atlet binaan KONI dan meraih prestasi terbaik akan mendapat peluang untuk masuk dalam program pembinaan selanjutnya.
11: Atlet tetap aturan kita promosi degradasi berlaku. Atlet yang atlet binaan KONI yang tetap misalnya meraih terbaik tetap bertahan sebagai atlet binaan. Kalau sempat ada atlet baru yang bisa mengalahkan atlet binaan KONI, berarti ada atlet baru tersebut, juara-juara Porprov itu akan kita promosikan jadi atlet binaan KONI Sumatera Barat. Siap untuk nanti menghadapi Prapon dan PON nanti.
6: Hamdanus menambahkan mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan persaingan sehat antar atlet sekaligus memberikan ruang bagi munculnya talenta-talenta baru dari kabupaten kota di Sumatera Barat. Dengan demikian prestasi pada Porprov tidaknya menjadi target jangka pendek, tetapi juga menjadi salah satu indikator evaluasi pembinaan atlet daerah. Lebih lanjut, hasil Porprov ke-16 akan menjadi salah satu bahan bagi KONI Sumbar dalam mempersiapkan kekuatan kontingen menghadapi Prapon dan PON 2028 yang akan digelar di NTB dan NTT. Atlet yang menunjukkan performa terbaik akan diproyeksikan untuk memperkuat Sumbar pada ajang nasional tersebut. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah untuk siang ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Hai warga Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi di Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini, hari Sabtu 5 September 2026. Gak jelang pukul 15 nanti, saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya. Dan terima atensi Anda, bisa melalui line telepon, WhatsApp, ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, untuk siang hari ini sudah ada lagu-lagu yang siap untuk Anda pinang. Iya, Anda pinang ya. Untuk Anda pilih ya. Nah, nanti Anda tinggal sebutkan aja ya lagu dan judul lagunya dan penyanyinya dari siapa, karena saya akan bacakan dua kali di setiap sesi interaktif ya. Oke, untuk sesi pertama ini saya bacakan dulu. Ada Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Kemudian Afgan, Bukan Cinta Biasa. Hello Dua Cincin. Adera, Melewatkanmu. Gigi, 11 Januari. Drive Bersama Bintang. The Massive, Merindukanmu. Domino, Cinta Terakhir. Dikta, Cinta Aku Menyerah. Peter Pan, Topeng. Yoda, Kasih Jangan Kau Pergi. Yuka, Cinta. Pasto, Nonae. Dio Hao, Ada Aku Di Sini. The Overtunes, Mungkin. Dan Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Sekali lagi ya, ada Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Afgan, Bukan Cinta Biasa. Hello Dua Cincin. Adera, Melewatkanmu. Gigi, 11 Januari. Drive Bersama Bintang. The Massive, Merindukanmu. Domino, Cinta Terakhir. Dikta, Cinta Aku Menyerah. Peter Pan, Topeng. Lalu ada Yoda, Kasih Jangan Kau Pergi. Yuka, Cinta. Pasto, Nonae. Dio Hao, Ada Aku Di Sini. The Overtunes, Mungkin. Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta.

0: Oke, sudah dua kali saya bacakan, jadi silakan Anda pilih saja lagunya ya. Kalau mungkin ada yang kelewat pas saya bacain, nanti saya pilihkan aja lagunya ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Bang Ibi ya. Dari Hanafi di Rimbo Datar Bang Ibi.
0: Oke deh, Hanafi di Rimbo Datar. Mau pilih lagu apa?
1: Lagu Bersama Bintang dari Drive.
0: Oke.
1: Salam pertama buat Bang Ibi. Semoga sehat selalu, ada aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Bu Izanum, buat Nike di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Teddy, kemudian salam buat Uncle Gazi, Kak Ma, Kak Mary, buat Bang Tris di Manado, buat semuanya aja Bang Ibi.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Bang Ibi, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, saya ke WhatsApp call. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Selamat siang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dapat rezeki ya.
1: Iya, kadang tiba-tiba tadi ucap salam tadi belum ini Bang, tapi kan ada itu tadi alhamdulillah yang diucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bang Teddy.
1: Iya, apa kabar Bang Ye?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Wah, alhamdulillah, udahlah. Jangan dikasih rezeki juga ya Bang Ye, ya udah. Oh, kalau ini enggak rezeki ini. Ini salah omong ini.
0: Oh, salah omong ya.
1: Ya, kalau rezekinya yang itu-itu. Oh, jadi gitu. Kalau menurut Bang Te, Bang Ye itu jangan minum yang manis-manis dulu atau jangan makan gorengan dulu

0: Teddy enggak tahu, tapi sesuai SOP bang ya, itu tetap bang Teddy pegang teguh ya. Bang Teddy enggak mau nanya yang kedua kali, enggak mau, walaupun okay. Bang Teddy-nya enggak monitor. Jadi kuncinya tetap bang ya yang milihin. Kayak gitu. Jadi istilahnya bang T-nya setia dengan janji bang.
1: Oke, siap.
0: Ya, jadi walaupun janji ini udah bertahun gaya Bang Ye kayak gitu, lagunya dibaca dua kali gitu. Orang yang lain cuma sekali, Bang Ye-nya udah dua kali gitu ya. Terus kenapa kita gak monitor juga? Tapi kebetulan baru ini sih, baru udah keluar tadi.
1: Baru
0: itu keluar. Makanya, tapi ya, jangan ya. Sesuai ya. SOP jangan. Sekarang giliran Bang Ye lah ya. Karena Bang Ye udah bilang kesalahan kecil tadi, bilang selamat malam sama Bang T ya. Jadi hukuman ringan buat Bang Ye. Pilihkan Bang T lagu satu ya Bang Ye. Apa lagi yang mau diomong? Kayaknya udah dulu ya Bang ya. Artinya lagi ada sibuk juga sih sedikit. Jadi artinya intinya kayak gini. Bang T ambil absen sama Bang Ye. Itulah intinya ya. Ya, daripada loss gitu aja sih.
1: Enggak jadi datang ke Rari Fest.
0: Oh udah, hari pertama Bang T udah datang. Tapi enggak singgah cari penyiar dulu. Biasalah, beli-beli ini terus makanan kecil-kecil gitu sih.
1: Berarti belum karena jadi yang ketemu hal utamanya penyiarnya.
0: Itu apa Bang Ye?
1: Berarti belum jadi ketemu penyiarnya.
0: Belum. Itu kita lihat besok lah Bang Ye. Insyaallah besok Bang Ye. Hari terakhir tanggal 6 ya. Iya kayak gitu. Salam buat Bang T yang keberapa Bang Ye? Ketiga?
1: Kedua.
0: Oh berarti Hanafi tadi yang satu ya?
1: Iya betul.
0: Okelah, salam buat Nafi. Terus yang di belakang Bang Teddy disalamin semua. Spesialnya buat Bang Ye.
1: Terima kasih.
0: Siang ini.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang untuk Bang Teddy. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ika di Batipu.
1: Ika di Batipu. Oke deh, apa kabar Ika?
2: Alhamdulillah, Mbak Teddy baik juga kan.
1: Siapa?
2: Aku pilih Afgan.
1: Apa?
2: Afgan ada tadi ya.
1: Afgan, oke deh.
2: Iya.
1: Oke.
2: Nah iya, salamnya buat Bang Teddy.
1: Bang Teddy yang tadi?
2: Iya.
1: Yang tadi kan? Yang sudah masuk tadi?
2: Iya. Bang Nafi. Mbak yang mau gabung aja lah nanti. Jayudi. Jayudi. Maka salin kasih Allah yang terbaik.
1: Amin.
2: 20 RRI semuanya. Makasih banyak ya.
1: Sama-sama.
2: Jayudi. Kita lama. Ibu Iza Hanam. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ika di Batipuh ya. Sudah gabung juga di siang hari ini. Oke, berarti sudah 3 lagu standby. Kita ke lagu dulu ya. Nanti saya balik lagi di pembukaan sesi nanti yang berikutnya saya bacakan lagi 2 kali. Oke. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Hai warga Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar, kita balik lagi di Opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Saat ini pukul 13 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Oke, saya bacakan lagi ya, dua kali lagu-lagunya. Nah, nanti pada pukul 14 kita akan cek fakta dulu ya. Jadi mohon bersabar, saya akan terima Anda nanti setelah cek fakta. Oke, lagu-lagunya ada Adrian Martadinata, Ku Ingin Kau Tahu, Hello, Dua Cincin, Adera Melewatkanmu, Gigi 11 Januari, The Massive Merindukanmu, Domino Cinta Terakhir, Dikta Cinta Aku Menyerah, Peter Pan Topeng, Yoda Kasih Jangan Kau Pergi, Yuka Cinta, Pasto Nonae, Dio Hao, Aku Ada Aku Di Sini, dan The Overtunes Mungkin. Sekali lagi saya baca ya. Adrian Martadinata, Ku Ingin Kau Tahu, Hello, Dua Cincin, Adera Melewatkanmu, Gigi 11 Januari, The Massive Merindukanmu, Domino Cinta Terakhir, Dikta Cinta Aku Menyerah, Peter Pan Topeng, Yoda Kasih Jangan Kau Pergi, Yuka Cinta, Pasto Nonae, Dio Hao Ada Aku Di Sini, dan The Opportunes Mungkin.

Oke, itu ya lagu-lagunya sudah saya bacakan dua kali. Pukul 14 saya akan sampaikan dulu cek fakta. Setelah cek fakta baru saya akan buka line interaktifnya. Saya buka di line telepon 0751812878, WhatsApp 0811666975, atau bisa di aplikasi RRI DJ.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Pendengar, beredar unggahan foto dari akun Facebook Sri Subekti pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu. Isinya memperlihatkan tabel klasifikasi kesejahteraan berdasarkan kelompok desil, kategori ekonomi, estimasi pengeluaran, profil kepemilikan aset, dan status bantuan sosial. Hingga hari Kamis 20 Agustus 2026 lalu, unggahan tersebut telah mendapatkan 60-an tanda suka, 60-an komentar, serta dibagikan ulang hampir 10 kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo kemudian memasukkan kata kunci sistem desil terbaru 2026 ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Pusdatin Kesos, dan diketahui Kemensos membantah klaim yang beredar tentang informasi klasifikasi desil seperti dalam unggahan akun Facebook Sri Subekti tersebut. Kemensos juga menegaskan cara pengecekan status bansos dan tingkat kesejahteraan hanya bisa melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Dan faktanya pendengar, Kemensos menegaskan tidak membuat infografis sistem desil seperti itu. BPS juga tidak pernah menjadikan pengeluaran dan pemasukan setiap keluarga sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi, unggahan berisi klaim infografis sistem desil terbaru 2026 itu merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Kita lanjut lagi untuk opsi di siang hari ini. Saya ke WhatsApp dulu ya.

Halo 100% Indonesia, Mas Tio dari Magelang. Mau request lagu Menjaga Hati dari Yovi Nuno. Terima kasih. Aduh maaf ya Mas Tio. Kalau di opsi kita lagunya sudah disiapkan nih ya. Jadi tinggal pilih aja ya, dari lagu-lagu yang sudah disebutkan ya. Kalau di luar daftar lagu yang sudah disebutkan kayaknya belum bisa tuh Mas Tio ya dari Magelang. Oke, kita lanjut lagi. Assalamualaikum Bang Yudi, yang kumudo dari Padangaro, request lagu Gigi 11 Januari. Salam buat semuanya aja, khususnya untuk Bang Yudi. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Angkumudo.

0: Baik, kembali saya buka line interaktif di 0751-8128-78 atau WhatsApp dan WhatsApp call 0811-6666-975. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Kali di udara, sesat di udara Amerika. Dari Ucu Dispo di 67 Kota Kalauda.
0: Oke, okay, Ucu, cuma mau dengar lagu apa?
1: Aman, baik, udah gimana kabarnya udah.
0: Oke, okay. Ucu mau dengar lagu apa?
1: Mau dengar lagu di Masjid udah.
0: Oke okay, deh, oke, okay. Silakan salamnya buat siapa?
1: Kalau ada spesialnya sudah. Itu salamnya semua-semuanya aja lah ya udah.
0: Oke
1: okay. Ayo udah. Udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum, udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah ada Uncu di Solo ya. Ya, silakan kembali saya buka lagi di 0751-812-878. Bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975.

Baik, kalau belum ada lagi, saya langsung ke lagu dulu ya. Ada Gigi, kemudian The Massive, dan nanti ada satu lagu saya pilihkan untuk siang hari ini.

0: Tenaga pendamping UMKM bertugas untuk mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta membutuhkan wirausaha pemula.
1: Dudu, serius amat? Apa tuh?
0: Ini aku lagi baca nih. Ternyata ada loh yang namanya tenaga pendamping UMKM.
1: Ih, ada lah. Di setiap kelurahan ada kok tenaga pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM. Kamu kan ada usaha nih. Nah, cocok tuh cari tahu info gimana cara agar usaha kamu tuh bisa berkembang.
0: Yuk.
1: Kemana?
0: Ke kantor lurah lah, cari tenaga pendamping UMKM.
1: Udah malam tahu.
0: Oh iya, besok pagi ya.
1: Ya, sekalian ya pendamping hidup jangan lupa dicari juga.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, berdengar dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi opsi di siang hari ini. Saya bacakan lagi dua kali ya sebelum saya buka layar interaktif. Ada Hello, Dua Cincin, Adera, Melewatkanmu, Domino, Cinta Terakhir, Dikta, Cinta Aku Menyerah, Peter Pan, Topeng, Yoda, Kasih Jangan Kau Pergi, Yuka, Cinta, Pasto, Nonae, Dio How, Aku Ada Aku Di Sini, dan Overtunes Mungkin. Oke, sekali lagi ada Hello, Dua Cincin, Adera, Melewatkanmu, Domino, Cinta Terakhir, Dikta, Cinta Aku Menyerah, Peter Pan, Topeng, Yoda, Kasih Jangan Kau Pergi, Yuka, Cinta, Pasto, Nonae, Dio How, Ada Aku Di Sini, dan The Overtunes Mungkin.

0: Okay, saya ke WhatsApp. Ada Wewen dari Batu Sangkar mau request lagu Dia Lova versi Once. Okay, buat Wewen ya, kalau di opsi kita lagunya sudah disiapkan ya oleh MD. Jadi tinggal pilih aja tuh dari lagu-lagu yang sudah disiapkan gitu. Assalamualaikum, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Bu Hari Tebo Jambi, apa kabar?
0: Tebo Jambi dengan?
1: Bu Hari.
0: Bu Hari di Tebo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, udah apa kabar juga dah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kesehatan ya.
0: Iya. Oke deh, Bu Hari mau dengar lagu apa?
1: Lagunya aku ada aku di sini ya, Bu Dayan. Nama terakhir tadi
0: ada aku di sini dari Dio Hau. Nama penyanyinya Dio Hau.
1: Itu aja dah ya.
0: Itu aja. Oke. Okay.
1: Ya, salah-salah aja tuh Kak Rama, Kak Gazi, Kak Mary, CDP, Pikanya juga untuk Supri, Ibu Rizky, semua wajar ya, Ulan Diana. Untuk Ibu Irzanung juga, itu semua ada ya.
0: Ya.
1: Yeah. Sebesaran udah semua setan dan keluarga ada ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih dah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Hari di Tebo Jambi ya. Oke, silakan kembali. Yang masih mau bergabung di 0751-812-878 bisa 0811-666-675 bisa, ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya, silakan bergabung. Untuk siang hari ini, saat ini pukul 14:25 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silakan kalau masih ada yang mau bergabung, saya masih buka line interaktifnya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Ye.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mary Bekasi.
0: Mary di Bekasi. Oke, apa kabar? Iya. Mary di Bekasi.
2: Sehat Bang.
0: Sehat.
2: Abang jarang live sekarang ya?
0: Hah? Iya, jarang nonton. Live sekarang. Oh, gak ada yang nonton. Mary juga gak ada yang nonton.
2: Masa gak ada yang nonton?
0: Iya, belum. Lagi nyusun yang baru aja, yang fresh. Lagi nyusun yang lebih fresh.
2: Oh,
0: iya.
2: Mudah-mudahan bikin gebrakan baru ya Bang.
0: Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan makin banyak yang follow gitu.
2: Iya, amin. Gimana di Padang Bang? Panas banget.
0: Padang sekarang sih lumayan panas, tapi cuacanya agak-agak berkabut gitu sih.
2: Oh, Sini juga panas nih, pol.
0: Panas pol ya?
2: Oh, pol banget.
0: Waduh, Bekasi sih.
2: Bekasi. BSD, Bekasi sonoan dikit.
0: Bekasi sonoan dikit. Iya. Bukan Bekasi sinian dikit ya?
2: Oh enggak, sonoan.
0: Sonoan ya.
2: Bekasi itu pinggir-pinggir Jakarta.
0: Iya.
2: Pinggiran Jakarta dia.
0: Pinggiran Jakarta. Tapi kan bukan Jakarta juga.
2: Ya.
0: Oh, kan beda provinsi itu.
2: Iya.
0: Bekasi maksud Jawa Barat.
2: Iya. Oh, tapi orangnya udah berkibat ke Jakarta sih.
0: Waduh, gimana tuh? Harusnya bangga dong dengan Bekasinya. Jangan berkiblat ke Jakarta.
2: Abang gimana, sehat Bang?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Lagunya pilihin aja Bang, satu Bang.
0: Oke.
2: Sip. Salam boleh Bang ya?
0: Boleh dong.
2: Salamnya pertama buat Bang Ye, selalu sehat, selalu ceria.
0: Iya.
2: Salam juga yang udah gabung tadi buat siapa tadi tuh Pak Bukhari, buat Anafi, buat Pak Gazi, buat Terinda, buat Kak Diana, buat Lila, buat Firman, buat Judipo, buat Bu Iza Hanum, buat semuanya aja bang yang mau bergabung atau yang mendengarkan aja. Salam sehat dari Mary Bekasi bang.
0: Oke deh, sip.
2: Makasih bang.
0: Sama-sama Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Mary di Bekasi. Kita lanjut lagi. Yang masih mau bergabung boleh saat ini pukul 14:29 waktu Indonesia Barat. Silakan yang masih mau bergabung di 0751-812-878. Pramuka ketiga, saya tunggu sampai 14:30 ya. Kalau misalnya belum ada yang gabung, saya langsung hadirkan aja lagunya.

Assalamualaikum, selamat siang. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu saya langsung ke lagu ya, untuk sesi ketiga. Biar

0: Padang,
1: RRI Fest 2026 hadir lagi.
0: Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.

Pukul 14 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Di sesi terakhir, kembali saya bacakan lagu-lagu yang masih bisa dipilih ya. Ada Hello Dua Cincin, Adera Melewatkanmu, Domino Cinta Terakhir, Dikta Cinta Aku Menyerah, Yoda Kasih Jangan Kau Pergi, Yuka Cinta The Overtones Mungkin. Sekali lagi, Hello Dua Cinta, Adera Melewatkanmu, Domino Cinta Terakhir, Dikta Cinta Aku Menyerah, Yoda Kasih Jangan Kau Pergi, Yuka Cinta The Overtones Mungkin. Silakan yang masih ingin bergabung di siang hari ini boleh di 0751 812 878, bisa juga melalui WhatsApp 0811 666 6975 di siang hari ini ya. Di sesi terakhir dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini di si hari Sabtu 5 September 2026, jangan lupa mendengar besok hari terakhir RRI Fest ya, ada senam massal, ada door prize nya terus juga akan ada penampilan dari kesenian Sunda dan juga ada barongsai ya, jadi silakan datang ke RRI Fest di RRI Padang besok mulai dari pagi acaranya ya.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Budi.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Oh, dari Bu Nur Simpang Gia.
0: Bu Nur di Simpang Gia. Oke, apa kabar Bu Nur?
1: Alhamdulillah sehat,
0: walafiat. Alhamdulillah. Oke deh. Bu Nur mau dengar lagu apa siang hari ini, Bu Nur?
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Dari Adera. Apa tadi?
0: Adera melewatkanmu. Oke.
1: Nah, dari Adera.
0: Oke.
1: Salam-salamnya pertama buat Ibu, semoga selalu dan semangat selalu.
0: Terima kasih, doa yang sama buat Bu Nur.
1: Tadi Bu Irjano udah masuk? Oh,
0: belum masuk beliau.
1: Belum. Jadi Bu Irjano, Bang Tegi, Tika di Pantipu, juga itu Hanafi dan Ibu Ipo. Ibu, besok acara sama Sangmo jam berapa mulanya?
0: Mungkin sekitar jam-jam 6 atau jam setengah 7-an.
1: Bukan jam 8.
0: Jam ya mungkin paling ya jam 7 mungkin ya. Sekitar jam 7 lah.
1: Ya kalau misalnya terlambat enggak dapat kita kupon door prize-nya. Iya, rencana kita kan itu mau juga kan
0: di
1: jam 6 door prize-nya gitu. Iya, paling lama jam 7 enggak ada sekali ya, Pak.
0: Iya, mulainya jam 7 kalau enggak salah tuh. Iya, betul.
1: Ya, kalau ada itu ada sehat badan.
0: Oke, mudah-mudahan sehat ya.
1: Iya, itu salamnya buat semua majat istimewa sekali buat Yudi ya Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Keluarga buat Yudi aja, sekeluarga.
0: Baik, terima kasih.
1: Ada keluarganya besok ini sambil kenalan kita ya.
0: Oh, saya aja sekeluarga udah di sini kok.
1: Gimana?
0: Saya udah sekeluarga udah di sini kok.
1: Oh, besok?
0: Iya, udah dari awal di sini.
1: Oh iya, bagus kan Yudi. Jadi kenalan juga sama keluarganya
0: dah. Oke deh.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur di Simpang Gia ya. Baik, kembali silakan yang masih mau bergabung boleh satu orang lagi ya. Sebelum saya ke lagu. Kalau masih mau bergabung nih. Kalau enggak saya langsung tutup kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung tadi dan sudah bersama saya di Sabtu 5 September 2026 dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar dimana Anda berada, terima kasih. Selanjutnya akan ada Tito Oktri yang akan menemani Anda semuanya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2 3 4 6 7 8 9 apa sih ya? Dari tadi itu kamu tuh sibuk ngitung terus. Kamu tuh ngitung apaan sih?
1: Menghitung kedipan mata aku. Dari berbagai sumber yang aku baca nih ya, katanya kita itu berkedip 900 sampai 1200 kali per jam, 14.400 sampai 19.200 kali sehari, 100.800 sampai 134.400 kali seminggu, dan antara 5,2 dan 7,1 juta kali setahun. Terus, setiap kedipan berlangsung antara 0,1 dan 0,4 detik. Mengingat berapa kali rata-rata orang berkedip per menit, ini membuat sekitar 10% dari waktu kita bangun.
0: Ya elah ya, Nyen. Buat apa sih dihitung lagi? Kan udah tahu. Dinikmatin aja kalian.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Seti Talk 3 bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Kali ini, pendengar, saya akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, tadi Anda sudah bersama dengan rekan saya, Yudi Maswar. Saya akan lanjutkan kebersamaan di kesempatan sore hari ini. Pergerakan banyak pilihan-pilihan lagu-lagu spesial yang akan kami hadirkan, sekaligus juga tentu ragam informasi di kesempatan Padang sore ini. Kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini, ada Chris Patti dengan Aku Harus Jujur.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Peringat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi BVMBG Rita Susilawati mengatakan pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau masih relatif kecil pasca erupsi tahun 2018 lalu. Untuk itu, menurutnya kondisi tersebut belum berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Pendengar, meski demikian, PVMBG terus memantau perkembangan aktivitas dan juga perubahan morfologi Gunung Anak Krakatau secara intensif. Saat ini status aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Potensi bahaya erupsi saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar. Rita, peringat meminta masyarakat mematuhi radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat juga diminta mewaspadai awan panas, lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat. Sementara itu masyarakat di Banten dan Lampung diminta tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Masyarakat juga diminta untuk mengikuti arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat. Informasi perkembangan Gunung Anak Krakatau dapat dipantau melalui BVMBG, Magma Indonesia, dan juga kanal resmi Badan Geologi.

0: Saya suka bacut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

yang pulang, yang indah permai.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan.

0: pinter anak mama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: corre, hari ini semua cewek ikut.
1: Bu?
2: Iya pak, kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok ibu masak apa? Rendang jengkol.
2: Hah? Bapak mau? Besok ya ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
2: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita, seperti jengkol dan petai ini, udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja Ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
2: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan percakapan telepon dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dan pendengar, percakapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dilansir dari Anadolu dan Yeni Safak, kedua pemimpin membahas terkait meningkatnya ketegangan di kawasan serta perkembangan regional dan juga global. Dalam percakapan tersebut, Erdogan mengatakan Turki sedang berupaya membantu mengakhiri ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Ankara juga berusaha untuk membantu menyelesaikan konflik dan krisis lain yang terjadi di Timur Tengah. Erdogan menegaskan bahwa Turki akan terus menjalankan diplomasi yang berorientasi pada perdamaian. Ia juga mengatakan Ankara tidak akan pernah membenarkan serangan terhadap negara-negara sahabat di kawasan. Erdogan menentang serangan militer terhadap negara-negara Muslim tetangga. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari upaya Turki untuk mendorong stabilitas di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk. Direktorat Komunikasi Turki mengatakan Erdogan secara aktif menjalankan berbagai inisiatif untuk meredakan kebuntuan antara Teheran dan Washington. Ankara juga berupaya untuk membantu menyelesaikan konflik lain di berbagai wilayah Timur Tengah. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat saat ini berkaitan antara lain dengan keamanan maritim dan juga perundingan nuklir. Turki selama ini mempertahankan hubungan kerjasama dengan Teheran maupun Washington. Hubungan tersebut memungkinkan Ankara memainkan peran sebagai penghubung dalam berbagai krisis sebelumnya. Turki juga pernah menjadi tuan rumah pembicaraan melalui jalur belakang antara pihak-pihak yang berselisih. Erdogan juga berupaya mempertahankan posisi Turki sebagai mediator di kawasan.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama Program 1 RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita dengarkan, juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar RRI Padang dalam rangkaian RRI PES pagi tadi. Kegiatan tersebut melibatkan pendonor darah dari kalangan umum dan berbagai instansi, mulai dari instansi vertikal, TNI, Polri, hingga radio swasta. Berikut laporan Dodi Setio.
1: Nel TNI dari Lanut Sultan Syahrir Padang mengaku donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian kepada sesama, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Ia mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan segar setelah melakukan donor darah.
2: Enteng sih di badan itu, ya enteng, terus banyak manfaatnya itu.
1: Sementara itu, Cindy Reza, mahasiswi asal Kota Padang, sengaja datang ke RRI Padang untuk ikut menyumbangkan darahnya. Ia mengetahui informasi kegiatan donor darah tersebut melalui media sosial. Cindy mengatakan dirinya rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali. Ia merasa tubuh lebih ringan dan tidak mudah sakit setelah donor darah, sehingga lebih bersemangat untuk berolahraga maupun melakukan berbagai aktivitas.
3: Kalau manfaat yang secara nyata kayak badan tuh jadi ringan gitu. Terus kita juga nggak gampang sakit gitu. Intinya, yaudah kalau kita mau olahraga atau ngapain nggak malas-malasan, mungkin jadi badan tuh memang ringan gitu.
1: Kegiatan donor darah RRI Padang menjadi salah satu kegiatan rangkaian RRI Fest yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi. Selain membantu memenuhi kebutuhan darah, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah. Dodi Istio melaporkan.
0: Kebakaran terjadi di sebuah bangunan kosong yang digunakan sebagai tempat penumpukan barang bekas di Jalan Seberang Padang Selatan 1, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang siang ini. Lahan kosong yang berada di samping kampus Setia LPPN Padang itu terbakar setelah api diduga berasal dari pembakaran sampah. Selengkapnya disampaikan Has Primananda.
4: Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, laporan kejadian diterima sekitar pukul 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran dengan total 50 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan satu bangunan kosong berukuran sekitar 4x6 meter persegi, sementara tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Pegawai kampus STIA LPPN Padang, Deki, kepada RRI mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah mendapat informasi dari masyarakat. Saat itu api sudah terlihat cukup besar dan mulai mengarah ke kawasan kampus.
5: Saya dapat informasi dari masyarakat. Tahu-tahu udah api udah besar di kampus. Yang ngasih tahu pemadam kebakaran mungkin masyarakat mungkin. Sampai selesai pemadamannya sama pemadam kebakaran. Tangki air. Tapi kalau dibiarin terus udah habis. Ya mereka sudah naik ke atas, sudah mulai naik ke T2 kampus. Ya kalau aset itu kampus miliaran lah. Miliaran kan bisa banyak peralatan elektronik.
4: Deki menambahkan kondisi api sempat mengkhawatirkan karena jika tidak segera dipadamkan, api berpotensi merambat ke bagian bangunan kampus. Namun penanganan oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung tanpa kendala berarti. Luas area yang berpotensi terdampak mencapai sekitar 750 meter persegi. Damkar Kota Padang memperkirakan aset yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Sementara kerugian akibat bangunan yang terbakar diperkirakan sekitar 15 juta rupiah. Hans Primananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kepala Desa Bantan Timur Sani yang kembali menjabat hingga 2028 menetapkan ketahanan pangan melalui BUMDes sebagai salah satu prioritas pembangunan desa. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Kepala Desa Bantan Timur Sani kembali melanjutkan jabatannya setelah dikukuhkan pada 1 September 2026. Sani akan melanjutkan masa jabatannya selama 2 tahun sehingga total masa jabatannya sebagai kepala desa menjadi 8 tahun. Usai pengukuhan, Sani menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkalis Kasmarni yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan pengabdian dan pembangunan di Desa Bantan Timur. Menurut Sani, tambahan masa jabatan ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan desa sekaligus memperkuat program yang menjadi prioritas pemerintah. Salah satu fokus utama yang akan dikembangkan adalah ketahanan pangan. Sani menyebut program tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan akan dilaksanakan dengan mengikuti aturan serta ketentuan yang berlaku. Pengembangan ketahanan pangan di Desa Bantan Timur akan dilakukan dengan mengoptimalkan peran badan usaha milik desa atau BUMDes. Melalui BUMDes, pemerintah desa berupaya mendorong pengelolaan potensi desa agar dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat.
7: Yang prioritas untuk desa, pengembangan ketahanan pangan melalui BUMDes, kemudian menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
6: Selain memperkuat ketahanan pangan, Sani juga berkomitmen menjalankan roda pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dapat terus terjaga sehingga program pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Bantan Timur. Nur Fitriani, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Kondisi cuaca pasca kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah menyebabkan masih berubah-ubah. Rata-rata di Pulau Bengkalis kondisinya masuk dalam golongan tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Kualitas udara di wilayah Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau terpantau berada dalam kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU pada 2 September 2026 Rabu kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Indeks kualitas udara mencapai angka 132. Data pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui stasiun pemantau Kabupaten Bengkalis di Desa Senggoro menunjukkan parameter kritis berada pada PM2,5 dengan nilai 132. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sri Harta TST mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih belum stabil dan terus mengalami perubahan dari pagi hingga siang harinya.
9: Kemarin itu hari Kamis turun 78.
10: Hari Minggu sedang
9: turun. Dari Kamis makanya itu hari Jumat anak-anak dimasukin ke sekolah kan Pak?
10: Iya hari Jumat.
9: Terus sedang terus tuh sampai hari Minggu. Hari Senin naik lagi pagi, saya cek sekitar jam 5 pagi habisnya subuh tuh naik 107 lah, naik lagi nih saya bilang kan, naik lagi jadi terakhir 115. Habis itu kemarin siang kan per 24 jam tuh Pak saya cek mengeluarkan data kan. Terus naik lagi turun lagi jadi 108. Hari ini naik lagi 130.
8: Ia juga menjelaskan alat pemantau kualitas udara yang berada di kantor DLH Kabupaten Bengkalis ini mampu memberikan gambaran kondisi udara dalam radius sekitar 2 hingga 5 km dari lokasi alat. Menurutnya perubahan kualitas udara dapat terjadi dalam waktu yang relatif cepat sehingga masyarakat perlu memperhatikan perkembangan hasil pemantauan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan indeks kualitas udara. Hasil pemantauan nantinya akan menjadi bahan laporan kepada Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
11: Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Poin intinya penetapan moda pembelajaran dan protokol layanan pendidikan berdasarkan kategori ISPU.
8: Ia juga menjelaskan pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik yang berada di daerah terdampak kabut asap mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap. Dengan kondisi ISPU Bengkalis yang mencapai 132, masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Batam bersama warga di Batam, pagi tadi menggelar kegiatan jalan pagi dan bersih-bersih lingkungan jelang peringatan Hari Jadi Kepri ke-24. Berikut dilaporkan Ahmad Ripai Kasim.
12: Menjaga kesehatan sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan.
13: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Batam secara beramai-ramai melakukan jalan pagi dan juga aksi bersih-bersih bersempena dengan Hari Jadi DPRD Kepri yang jatuh pada 2 September dan menjelang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang diperingati pada 24 September mendatang. Aksi jalan pagi sekaligus penyisiran sampah ini dilakukan di kawasan Pasar Butania 2, daerah depan Perumahan Cendana, sepanjang Jalan Raja Ali Kelana melalui perumahan Kurnia Jaya Alam hingga sekitar persimpangan King Business Center. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Setiawan mengungkapkan, aksi ini merupakan rangkaian dari jelang paripurna Hari Jadi Kepri yang puncaknya akan dilakukan di Dompak untuk merayakan 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau.
12: Kami mengisinya dengan melanjutkan dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan juga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri Provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan dan Batam Kepri khususnya Indonesia makin hebat makin jaya.
13: Aksi bersih-bersih jalan ini selain membersihkan sampah yang ada di sekitar juga turut membersihkan sekitar selokan dan halte Trans Batam yang di sampingnya dipenuhi potongan ranting hasil pembersihan pohon. Kayu-kayu dan sampah tersebut dimasukkan dan dibawa langsung dengan mobil sampah berukuran sedang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menjelaskan bahwa selain jalan pagi dan bersih-bersih, DPRD Kepri Dapil Batam ini juga melakukan kegiatan bakti sosial kepada para penyapu jalan yang kini kesejahteraannya kurang akibat penghentian distribusi PKH oleh pemerintah Kota Batam.
14: Nah, bansos mereka itu biasanya kan ada PKH. Ya. PKH berbentuk beras setiap bulannya. Ya, ya. Kemudian ada bantuan non-tunai juga. Nah, sekarang ini ternyata itu hilang sama sekali.
15: Oh, ya.
14: Dikarenakan ketika ada sensus, nah, itu dianggap mampu karena mereka itu bagian dari P3K atau ASN.
15: Ya.
14: Padahal mereka tidak masuk P3K, tidak masuk ASN.
13: Selain anggota DPRD Kepri Dapil Batam, aksi bersih-bersih ini juga diikuti warga sekitar, kepolisian, TNI, dan para penyapu jalan yang memang rutin melakukan pengawasan terhadap kebersihan di wilayah sekitar. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemanfaatan penggunaan kendaraan pemadam kebakaran yang baru diusulkan di Bintan akan menyesuaikan dengan lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Febriansyah.
16: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menyebut baik akan membeli armada pemadaman kebakaran damkar untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Bintan. Dengan keterbatasan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah, diupayakan tetap mendapatkan 2 unit armada baru, supaya menjadi solusi pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun demikian, untuk penempatannya juga disesuaikan lokasi rawan karhutla. Sedangkan proses pengadaan diperkirakan akan berlangsung pada Oktober hingga Desember tahun 2026 ini. Namun penyerahan armada baru diperkirakan dapat direalisasikan pada awal tahun 2027.
17: Nanti kita melihat kondisi urgensinya ya, dengan kapasitas personil dan luas wilayah yang mereka tangani. Antara Bintan Timur kan 4 wilayah, namun kondisi mereka kan saat ini hanya di Bintan Timur saja. Kalau wilayah lautan kan tidak bisa menggunakan damkar. Nah, melihat juga yang di Tuapaya sekarang ini armadanya baru satu, atau di Ubal armada damkarnya baru satu gitu. Nah, ini kan menjadi pertimbangan kita juga melihat kondisi-kondisi penanganan yang paling besar di mana dan luas cakupan wilayah kerjanya, itu juga menjadi pertimbangan.
16: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui anggaran APBD perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
18: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Sembung itu bisa kita letakkan. Gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan sudah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan.
16: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui BPBD belum memiliki kapal pemadam kebakaran guna menangani kebakaran rumah di atas laut maupun di wilayah pesisir. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau. Berikut laporan Rizman Badrian.
19: Saya jago sekitar 2.000 pelanggan. Sekarang ini tadinya 24 jam, sekarang kita turunkan 12 jam. Jago itu kan kondisinya karena ada kebocoran di waduknya. Kita sudah koordinasi dengan BWS, kemudian ada segera tindak lanjut lah.
15: Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau saat ini. Namun, Waduk Sejago Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara masih harus beroperasi terbatas akibat perbaikan kebocoran. Direktur Utama Perumda Tirta Kepri, Abdul Khalik Fasdawani menjelaskan, Waduk Gesek, Sungai Pulai, dan Kolok 6 Kijang berfungsi normal. Hanya Waduk Sejago yang durasi operasinya dipangkas dari 24 jam menjadi 12 jam operasional.
20: ATH kita, hari tambah hujan kita tidak sepanjang yang di awal tahun 2026. Nah, kita berharap sekali bulan ini sebetulnya puncaknya lah kekeringan ini. September sudah mulai ada ya curah hujan yang bisa turun. Namun kami berharap juga masyarakat kondisinya walaupun kami berproduksi masih normal untuk melakukan penghematan air.
15: Abdul berharap perbaikan Sejago oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 4 Batam segera tuntas. Pengerjaannya masih berproses pada tahun 2027 mendatang. Di sisi lain, Waduk Kawal sedang dipersiapkan untuk menyuplai 250 liter per detik beriringan dengan lelang penambahan pipa sepanjang 4,5 km di BWS. Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan pembangunan instalasi baru atau peningkatan kapasitas upgrading pengolahan air di Gesek. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Guna memastikan percepatan infrastruktur daerah, Bupati Agam Beni Warlis mengawal langsung pengerjaan proyek perbaikan jalan dan jembatan senilai belasan miliar rupiah di berbagai titik. Berikut laporan Irsyad.
21: Pemerintah Kabupaten Agam bergerak memacu penanganan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan rusak di sejumlah wilayah titik strategis. Pengerjaan pelebaran fisik jalan di ruas pantas sepanjang 1,7 km disokong alokasi anggaran mencapai 10,8 miliar rupiah lebih. Proyek infrastruktur di kawasan pantai itu berjalan lancar dengan kesadaran warga yang secara sukarela mengikhlaskan pemotongan lahan serta tebing di sekitar kediaman mereka. Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan bahwa penanganan fisik jaringan jalan di wilayahnya secara umum berlangsung kondusif tanpa kendala di lapangan. Pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran 2,4 miliar rupiah lebih untuk pengerjaan paket 3 ruas jalan sepanjang 1,3 km di Negari Kamamudia, Lasi, dan Balegura. Beni Warlis menjelaskan bahwa pengerjaan pengaspalan jalan di Negari Lasi dan Balegura telah rampung 100%, sementara rute lainnya masih terus dikerjakan. Penanganan sektor infrastruktur itu juga mencakup rekonstruksi jembatan Tigo Kampuang senilai 599 juta rupiah lebih, serta jembatan Kasiak Buki Batabua senilai 3,5 miliar rupiah lebih.
22: Jadi semua jalan-jalan yang telah kita rencanakan ini bisa dikerjakan dengan baik, Pak Gadis ya. Tidak ada kendala di lapangan, tidak ada. Masyarakat juga mendukung, masuk di pantai itu didukung oleh masyarakat. Tebing-tebing yang harus kita potong ya, itu masyarakat mengikhlaskan. Yang kita lihat tadi di pantai termasuk yang sate itu ya, sate itu. Nah, sate itu mereka merelakan ditembus jalannya di samping rumah mereka. Dan itu kita baguskan, kita perbaiki batas dengan rumah.
21: Pemerintah Kabupaten Agam optimis rampungnya seluruh proyek jalan dan jembatan ini dapat memulihkan konektivitas antar wilayah serta menggerakkan perekonomian warga. Irsyad melaporkan.
0: Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang kembali mengukuhkan perannya sebagai ruang pertemuan seni lintas negara melalui penyelenggaran Suarnab WIPA International Photo Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
23: Institut Seni Indonesia Padang Panjang kembali mengukuhkan peranannya sebagai ruang pertemuan seni lintas negara melalui penyelenggaraan Suarnadi IPA International Photo Festival 2026. Festival fotografi internasional yang mengusung tema Thread of Identity tersebut sukses digelar di Gedung Haroja Adam pada akhir Agustus 2026 lalu. Kegiatan itu merupakan program Fakultas Seni Rupa dan Desain yang menghadirkan karya-karya dari fotografer berbagai negara. Rektor ISI Padang Panjang Febri Yulika menyampaikan bahwa penyelenggaraan SIPF 2026 merupakan komitmen perguruan tinggi seni untuk memberikan ruang bagi kreativitas, apresiasi, dan pertukaran gagasan di bidang fotografi. Dirinya menilai festival tersebut tidak hanya menjadi ajang menampilkan karya fotografi. Kegiatan itu juga menjadi momentum mempertemukan fotografer, seniman, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat untuk saling berbagi perspektif serta memaknai berbagai persoalan kehidupan melalui bahasa visual. Menurut Febri Yulika, SIPF diharapkan mampu menjadi wadah memperkenalkan kekayaan budaya dan karakter Sumatera Barat melalui karya fotografi. Dirinya menyebut keindahan alam, kehidupan sosial, tradisi, budaya, serta dinamika masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi yang memiliki nilai artistik sekaligus dokumenter.
24: Sebagai sebuah perguruan tinggi yang dituntut berdaya saing global dan sebagai entrepreneur yang diserap oleh dunia kerja dan dunia industri saat ini, yang memaksa perguruan tinggi tidak hanya sebagai menara gading, bak kacamata kuda, akan tetapi mesti menghasilkan dampak untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat.
23: Rektor ISI menambahkan, melalui festival ini masyarakat dapat melihat bagaimana fotografi tidak sekedar merekam realitas, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan gagasan, identitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Penyelenggaraan ICPF 2026 diharapkan dapat memperkuat jejaring internasional ISI Padang Panjang di bidang seni rupa dan desain, sekaligus mendorong mahasiswa untuk terus berkarya dan berkolaborasi dalam skala global. Nofri melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Kabut asap kiriman dari luar daerah semakin memburuk di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna. Kondisi ini membuat pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Selengkapnya, laporan Marjani.
1: Kabut asap kiriman dari luar daerah yang menyelimuti sejumlah wilayah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna semakin memburuk. Empat kecamatan siswa belajar dari rumah, yakni siswa di Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur. Kondisi tersebut membuat pelajar mulai dari tingkat PAUD SD hingga SMP terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah atau BDR. Kegiatan BDR diberlakukan sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Aktivitas pembelajaran dari rumah akan terus dievaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi kabut asap di masing-masing wilayah. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, Sabtu pagi mengatakan BDR berakhir hari ini dan dapat diperpanjang apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan. Umar menjelaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi udara dan cuaca di wilayah kecamatan berpulau. Jika kabut asap masih tebal dan dinilai berisiko terhadap kesehatan siswa, kegiatan belajar dari rumah kemungkinan kembali diperpanjang.
2: Terkait apakah BDR kita perpanjang atau mulai Senin nanti kita tetap tatap muka, ini kami masih berkoordinasi dengan pihak puskesmas melihat kondisi udara seperti apa. Kalau memang kondisi udaranya masih membahayakan untuk anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kalau kondisinya memang berbahaya, kita tetap memanjang BDR.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Serasan Timur, Tulus Amanto, mengatakan kabut asap kiriman mulai berdampak terhadap kesehatan para siswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah bagi peserta didik. Tulus menyebutkan hingga Sabtu pagi kondisi cuaca di wilayah Serasan Timur masih diselimuti kabut. Bahkan kabut asap terlihat semakin tebal pada siang hari sehingga mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Tulus, kondisi tersebut membuat sekolah perlu mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa selama kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut. Pihak sekolah juga terus mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
2: Informasi sementara semput asma atau pernapasan. Kemudian kami dengan informasi di rumah sakit itu pun juga dari kapusnya sendiri bilang untuk penyakit pernapasan ini sudah mulai agak meningkat begitu.
1: Pemerintah daerah mengimbau masyarakat khususnya orang tua siswa untuk membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kondisi kabut asap belum membaik. Perkembangan situasi akan terus dipantau sebagai dasar untuk menentukan apakah kegiatan BDR diperpanjang atau pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kabut asap kiriman dari Karhutla, Kalimantan turut berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan di Kecamatan Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
3: Kabut asap kiriman dari Karhutla, Kalimantan turut berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan di Kecamatan Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Di Kecamatan Subi, kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong penerapan belajar dari rumah atau BDR bagi sekolah yang terdampak. Pemerintah Kecamatan juga melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan masyarakat akibat paparan asap. Camat Subi Sarifuddin menyampaikan kondisi terkini wilayahnya, termasuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan serta pelaksanaan PDR di sekolah.
4: 3 hari sampai hari Senin sampai hari Sabtu ini, apanya PDR-nya. Aman, masih aman. ISPA itu ada, yang terpapar itu ada 22 orang, cuman masih rawat jalan. Jarak pandang itu sekitar 300-an meter lah gitu kan, sudah kabut kali kan.
3: Di Kecamatan Subi tercatat 22 kasus ISPA dengan kondisi pasien menjalani rawat jalan. Sementara di wilayah Serasan, kasus ISPA juga telah mencapai lebih dari 30 kasus di tengah kondisi kualitas udara yang masih tidak sehat. Kepala SMAN 1 Serasan Timur, Supardi, menjelaskan kondisi pembelajaran di sekolah di tengah kabut asap, termasuk penyesuaian kegiatan belajar untuk menjaga kesehatan peserta didik.
5: Dia ini Pak, berdasarkan hasil pengukuran kualitas cuaca oleh Puskesmas itu Pak, menyimpulkan bahwa kualitas udara sangat tidak baik lah, dan bisa berdampak pada penyakit saluran pernapasan Pak. Jadi masyarakat berjaga-jaga lah Pak, pakai masker kalau keluar, dan imbauannya seperti itu. Jadi kegiatan di luar itu kalau tidak urgen betul, jadi harapkan jangan melakukan aktivitas di luar rumah lah.
3: Masyarakat di Serasan dan Subi diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Penggunaan masker dan pemantauan kondisi kesehatan juga menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming meninjau penanganan dan juga pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara. Wapres mengunjungi wilayah terdampak banjir dan juga longsor di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan juga Kota Sibolga pada hari Jumat tanggal 4 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal. Kemudian juga

0: masyarakat yang terdampak bencana. Penyediaan tempat tinggal menjadi bagian penting untuk pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap. Selain pembangunan fisik, Wapres menyerap aspirasi dan juga keluhan langsung dari masyarakat terdampak bencana. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar dan juga dukungan pemulihan tepat sasaran.
1: Pak, jangan lewat Jalan Pahlawan ya.
2: Kenapa, Non?
1: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
2: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
1: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
2: Coba kita dengar infonya di radio.
3: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
1: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
4: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengar.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Malaysia menetapkan keadaan darurat di distrik Serian, negara bagian Sarawak pada hari Jumat tanggal 4 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Dan pendengar, dilansir dari Reuters, kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia yang berdekatan dengan Sarawak. Kondisi tersebut membuat Sarawak menjadi salah satu wilayah Malaysia yang paling terdampak kabut asap. Kabut asap sebelumnya juga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah Sarawak. Pemerintah Malaysia menggunakan indeks polusi udara atau API untuk mengukur tingkat pencemaran udara. Pembacaan API di atas 300 dikategorikan sebagai kondisi berbahaya, sedangkan angka 500 menjadi ambang batas untuk menetapkan keadaan darurat. Data pemerintah menunjukkan API di Serian mencapai 519 pada hari Jumat. Angka tersebut melampaui batas yang ditetapkan untuk kondisi darurat. Deklarasi keadaan darurat kemudian dikeluarkan oleh Raja Malaysia Sultan Ibrahim setelah mendapatkan nasihat dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan juga Premier Sarawak Abang Johari Openg. Pendengar, kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan kabut asap telah mencapai tingkat polusi yang membahayakan kesehatan dan juga keselamatan masyarakat. Sebelumnya, Ketua Komite Manajemen Bencana Sarawak Douglas Unggah mengatakan pemerintah negara bagian telah meminta deklarasi keadaan darurat.
1: Ih, maunya apa sih tuh orang? Ini salah, itu salah. Semua yang aku kerjain salah di mata dia. Kapan sih aku ada benernya?
2: Marah sama siapa, Za?
1: Bukan urusan kamu.
2: Loh, aku kan nanyanya baik-baik, Za.
1: Udah dibilangin bukan urusan kamu.
2: Sabar, jangan terbawa emosi dong. Walaupun untuk itu, emang gak mudah.
1: Kamu jangan sosok ngajarin aku ya. Tetangga suka ikut campur aja.
2: Sabar, Za. Jangan emosi.
1: Sabar, sabar. Makan tuh sabar.
2: Iya, sabar. Kan sudah dibilang, untuk bisa sabar dan tahan emosi itu memang gak mudah. Harus banyak latihan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima Program Indonesia Pintar atau PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi. Pada Agustus 2026, peregar terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan juga usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi di pip.kemendikdasmen.go.id. Demikian pergerakan informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Peringat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi BVMBG menduga suara dentuman di sejumlah wilayah Jawa Barat berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BVMBG Kementerian SDM Rita Susilawati mengatakan energi akustik erupsi dapat merambat hingga ratusan kilometer. Dan pendengar, menurut Rita, suara erupsi yang terdengar jauh ini bukan fenomena yang tidak mungkin terjadi. Ia mencontohkan erupsi eksplosif Gunung Kelud pada 13 Februari 2014 lalu. Saat itu suara dentuman erupsi Gunung Kelud terdengar hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Kolam erupsi Gunung Kelud mencapai sekitar 17 km dan menghasilkan energi akustik sangat besar. Meski demikian, Rita belum memastikan sumber dentuman yang dilaporkan masyarakat di sejumlah wilayah. BVMBG masih mencocokkan waktu laporan masyarakat dengan data aktivitas erupsi Anak Krakatau. Ia menegaskan, pendengar, dugaan tersebut masih memerlukan pencocokan data untuk memastikan penyebab getaran dan juga dentuman terjadi. Menurutnya, secara ilmiah, suara erupsi memang dapat terdengar hingga jarak yang cukup jauh.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
4: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
5: Iya, sayang.
4: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
5: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
4: Panas, Mah.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk, Mah.
5: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
4: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
5: Apa coba?
4: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
6: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan prakirawan BMKG Minangkabau melalui telepon. Kita coba sapa, ini dia, pendengar ada Bang Jenny Andrean. Selamat sore, assalamualaikum Bang Jenny Andrean.
2: Iya, selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Iya, kabar baik, sehat Bang Jenny?
2: Alhamdulillah, baik Bang.
0: Alhamdulillah. Bang Jenny, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan Bang Jenny.
2: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Tito. Iya. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan bahwa secara umum wilayah Sumatera Barat dalam keadaan baik, yaitu cerah berawan untuk sore hari ini. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan. Kemudian ada potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat bagian utara. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Lalu kemudian untuk esok hari pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat juga masih baik, yaitu cerah berawan. Lalu untuk sore hari esok hari, wilayah Sumatera Barat juga masih dalam kondisi baik, yaitu cerah berawan. Dan untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap berhati-hati dalam berwisata besok hari, karena cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, walaupun ini dalam kategori untuk esok hari yaitu cerah berawan ya, baik. Namun tetap update terus informasi di bmkg.go.id, lalu di aplikasi kami di Info BMKG, kemudian di media sosial kami di @info_bmkg, dan media sosial daerah kami di @BMKG Minangkabau. Kemudian masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Bang Tito.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak informasinya Bang Jenny Andrean. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Jenny.
2: Ya Bang Tito, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi prakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Jenny Andrean.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Pinter anak mama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek.
1: Iya.
0: Adek.
1: Apa sih?
0: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
1: Hah? Sikat gigi?
0: Hmm.
1: Iya sih. Soalnya ada belum liang baru, Bang.
0: Helah, Dek, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
1: Oh, gitu ya, Bang?
0: Mm-hmm.
1: Ya, bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
0: Pasti dong.
1: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
0: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Abang gak punya.
2: Terus satu. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, sebelum itu kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam untuk kesempatan sore hari ini. Pendengar, untuk pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 7 dibacakan Qori'ah Yunia Syafitri terjemahan oleh Firdaus. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni dengan judul Mendidik Diri Sendiri. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini, judul materi adalah Mendidik Diri Sendiri. Mendidik diri sendiri adalah usaha untuk mengenal, mengendalikan, memperbaiki, dan mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat bagi sesama. Dalam Islam, proses ini dapat dilakukan melalui muhasabah atau introspeksi diri. Kita tidak boleh hanya sibuk menilai kekurangan orang lain, tetapi juga harus berani melihat kekurangan diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mengapa kita harus mendidik diri? Karena setiap manusia memiliki kekurangan. Kita perlu terus belajar agar iman semakin kuat, akhlak semakin baik, mampu mengendalikan emosi, terhindar dari sifat sombong, iri, dan dengki. Menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Mampu membedakan yang baik dan buruk. Menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat. Bagaimana cara mendidik diri sendiri? Yang pertama, adalah kenali diri sendiri. Kenali kelebihan dan kekurangan kita. Jangan takut mengakui kesalahan, karena mengakui kekurangan merupakan langkah awal untuk memperbaikinya. Yang kedua, lakukan muhasabah diri. Luangkan waktu setiap hari untuk bertanya kepada diri sendiri, yaitu, apa kebaikan yang sudah kita lakukan hari ini? Apa kesalahan yang harus saya perbaiki? Apakah hari ini saya lebih baik daripada kemarin? Yang ketiga, perbaiki ibadah. Jaga sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan perbanyak amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, yang keempat adalah kendalikan hawa nafsu dan emosi. Yang kelima, jaga lisan. Biasakan berkata benar dan baik, hindari gibah, fitnah, mencaci dan menghina, serta menyebarkan berita yang belum jelas. Yang keenam, pilih lingkungan yang baik. Teman dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku kita. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Yang ketujuh, teruslah belajar. Jangan merasa sudah cukup mengetahui semuanya. Ilmu agama dan ilmu pengetahuan kehidupan perlu terus dipelajari agar tidak dapat mengambil keputusan yang benar. Yang kedelapan, belajar istiqomah. Mendidik diri bukan dilakukan hanya sehari atau dua hari. Perubahan membutuhkan kesabaran dan kebiasaan yang terus-menerus. Selanjutnya adalah mendidik diri dari era digital. Di zaman sekarang, mendidik diri juga berarti mampu mengendalikan penggunaan teknologi. Mari kita biasakan menggunakan media sosial untuk hal positif. Berpikir sebelum membagikan informasi, tidak mudah menghina atau menghakimi orang lain, serta mengatur waktu menggunakan gadget. Yang kelima, tanda-tanda orang yang berhasil mendidik diri sendiri adalah orang yang berhasil mendidik diri bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, ketika melakukan kesalahan, ia segera menyadari, meminta ampun, dan berusaha memperbaikinya. Di antaranya adalah mau menerima nasihat, tidak mudah menyalahkan orang lain, berani mengakui kesalahan, mampu mengendalikan emosi, menjaga perkataan dan perbuatan, senang melakukan kebaikan, dan tidak mudah menyerah untuk berubah. Mulai dari sendiri. Jangan menunggu orang lain merubah. Ingin keluarga lebih baik? Mulai dari diri sendiri. Ingin anak rajin ibadah? Berikan teladan. Ingin masyarakat rukun? Mulai menjaga perkataan. Ingin lingkungan bersih? Mulai dari diri sendiri. Rumusan sederhananya adalah kenali diri, evaluasi diri, perbaiki diri, biasakan kebaikan, dan istiqomah. Mendidik diri sendiri adalah perjalanan sepanjang kehidupan. Jangan merasa terlambat untuk berubah. Selama masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, tepat pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Pilih yang mana coba? Yang berisik plus polusi? Atau yang adem plus menyehatkan? Kalau aku sih, mending yang adem plus menyehatkan. Hemat kan? Gak perlu ngantri BBM lagi. Bike to school, bike to work.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

daerah 3T di Indonesia yang merujuk pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar membuat tantangan unik dan peluang pembangunan. Pulau-pulau kecil, perbukitan, dan daerah pedalaman yang termasuk dalam 3T seringkali menghadapi kendala utama berupa aksesibilitas yang terbatas, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, menyulitkan transportasi barang dan orang, menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Tingkat pendidikan dan kesehatan di daerah ini juga seringkali tertinggal, menciptakan kesenjangan pembangunan yang perlu segera diatasi. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, potensi pembangunan di daerah 3T tetap signifikan. Keberagaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah menjadi modal berharga yang dapat dikelola dengan baik. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah 3T, termasuk peningkatan infrastruktur, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan sebagai upaya konkret untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tetap menjadi fokus utama, langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi bagian integral dari pembangunan di daerah 3T.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 5 September 2026, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekaligus kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Angga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Casfever merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat malam. Kembali bersama Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi, sama-sama kita dengarkan berita pukul 19 ya, dari Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Saat ini saya Rita Ismail, menemani Anda pendengar untuk hari ini, hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, waktu sholat Isya Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 19:32 waktu Indonesia Barat. Kita ke Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Padang, dan kita akan dengarkan, maksud kami kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Kita akan segera dengarkan kumandang azan, termasuknya waktu sholat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Baik pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat menunaikan sholat Isya untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang Pergar. Kita masih nikmati hiburan ya untuk malam hari ini. Dan sebagai informasi pendengar, kalau nanti pada pukul 20 ada informasi yang saya sampaikan dalam kelas info serta drama radio, dan lanjutkan dengan perbincangan kita ngobrol bersama komunitas astronomi malam hari ini. Dan jangan kemana-mana karena nanti ada hal menarik, pengetahuan-pengetahuan baru ya yang akan kita dengarkan dalam komunitas ataupun obrolan komunitas bersama komunitas astronomi Sumatera Barat pada pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar RRI Padang dalam rangkaian RRI Fest pagi tadi. Kegiatan tersebut melibatkan pendonor dari kalangan umum dan berbagai instansi, mulai dari instansi vertikal, TNI Polri hingga radio swasta. Salah seorang pendonor, Rizky Dwi, personel TNI dari Lanut Sutan Syahrir Padang, mengaku donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian kepada sesama, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Ia mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan segar setelah melakukan donor darah. Sementara itu, Cindy Reza, mahasiswi asal Kota Padang, sengaja datang ke RRI Padang untuk ikut menyumbangkan darahnya. Ia mengetahui informasi kegiatan donor darah tersebut melalui media sosial. Cindy mengatakan dirinya rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali. Ia merasakan tubuh lebih ringan dan tidak mudah sakit setelah donor darah, sehingga lebih bersemangat untuk berolahraga maupun melakukan berbagai aktivitas. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke drama radio.

0: suasana ngopi gini masih aja ngobrolin hal berat.
1: Jadi gini bro, istriku sudah mulai komplain nih kalau aku sering-sering ngopi malam kayak gini. Kamu sih gak paham kalau wanita sudah ngomel-ngomel itu seperti apa. Bro, apa gak sebaiknya kamu mengejar cintamu bro?
0: Hah, cinta? Mending kerja, dapat duit. Ngurusin cinta, bisa kurus. Lagian soal wanita yang aku ceritakan ke kamu dulu itu, aku udah gak tahu dia di mana.
1: Kamu sih, makanya jadi laki-laki itu harus satset, bat-bat. Masalahnya kalau memang tertarik pada pandangan pertama, itu memang suka bikin hilang kendali. Seketika otak terhenti karena pesona itu tadi.
0: Iya ya Dewa Cinta. Hah, biar rasa cinta ini hilang bersama angin. Nasib, susah jatuh cinta. Sekali jatuh cinta pada seorang wanita, tapi entah dia siapa, gak kenal namanya, gak nanya juga rumahnya di mana, nomor WhatsAppnya juga berapa. Udahlah, ngopi aja.

Ya, aku Aris, lelaki yang usianya hampir 40 tahun, yang sedang mencari cinta sejati. Seperti yang pernah aku sampaikan ke teman-temanku, aku adalah orang yang susah jatuh cinta. Pernah sekali bertemu dengan seorang wanita, dan aku merasa tertarik dengannya. Tapi waktu itu, aku hanya memberikan dia bunga, tanpa aku bertanya siapa namanya.

0: Sekarang ini Adi lagi asik sama istrinya, ngopi sendiri gak masalah. Di tempat kopi ini memang sih aku pertama kali bertemu dengan wanita yang kusukai pada pandangan pertama itu. Tapi hingga kini aku tak menemuinya lagi. Kasih caption apa ya? Ini aja lah. Ngopi sendiri wani. Lah, Adi komen. Makanya ngajak someone biar gak sendiri. Yang biasanya diajak sekarang lagi honeymoon kelima sama bininya. Lah, malah nelpon. Palingan pengen ngopi juga nih orang. Halo, apa Di?
1: Riz, kayaknya kamu coba deh ikut salam-salam di radio. Ya, kali aja bisa nyantol, Riz. Kan kamu senang dengar acara musik, kan? Nah, kan radio masih ada tuh acara salam-salaman. Kamu pakai nama samaran aja. Namamu Andika Adam Aris, kan? Udah lah, pakai nama Adam aja. Biar keren. Makin banyak yang nyantol.
0: Nyantol apanya? Udah lah, biar aja. Kalau emang jodoh kan ya bakal datang dengan sendirinya. Kalau enggak juga punya jodoh, biarlah warisan itu enggak dikasih ke aku juga enggak apa-apa. Ini bukan soal warisan aja, Di. Tapi perasaan itu enggak bisa dibohongi.
1: Kamu tahu tugas manusia, kan? Tugasnya itu berusaha. Kamu usaha aja belum, nyerahnya udah duluan. Payah.

0: satu sisi hujan tuh bikin nyaman, tapi juga bikin kenangan di jalan. Kenangan sih? Ya udah deh, apa aja yang lagi tiba-tiba rindu nih. Kayaknya lagu ini cocok deh. Gabung ya, temenin Mona sampai jam 12 malam nanti.
1: Emang sih, radio selalu bikin nyaman di jalan. Andai saja waktu itu aku berani untuk bertanya siapa nama wanita itu. Tapi ya sudahlah, aku masih menghafal sorot mata dan manis senyumnya, bahkan wangi parfumnya.

0: Lah, Ibu nelpon. Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nak. Nak, gimana? Udah 3 bulan loh kamu tuh gak pulang. Kamu sudah dapat calon menantu buat Ibu?
0: Bu, yang namanya perasaan itu kan gak kayak bikin mie ada instannya. Ya, Aris kan sudah berusaha, Bu. Kan juga gak bisa asal, toh, Bu.
1: Ya, Ibu takutnya kalau apa yang dibilang bapakmu itu, Le. Kamu itu kan anak satu-satunya. Terus siapa yang akan melanjutkan usaha dan aset-aset bapakmu?
0: Ya, semua itu kan rezeki, Bu. Kalau memang untuk Aris, ya bakal ke Aris.
1: Ya, makanya tugasmu itu yang menjemput rezeki.

0: lagi di jalan ya. Pernah ngerasa suntuk banget gak sih? Kadang penat, pengen cerita, di sampingnya cuma ada bangku kosong. Ya, daripada ngobrol sama bangku kosong, mending gabung deh. Telepon aja yuk di 0811-369-7755. Udah ada yang gabung nih. Halo, sore penuh cinta.
1: Iya cinta.
0: Wadidaw. Apa ini yang dinamakan cinta? Kok Mona tiba-tiba deg-degan ya? Dari siapa sih ini?
1: Dari Adam, Mbak. Boleh ya, saya salam untuknya.
0: Buat siapa sih, Mas? Boleh dong.
1: Untuknya, aku nggak pernah tahu siapa namanya. Tapi aku pernah memberinya bunga di suatu coffee shop. Saat itu tanggal 16 Oktober 2022. Kamu di mana ya? Aku masih ingat senyum manismu dan pandanganmu. Aku mencarimu. Kok malah curhat gini ya? Maaf.
0: Cie. Ih, Mas Adam sweet banget. Kok bisa sih, Mas, sesweet itu? Mas mau gak sih lagu yang ini aku puterin spesial buat yang ada di hatinya Mas Adam? Ya, kali aja denger. Terus hatinya tersentuh. Lihat kan? Dreams ya, Mas Adam.

Jadi nama lelaki yang memberiku bunga 16 Oktober itu Adam namanya. Sayang Mas Adam, aku baru saja menautkan hatiku pada seorang lelaki yang melamarku 1 bulan lalu. Kalau aja Mas Adam on air dari dulu, pasti aku akan menunggu. Tapi yang pasti Mas Adam, bunga itu biarpun layu dan mengering, tetap aku simpan. Pertemuan tanpa sengaja dan tiba-tiba, tapi sangat bermakna. Mas Adam, semoga akan ada wanita yang lebih mampu memahami Mas Adam ya.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Berengar, selamat malam untuk Anda yang tetap di Pro 1 RRI Padang. Dan kami informasikan kalau sesaat lagi kami akan hadir ke ruang dengar Anda dalam obrolan komunitas bersama Komunitas Astronomi Sumatera Barat. Dan pendengar, Anda bisa dengarkan acara ini nanti melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jangan lupa nanti Anda bisa bertanya kepada narasumber kita. Nanti perbincangan kita adalah tentang fenomena langka gerhana Venus di bulan September. Nah, biasanya kita yang tahu gerhana bulan gitu ya, gerhana matahari. Nah, ini ada gerhana Venus ternyata di bulan September. Seperti apa informasinya, pendengar, Anda bisa dengarkan nanti dan bisa bertanya melalui telepon 0751 812 878 atau melalui WhatsApp 0811 66 66 975.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Obrolan Malam Kesehatan. Oh, bukan kesehatan ya. Obrolan Malam Komunitas malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Dan berbicara tentang fenomena langka gerhana Venus di bulan September. Di studio sudah hadir teman-teman kita dari Komunitas Astronomi Sumatera Barat. Berbicara tentang fenomena langka gerhana Venus di bulan September. Saya akan sapa dulu ada narasumber kita Pradika Alim Zulemil. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, ini namanya cukup panjang. Panggilan akrabnya siapa nih?
2: Dika.
1: Oh, Dika. Apa kabar, Dik?
2: Alhamdulillah baik.
1: Dik. Oke, terima kasih sudah hadir ya, Dika. Masa kemudian Allah. Ada Hadi Albireo. Panggilannya siapa nih?
3: Hadi.
1: Hadi. Oke. Apa kabar, Dik?
3: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih ya, Dik, sudah hadir di studio malam hari ini. Tapi ada yang spesial juga malam hari ini pendengar bersama Komunitas Astronomi Sumatera Barat karena ada teman-teman kita yang di luar juga ya.
2: Iya,
1: yang ada. Bawa apa, alat apa nih yang bawa malam ini?
2: Apa jadi semuanya?
3: Nih. Kalau teman-teman kita yang di luar lagi bawa.
1: Kita sapa dulu ya.
3: Yang di luar, halo.
2: Ada, iya. Halo yang di luar.
1: Halo. Halo. Lambai-lambai dong tangannya. Oke. Okay. Itu siapa tuh yang di luar namanya? Namanya siapa tuh temannya?
3: Oke, okay. yang laki-laki ya. Itu Bang Ojan atau Bang Fauzan itu merupakan salah satu founder Komunitas Astronomi Sumbar.
1: Astronomi Sumatera Barat.
3: Yeah. Okay. Lalu yang
1: Bang Fauzan, apa kabar Bang Fauzan? Salam kenal ya.
3: Halo Bang Fauzan.
2: Halo.
1: Kemudian yang perempuan?
3: Yang perempuan itu ada Kak Naila. Halo Kak Naila.
1: Kak Naila. Halo Kak Naila. Apa kabar? Itu apa yang alat apa tuh?
3: Sekarang kita lagi memakai alat yang namanya itu teleskop. Teleskop sendiri itu gunanya untuk memperbesar suatu objek yang jauh. Biasanya itu kita gunakan untuk mengamati benda-benda langit atau kumpulan bintang.
1: Iya, jadi kalau mungkin pendengar atau penonton kan ini bisa disaksikan di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kalau yang datang ke sini boleh dong lihat ya.
3: Boleh, perapat
1: saja ke sini. Pengen. Saya keluar dulu ya. Oke, Bang Fauzan bisa ini nggak? Mungkin pengen menyapa juga pendengar yang ada di mana-mana ini.
4: Halo, cek suaranya masuk kan ya?
1: Masuk dong. Cuma agak jauh aja dari ini radionya. Oke, gimana Bang Fauzan? Apa persiapan apa tuh yang ada di luar?
4: Oke, sekarang kita ada satu buah teleskop ya, yang ada di sini. Terus sebenarnya kita mau lihat beberapa objek langit ya, kayak bintang atau beberapa planet mungkin ya yang bisa kelihatan malam hari ini.
1: Ini kalau untuk cuaca di luar cocok nggak tuh? Mendukung nggak untuk?
4: Nah, kebetulan malam hari ini ada berawan dan sedikit berkabut ya.
1: Oh gitu.
4: Jadi terus rencananya tuh kita mau ngamat Venus tadi di arah barat. Terus mungkin di atasnya ini ada Antares ya. Antares di atas gitu. Tapi sayangnya untuk malam hari ini kayaknya belum kelihatan gitu.
1: Oh, mudah-mudahan sembari kita
4: cek nih apa aja objek yang bisa kelihatan.
1: Iya, boleh. Tapi mudah-mudahan sembari kita berbincang gitu, tiba-tiba mendukung gitu ya. Apa-apa yang mau diceritakan di situ, Bang Fauzan?
4: Nah, ini teleskopnya mengarah ke arah barat ya. Terus? Depan itu ada gedung. Jadi fungsi teleskop ini kan buat memperbesar objek gitu ya. Yeah. Objek itu terlihat lebih besar. Jadi kalau kita lihat dari teleskop,
1: Jadi lebih dekat, lebih jelas ya. Wah. Oh, ini ada gangguan sinyal sedikit nih. Oke, baik. Okay. Semangat Bang Fauzan.
2: Semangat tim teknis.
1: Semangat tim. Oke. Okay. Kak Naila tadi mana ya? Ah, gak apa-apa, lagi mempersiapkan. Lagi saya kembali ke studio dulu. Okay. Masih ada Dika. Dika tadi penggalnya.
2: Yeah,
1: oh iya, Dika dan Hadi. Nah, cerita sedikit dong. Ini mulai dari siapa nih? Enaknya mulai dari siapa nih?
2: Dari Hadi.
1: Kalau Hadi, oke. Okay. Hadi. Nah, Hadi, ini kan biasanya kita tahu itu fenomena misalnya fenomena gerhana bulan.
3: Yeah.
1: Gerhana matahari. Hmm. Nah, itu tuh yang kebanyakan orang-orang tahu banyak, gitu kan. Nah, ternyata banyak. Sekarang ada gerhana Venus.
3: Yeah, iya, gerhana Venus. Gerhana yang jarang orang tahu gitu ya.
1: Iya.
3: Biasanya orang dengarnya gerhana bulan,
1: iya,
3: gerhana matahari. Nah, kebetulan di September ini,
1: huh?
3: Kita ada kedatangan fenomena baru gitu.
1: Makanya disebut juga, langka.
3: Ya, langka juga gitu ya. Itu,
1: kenapa disebut langka?
3: Karena kejadiannya itu enggak terus dan tidak tentu waktunya.
1: Oh, gitu.
3: Jika kita melihat pada gerhana bulan atau matahari,
1: huh?
3: Nah, gerhana dua ini barusan kejadian gitu,
1: hmm,
3: walaupun nggak di Indonesia ya,
1: hmm,
3: tapi gerhana Venus ini jarang banget terjadi gitu.
1: Oh, jarang terjadi.
3: Mm-mm.
1: Emang jarang itu sekali berapa sih biasanya?
3: Nggak nentu juga sih, karena untuk fenomena ini itu bulan itu berbeda-beda setiap waktunya. Jadi bulan itu nggak pas di waktu itu aja seperti itu.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kita nggak bisa juga ngira-ngira kapan terjadinya.
1: Sekali gitu. Setahun misalnya,
3: mm-hmm,
1: atau sekali 4 tahun misalnya. Mm-hmm. Nggak bisa ditebak gitu ya.
3: Yeah.
1: Jadi kita tahunya kapan, kok kita tahu kalau sekarang nih gerhana Venus di September. Nah, mm, itu gimana Hadi?
3: Ya kan kami mendapatkan informasi dari beberapa sumber, mm-hmm, gitu. Nah, kami cross-check menggunakan sebuah aplikasi. Aplikasi ini biasa kami gunakan untuk mengamati langit gitu. Yaitu nama aplikasinya Stellarium. Nah,
1: mm-hmm,
3: ketika kami cek di Stellarium, itu pada tanggal 14 September,
1: mm-hmm,
3: yaitu pada waktu terjadinya gerhana Venus itu. Nah, Padang itu merupakan salah satu tempat terjadinya gerhana Venus itu.
1: Mm.
2: Bisa melihat ya?
3: Mm, bisa melihat.
1: Oh,
3: nah, walaupun yeah, untuk melihatnya itu dari Sumatera bagian barat, Indonesia bagian barat,
1: mm,
3: sampai ke nantinya itu sampai ke Eropa. Nah, nggak hanya terjadi di Padang seperti itu.
1: Oh, bisa dilihat juga di dari daerah. Mm. Nah, itu apa sih? Itu posisi Venusnya gimana tuh? Kalau gerhana bulan kan posisinya ini gini-gini-gini, mm, gitu ya. Bulan posisinya di mana, matahari di mana, bumi di mana gitu. Mm. Nah, kalau Venus ini gimana, Adi?
3: Nah,
1: oh, Adi, ya.
3: Oke. Okay. Untuk Venus, sebenarnya kita lebih pasnya itu menyebutnya okultasi.
1: Okultasi.
3: Nah, bukan gerhana Venus sebenarnya,
1: mm-hmm,
3: itu istilah yang lebih baiknya gitu ya.
1: Oh,
3: karena
1: okay,
3: untuk pengertian gerhana dengan okultasi itu agak berbeda.
1: Mm.
3: Nah, okultasi ini adalah ketika suatu objek yang lebih dekat itu menutupi objek lainnya yang lebih jauh. Nah, gimana ketika okultasi Venus ini,
1: hmm,
3: bulan yang lebih dekat itu menutupi Venus yang lebih jauh.
1: Hmm.
3: Nah, jadi Venus itu seakan-akan hilang ditelan oleh bulan. Seakan-akan hilang, padahal nggak hilang gitu ya.
1: Oh, gitu.
3: Jadi,
1: tapi kalau di saat bukan okultasi Venus, itu kelihatan dia ya?
3: Kelihatan.
1: Oh, gitu-gitu. Ada yang mau ditambahkan, Dika? Dika dekat ke mikrofonnya, geser ke Dika aja.
2: Oh, gitu.
1: Ah, oke. Okay. Silakan.
2: Kalau tentang okultasi Venus dan bulan ini ya,
1: mm-hmm,
2: ini nggak kayak yang gerhana.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau gerhana kan mungkin bisa kayak memberikan efek yang kayak misalnya bulannya merah.
1: Yeah.
2: Nah, kalau mungkin kalau misalnya okultasi Venus dan bulan ini dia nggak ngefek kayak nggak ada efek kayak yang fenomena wah gitu loh,
1: mm-hmm,
2: cuman kayak kalau misalnya kita observe, kita lihat pakai teleskop atau pakai kamera HP yang bisa ngezoom gitu,
1: mm-hmm,
2: nah itu cuman kelihatan nanti bulannya mungkin akan ada pantulan dari cahaya Venusnya.
1: Oh,
2: karena kan gitu. Di bulan ini tuh Venus juga lumayan lagi akan terang-terangnya kan.
1: Oh,
2: nah,
1: iya,
2: jadi
1: gitu ya.
2: Kita akan bisa melihat pantulan dari cahaya Venus di balik bulan. Nah, itu yang kerennya juga.
1: Oh, gitu. Jadi kalau biasanya kita memang lihat bisa lihat Venusnya memang utuh gitu ya.
2: Benar.
1: Tapi kalau sedang okultasi Venus itu cuma bisa lihat cahayanya aja.
2: Tapi kan itu kan juga ada rentang waktu tertentu kan.
1: Oh, itu biasanya berapa lama tuh?
2: Biasanya itu kalau dari yang saya baca itu 73 menit biasa. Tapi itu enggak dipatok 73 menit. Cuman rata-rata biasanya mungkin juga. Nah, karena kan juga okultasi Venus ini kan dia ibaratnya bergerak lah kan. Nah, dengan rotasi bumi juga kita bisa mungkin melihatnya pertama tuh satu jam sekarang ini Venusnya itu tenggelam di balik bayangan bulan. Nah, bisa satu jam kemudian atau dua jam kemudian itu kemudian akan nampak lagi Venusnya di belakang.
1: Terus bisa hilang lagi nggak?
2: Nggak mungkin balik lagi.
1: Oh. Jadi emang posisinya udah biasa lagi.
2: Iya, dia akan sesuai dengan jalurnya gitu.
1: Oh gitu, jadi sudah bisa disaksikan seperti biasa lagi.
2: Iya.
1: Oke, kita akan coba sapa lagi nih teman-teman yang ada di luar. Halo Bang Fauzan, ini sudah tersambung lagi nih Bang Fauzan. Halo, bisa monitor yang dari studio Bang Fauzan? Halo. Halo, agak kecil nih suara Bang Fauzan. Iya, kecil sekali. Mungkin kalau ada yang yang lagi nonton di luar atau yang memang lagi mampir gitu, boleh coba nanti lihat apa. Kalau yang sekarang itu, berarti kita kan belum ya, belum lihat.
2: Okultasi.
1: Saya jadi lupa ya.
2: Okultasi.
1: Belum ya, karena tanggal 14. Iya. Gimana Bang Fauzan? Udah bisa monitor kita belum?
4: Oke, suaranya masuk enggak ya, Kak?
1: Oke, masuk. Kalau enggak masuk juga kita pindah keluar nih.
4: Ini view dari teleskopnya kelihatan enggak ya jelasnya?
1: Oh, view-nya enggak ya.
2: Agak buram.
1: Tapi lumayan lah ya. Itu yang merah itu apa tuh?
4: Ah, itu kayaknya bintang kali ya.
1: Oh.
4: enggak, itu lampu tower gitu. Jadi ini adalah view dari
1: lampu tower.
4: Ya, jaraknya sekitar 150 meter kali ya dari sini. Itu view dari teleskopnya.
1: Oh, gitu. Terus
4: itu lampu tower gitu.
1: Oh, Bang Fauzan, kurang jelas lagi nih suara Bang Fauzan.
4: Oke.
1: Ah, nah ini jelas nih. Yang sekarang.
4: Iya, gitu Kak. Jadi yang view yang dari teleskop yang sekarang itu beberapa objek darat aja gitu, kayak tadi ada tower gitu. Itu kan lampu merah ya.
1: Oh, yang
4: bintang enggak kelihatan ya.
1: Iya, nggak karena kondisi ini tadi ya, berkabut, berawan begitu. Nah, terus apalagi yang bisa dijelaskan kepada penonton kita nih? Live YouTube juga nih, Bang Fauzan.
4: Oke, ya mungkin gitu ya untuk yang bisa kita lihat dari teleskop ini memang objek-objek yang jauh nih. Kalau misalkan objeknya itu dekat, nggak kelihatan gitu kan? Ini bisa kita geser. Terus ini udah di bawah nih, udah. Lampu jalanan ini bisa kita gerakin juga ya teleskopnya langsung. Nah, ini udah ke bawah nih view-nya. Udah beda lagi nih.
1: Ini apa
4: enggak?
1: Ini? Yang kalau yang sekarang tuh apa tuh, Bang?
4: Kalau yang sekarang kita bisa ngarah ke lampu-lampu aja sih, Kak. Oh. Soalnya kan di malam hari itu kita cuma bisa lihat objek yang bercahaya ya. Malam hari. Nah, kalau objeknya itu nggak bercahaya, otomatis gelap dong, gitu. Jadi nggak bisa kelihatan.
1: Baik, nanti ya, misalnya kalau ada yang mau coba di situ, boleh diceritakan juga ya nanti ya?
4: Iya.
1: Ini dikode aja kita, dikode aja. Ini ada yang mau, ini nih coba mungkin ada bisa ngobrol juga dengan kita yang ada di studio. Tapi Bang Fauzan, Hadi dan juga Dika, ini ada pendengar kita yang di WhatsApp, kita baca dulu. Halo, ruang komunitas ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, ini apakah fenomena astronomi ini memberikan dampak tertentu terhadap bumi? Seperti perubahan gravitasi, pasang surut air laut, atau hal lainnya? Terima kasih. Silakan, saya ke siapa nih?
2: Hadi dulu.
1: Kamu lempar-lempar aja. Nanti kalau gak mau jawab, Dika bagi lah. Oke. Nanti Dika duluan baru oh, Hadi juga ya. Nambah. Gitu Hadi ya biar adil kan di. Silakan Hadi. Hadi, ayo Hadi.
3: Oke, Mas Theo tadi ya.
1: Iya, Mas Theo dari Magelang.
3: Dari Magelang Zoh ya. Nah, jadi ketika fenomena okultasi Venus itu apakah ada dampak enggak sih untuk bumi gitu?
1: Iya,
3: Ternyata enggak ada sama sekali dampaknya. Nah, ada sih dampaknya, kita dapat melihat keindahan ciptaan Tuhan gitu.
2: Masya Allah.
3: Bukan dampak yang negatif gitu ya. Karena fenomena-fenomena walaupun langka gitu ya, tapi fenomena-fenomena seperti ini itu merupakan fenomena yang tidak memiliki dampak terhadap bumi sama sekali. Sama begitu juga dengan gerhana bulan, gerhana matahari.

0: fenomena lain. Misalnya kayak konjungsi bulan sama Merkurius, konjungsi sama Mars. Nah, terus atau hujan meteor juga ada, hujan asteroid. Nah, apalagi kalau misalnya sekarang ini kan dengan banyaknya fenomena langit itu, NASA juga nyiptain sebuah hari internasional yang memperingati kita untuk melihat keindahan bulan gitu.
1: Yes.
0: Apa namanya, Di?
2: Ya, ketika NASA membuat sebuah event yaitu namanya INOM.
0: INOM.
2: INOM itu International Observatory Moon Night. Jadi kita di sana akan mengamati keindahan bulan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Jadi tapi sebelumnya Hadi sama Dika udah lama di ini di komunitas astronomi.
0: Kalau Dika sendiri tuh udah kebetulan kali ini tuh setahun hari ini.
1: Hadi?
2: Kalau Hadi sendiri masih 6 bulan.
1: Masih 6 bulan. Tapi kenapa? Kenapa suka masuk komunitas ini? Apakah bisa ngelihat benda-benda lagi?
0: Salah satunya ya.
2: Salah satunya seperti itu. Jadi komunitas astronomi Sumber itu kan komunitas yang sangat unik gitu ya, di Sumatera Barat terutama. Jadi dahulu itu Adi sangat suka terhadap fenomena bulan, fenomena langit seperti itu
1: ya. Cuma tahu-tahu gitu aja ya.
2: Tapi Adi merasakannya hanya sendiri gitu, nggak ada teman untuk bercerita.
0: Excited sendiri ya.
1: Ajak-ajak gitu. Dika dong ngomong.
0: Belum kenal
2: ya. Belum kenal.
1: Oh iya.
2: Nah, tapi ketika Adi bertemu dengan komunitas astronomi Sumbar, Adi bisa-bisa berbagi kebahagiaan terhadap fenomena-fenomena seperti itu.
0: Berbagi ilmu juga ya.
1: Berbagi ilmu. Kalau Dika?
0: Kalau Dika sendiri karena memang tertarik juga sama astronomi. Dan seperti kata Hadi juga, memang kalau kita tuh pas awal-awal tuh excited sendiri, gak ada temennya gitu kan
1: aja ya.
0: Nah, kebetulan ketemu pas kuliah di sini ketemu sebuah komunitas yang mungkin unik ya.
1: Iya.
0: Enggak banyak juga daerah-daerah yang punya komunitas astronomi gitu.
1: Iya, gitu.
0: Dan kebetulan emang suka foto juga kan, foto langit, foto bintang. Akhirnya masuk gitu.
1: Oke, baik. Kita coba terima telepon dulu ya. Bang Fauzan, kita terima telepon, atau yang terima telepon nanti juga mau gabung nih sama komunitas. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Kak Ika.
1: Oh, Kak Ika. Kak Ika di Batipuah ya. Oke, Kak Ika ini Batipuah. Kak Ika, ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita?
3: Iya, ada tentang bulan.
1: Oh iya, kenapa bulan? Sekarang bulan September.
3: Kak Ika lihat-lihat di langit itu. Aku mau nanya sama Adi, sama Bang
1: Dika, Bang Fauzan juga ada.
3: Fauzan ada di bawah kan. Kemarin minggu kemarin Bang Fauzan itu apa?
1: Narasumbernya.
3: Tentang bulan.
1: Yeah.
3: Kan kita bulan itu kan di luar sana, sih kita coba-coba jalan-jalan. Kenapa bulan itu mengikuti kita? Apa benaran mengikuti kita?
1: Sama kalau kita jalan gunung-gunung itu kerasa lari gitu ya?
3: Iya, senang banget nengok. Kalau kita mau pingin lihat apa dengan teropong apa ya bisa kita menikmatinya. Juga tentang bintang-bintang itu pingin dia diambil.
1: Kalau tentang gerhana Venus? Tentang gerhana Venus ada yang mau ditanyakan?
3: Kalau gerhana bulan itu apa ada pernah terjadi pada malam hari?
1: Gerhana bulan.
3: Aja. Makasih ya.
1: Makasih Kak Ika.
3: Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, gimana Dika?
0: Ya, yang pertama tuh tentang ini ya, kenapa bulan ngikutin kita ya?
1: Nah, itu kemana Kak Ika pergi di
0: kalau
1: sana?
0: Kalau kita misalnya pergi jalan-jalan dia ikut juga gitu. Ya, itu mungkin balik lagi ke point of view ya, sudut pandang namanya. Nah, kayak kita ini kan di bumi itu kayak kecil dan bulan tuh besar kan. Bulan itu sebenarnya nggak ngikutin kita, tapi karena efek rotasi bumi dan bulan itu juga ada revolusi juga namanya. Dan dia tuh mungkin karena emang lagi kelihatannya juga. Jadi kita kelihatannya misalnya lagi jalan tuh bulan tuh ngikut-ngikutin kita.
1: Sepertinya.
0: Sepertinya.

0: Padahal sebenarnya nggak setiap satu bulan tuh ngikutin kita loh gitu. Karena misalnya ada kadang kita bisa lihat bulan itu di pagi hari gitu kan. Tapi tiba udah siang kok nggak ada lagi bulannya. Berarti kan bulannya nggak ngikutin kita. Nah itu kan sebenarnya balik lagi ke sudut pandang. Okay. Nah gitu.
1: Hadi ada tambahan?
2: Salah satu faktor juga ya. Kenapa sih kita tuh kayak melihat bulan mengikuti kita gitu. Salah satunya itu karena jarak kita ke bulan itu jauh. Nah jadi seakan-akan bulan itu mengikuti kita terus. Coba kita bayangkan atau kita bandingkan gitu ya, dengan kita berjalan di dekat gedung. Ketika kita berjalan, gedungnya gak seakan-akan mengikuti kita gitu kan. Karena gedungnya itu dekat. Tapi ketika kita berjalan dan kita melihat bulan, seakan-akan bulan itu mengikuti kita karena bulan itu jauh, padahal enggak seperti itu.
1: Nah, kemudian karena bulan tadi ditanyakan pernah terjadi malam hari enggak sih? Gimana?
0: Gerhana bulan tuh sebenarnya bisa terjadi kapan aja. Maksudnya tuh bisa terjadi pagi, bisa terjadi siang, bisa terjadi malam. Jadi emang kayak enggak bisa kita patok gerhana bulan tuh akan terjadi malam aja gitu. Bisa aja misalnya kayak dia tuh terjadinya tuh sore. Kan dia ada fase mulai sama fase klimaks, kemudian fase selesainya kan. Nah pada fase awalnya bisa aja terjadinya tuh pada jam 3 sore gitu. Kemudian selesainya nanti mungkin jam 6. Jadi dia gak ada patokan bulan itu akan selalu gerhana di malam hari gitu. Gerhana bulan ya.
1: Gitu Kak Ika jawabannya ya. Nah, kita sapa lagi nih Bang Fauzan. Gimana perkembangan di luar Bang Fauzan? Halo. Mana nih Bang Fauzan? Jangan-jangan udah pulang.
0: Ditinggal kita di sini.
1: Bang Fauzan, halo. Oke deh, mungkin lagi banyak yang lihat di luar ya. Jadi Bang Fauzannya lagi sibuk.
0: Banyak tamunya.
1: Banyak tamunya. Tapi ini tanpa terasa udah pukul 20 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar silakan Anda masih bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Anda bisa juga chat di kolom komentar, di kolom chat karena kami live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Kemudian kita beralih lagi sedikit perbincangan kita tadi tentang fenomena langka gerhana Venus ya di bulan September ini. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu diketahui oleh masyarakat nih terkait dengan okultasi Venus ini? Hadi.
2: Okay. Bagi teman-teman yang mau melihat okultasi Venus ya, kalau di Sumatera Barat sendiri itu kita bisa memulai lihatnya pada waktu setengah 8 malam. Nah, itu setengah 8 malam Venus akan berada di balik bulan.
1: Itu tanggal 14 itu?
2: Tanggal 14.
1: Oh, setengah 8 malam.
2: Iya, setengah 8 malam.
1: Itu kita bisa lihat dari mana tadi ya? Kan Sumatera Barat nih posisinya. Kita bisa lihat dari mana saja misalnya. Misalnya yang lebih dekat misalnya dari Pasaman misalnya atau lebih jelas atau boleh di mana saja nih di Sumatera Barat nih.
2: Kalau di Sumatera Barat dia memang bisa di mana aja, tapi ketika kita melihatnya lebih ke barat gitu ya, contohnya kayak di daerah Tuku ke atas gitu ya, itu kan lebih barat lagi gitu. Nah itu bakal lebih memudahkan kita untuk mengamatinya seperti itu. Karena kan okultasi Venus ini terjadinya di arah langit barat dan dia udah hampir tenggelam bulannya seperti itu. Jadi ketika kita mengamati lebih agak ke barat seperti itu akan memudahkan kita untuk mengamati lebih detail dari okultasi Venus.
1: Oke, baik. Ada yang perlu diketahui masyarakat lagi? Dika?
0: Ya, mungkin kalau misalnya mau melihat okultasi Venus dan bulan itu usahakan aja ya. Nggak harus, tapi kalau bisa usahakan agak menjauhi dari kota gitu misalnya.
1: Kenapa?
0: Karena mungkin bisa mengganggu kayak ada polusi cahayanya juga ya. Terus juga mungkin akan ketutupan sama bangunan-bangunan juga. Nah jadi mungkin bisa kayak cari tempat mungkin yang agak tinggi atau misalnya tempat yang bebas dari hambatan observasinya. Gitu.
1: Nah kalau komunitas itu. Astronomi pasti melihat waktu itu ya? Besok ini?
2: Kami
1: berencana
2: ingin melihat fenomena okultasi itu di Masjid Al-Hakim.
1: Masjid Al-Hakim.
2: Karena kan di Masjid Al-Hakim Padang itu tepi pantai gitu ya.
0: Bebas dari hambatan juga ya.
1: Itu bebas. Untuk komunitas aja atau boleh?
0: Boleh untuk umum.
1: Oh, boleh untuk umum. Oh, mau baru itu mau ditanya. Bayar gak? Gak gratis ya?
0: Gratis.
1: Oke, baik-baik. Ini sayang sekali karena memang keterbatasan waktu kita. Bang Fauzan, halo Bang Fauzan. Ini mau closing statement nih Bang Fauzan. Oh iya deh, Bang Fauzan udah tidur. Tapi lagi banyak yang datang mungkin banyak ya, yang lihat-lihat di luar. Terima kasih Bang Fauzan yang berada di luar dengan teleskop dan Kak Naila tadi.
0: Iya, Kak Naila.
1: Oke, kita ke closing statement. Nah, Dika, silakan closing statement untuk pendengar kita. Jadi mungkin bisa digambarkan lagi perbincangan kita tentang okultasi Venus ini.
0: Ya, kalau okultasi Venus ini jadi merupakan sebuah fenomena yang langka, yang jarang terjadi juga. Dan kita gak bisa nebak kapan waktunya juga ya. Nah, karena memang gak ada patokan kapan dia akan muncul lagi, untuk teman-teman semua mungkin yang tertarik gitu kan, bisa observasi mandiri, atau misalnya kalau ada wadahnya kayak teleskop, mungkin bisa pakai teleskop biar lebih bagus atau zoom. Ada tambahan lagi Adi?
2: Ya, okay. Kalau mau datang ke Al-Hakim juga bisa.
0: Datang ke Al-Hakim juga bisa ya.
1: Datang ke Al-Hakim kapan, jam berapa?
2: Tanggal 14 September. Dimulai mungkin dari
0: sore biasanya.
2: Sore, ya biasanya sore. Jadi teman-teman yang mau menyaksikan okultasi Venus itu bisa menyaksikannya bersama kami di Masjid Al-Hakim tanggal 14 nantinya.
1: Oke, baik. Adi, terima kasih banyak ya sudah hadir. Dika, terima kasih. Salam untuk teman-teman tadi ya, karena cukup banyak tadi yang dari Astronomi Sumatera Barat. Tidak hafal nih namanya satu-satu. Karena gak hafal, karena gak kenal. Belum kenal.
0: Belum kenal.
1: kenal. Oke, salam ya. Sukses untuk kegiatan-kegiatannya. Karena memang menarik ya, seperti yang adik-adik sampaikan. Itu menarik. Karena memang kita tahu, jadi tahu nih tentang galaksi kah itu, bulan, bintang, dan sebagainya. Sukses untuk kegiatan-kegiatannya ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, Bang Fauzan yang ada di luar juga selamat malam. Terima kasih sudah bersama dan pendengar. Demikian perbincangan kita dengan teman-teman dari komunitas Astronomi Sumatera Barat. Tadi yang hadir di studio ada Pradika Alim Zulemil, kemudian juga ada Hadi Albireo, sedangkan yang di luar ada Bang Fauzan dan Kak Naila. Terima kasih pendengar, Anda bisa saksikan kembali penjelasan terkait dengan perbincangan kita malam hari ini. Berbicara tentang fenomena langka gerhana Venus di bulan September, silakan saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sampai jumpa di obrolan komunitas selanjutnya.
3: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: Cai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilas Info.
5: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, mendengar. Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Das Sumatera Barat Profesor Isril Bird mengatakan, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, banjir memang sulit sepenuhnya dicegah. Namun risiko tersebut dapat ditekan apabila kawasan hulu das dikelola dan dijaga dengan baik. Pengelolaan das menurutnya juga tidak bisa hanya diserahkan kepada satu lembaga, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ia menjelaskan pengawasan das di Sumatera Barat terbagi dalam beberapa wilayah dan masing-masing memiliki karakteristik serta persoalan yang perlu mendapat perhatian. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: 101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar selamat malam, kita bersama di Ruang Rindu. Pasti pendengar sudah tahu ya, karena Ruang Rindu dari tanggal 1 sampai 10 September ini merupakan Ruang Rindu yang spesial. Kemudian baca berita juga jam 13 itu adalah baca berita spesial. Kenapa? Karena menghadirkan penyiar-penyiar yang sudah pensiun ya, yang sudah yang masih bertugas juga tapi sudah senior. Nah, malam hari ini siapa ya kira-kira yang jadi pengisi kita malam hari ini yang menemani saya di Ruang Rindu? Saya akan langsung sapa saja untuk yang dulu sering sekali mendengarkan suara Mbak yang satu ini, saya akan sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Lucy Usman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Resta.
0: Iya, apa kabar Mbak Lucy?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik banget. Alhamdulillah sudah meluangkan waktu hadir di sini. Oh iya. Sudah lama ya, sudah Mbak Lucy sudah tidak aktif lagi, sudah pensiun itu lebih udah kurang hampir 2 tahun.
1: Hampir 2 tahun.
0: Nah, selama 2 tahun itu ada apa ya, rasa rindu tidak untuk mengudara lagi nih?
1: Terus terang saya kan awalnya dari penyiar kan.
0: Iya.
1: Awal masuknya dari penyiar. Terus berkarir-berkarir, bagaimanapun juga kecintaan terhadap penyiar itu masih tertanam di hati loh.
0: Iya, Resta. Karena sudah puluhan tahun ya. Puluhan tahun jadi jabatan terakhir kepala bagian tata usaha.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Jadi Mbak Lucy, malam hari ini kita kan terima telepon nih. Terima telepon dan lagunya boleh dipilih bebas.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Nanti Mbak Lucy yang terima yang pertama ya.
1: Boleh, okay. Boleh. Berarti kita mengingat lagi masa-masa dulu ya.
0: Iya.
1: Waktu almarhum Mas Yul masih hidup gitu ya.
0: Iya. Jadi terus, pendengar-pendengar mungkin ada yang masih kenal nih
1: Mas Oding, Mas Yul, terus banyak lagi yang lain teman-teman kita ya.
0: Teman-teman. Kemudian mungkin ada yang masih ada yang kenal dulu dengan senior-senior kita tersebut. Iya. Ada yang sering gabung juga dengan Mbak Lucy mungkin dulu.
1: Iya.
0: Nah, oke, kita akan coba terima di telepon. Silakan Mbak Lucy.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rita.
0: Iya, selamat malam. Ada Mbak Lucy Usman juga, penyiar kita untuk malam hari ini. Ini senior saya nih dulu.
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa?
2: Saya ini pendatang lama, cuman lagi nih Mbak Rita ya.
0: Pendatang lama, siapa namanya?
2: Nah, ini dari Kota Uncu DP nih Mbak Rita.
0: Dari Solo berarti.
2: Iya.
0: Siapa ya yang dari Solo? Bentar-bentar. Mbak Lucy tahu?
1: Uncu BP.
0: Uncu Dipo.
1: Dipo.
0: Tapi ini satu kota dengan Uncu Dipo.
1: Oh,
0: berarti
1: gitu.
0: Bukan Uncu Dipo nih. Siapa nih saudaranya Uncu Dipo?
1: Ya nggak apa-apa juga lah. Yang penting saudara kita juga semuanya nih.
0: Saudara kita. Siapa namanya? Udah?
2: Dari Bujang di Solo ini Mbak Rita.
0: Oh, udah Bujang di Solo Mbak Lucy.
1: Oke. Okay. Selamat malam udah Bujang. Apa kabar?
2: Selamat malam nih bintang tamu kita nih.
0: Iya, bintang tamu. Ini Mbak Lucy dulu penyiar udah Bujang.
2: Oh, iya. Iya. Ya Mbak Lucy.
0: Iya. Iya. Sama-sama. Iya, Da Ujang. Mau request lagu yang mana, Da Ujang?
2: Gimana, Mak?
0: Mau request minta lagu yang mana?
1: Pengen diputerin lagu apa ini?
0: Da Ujang. Boleh bebas, bebas. Tahunnya bebas, tapi sampai 2020-an. Boleh Indonesia, boleh manca. Boleh nostalgia ya.
1: Boleh, boleh.
0: Baru sih.
1: Kita kan lagi bernostalgia saat ini kan.
0: Iya.
1: Boleh dong. Da Ujang, lagunya apa?
2: Lagunya dari apa istilah Mbak Rita, dari
0: siapa?
2: Dewa sedang ingin bercinta aja
0: tuh. Oh gitu, dari Dewa. Dewa. Oke. Ada salam udah Bujang?
2: Salamnya buat fan-fan kita aja lah semua Mbak Rita dari Pangantai Maroke Mbak Rita ya.
0: Iya.
2: Dan buat warga Sumbar yang lagi monitor RRI yang akan masuk dan yang akan gabung, dapat salam dari Bujang di Solo ya Mbak Rita ya.
0: Oke. Okay. Ya. Emang kemana saja udah Bujang selama ini?
2: Ini ada kesibukan harian lah Mbak Rita.
0: Oh, kesibukan harian.
2: Ini disempatkan lagi nih Mbak Rita. Kalau weekend kita masuk lagi nih.
0: Oke, baik.
1: Semoga sehat-sehat aja ya, ada Bujang ya.
2: Jangan lupa salam buat Bujang, buat semua penita yang Mbak Rita ya.
0: Oke, baik. Baik, baik. Terima kasih udah Bujang.
2: Iya. Mbak Rita ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Solo penelpon pertama ya.
0: Dari Solo penelpon pertama. Malu sih udah Bujang ingin lagu dari Dewa. Oke.
1: Okay. Masih kita terima?
0: Masih kita terima. Oke. Okay. Untuk satu lagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Mbak Tarita dan Mbak Buti.
0: Iya.
1: Dengan siapa ya?
3: Ya. Anafi di Rimbo Datar.
0: Hanafi di Rimbo Datar, malu sih.
1: Jauh juga ya.
0: Aha. Gimana Hanafi? Ada tamu kita nih malam hari ini.
3: Ya.
0: Gimana
3: kabarnya? Bu Usi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Ibu atau?
0: Laki-laki.
1: Oh bapak. Pak Hanafi, gimana kabarnya?
3: Bapak. Ya baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ini kebetulan Napi lagi sedang ini memantau ini peserta Bintang Radio lagi disiarkan gitu.
0: Oh iya di Pro 2. Oh jadi Napi lagi menonton Pro 2. Pas nelfon ditukar ke Pro 1 gitu.
1: Iya gitu.
3: Ya Napi monitor suara telepon dari HP itu yang ada radio ya masih ada radionya di smartphone Napi sekarang ya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih ya udah cinta dengan RRI.
0: Iya ya. Napi di rumah datar. Napi mau lagu apa?
3: Lagunya kita bebas. Saya mau coba Suara Kayu yang judulnya Hahaha featuring sama Bianca Dimas.
0: Sebentar-bentar. Dari siapa?
3: Suara Kayu.
0: Suara kayu. Judulnya Hahaha. Judulnya Hahaha. Itu ya ada lagunya.
1: Gimana bisa ya? Bisa. Oke ditunggu ya nanti lagunya ya.
3: Ya.
0: Oke.
1: Ada yang mau sampaikan salamnya?
3: Salam pertama buat Kalita, buat Bu Lucy, semoga sehat selalu, ada aktivitas ini ini bersama keluarganya Kalita dan Bu Lucy.
0: Iya.
3: Ya, terus salam buat Bu Iza Hanum, buat siapa penelpon pertama tadi?
0: Oh, penelpon
3: ya,
0: pertama
1: Pak Bujang.
3: Ya, Bang Teddy, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian salam buat ini Uncle Gazi, Kak Ahma dan Kak Mary. Ya, buat semuanya aja.
0: Semuanya aja.
3: Ini peserta 15 lagi tampil.
0: Oh iya. Jadi sembari nelfon tetap mengikuti nih Mbak Lucy.
3: Ya, itu aja.
1: Oke, terima kasih ya, Hanafi.
3: Salam buat semuanya aja. Itu aja Kalita, Bu Lucy. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini berapa telepon yang kita terima?
0: Dua telepon.
1: Berarti kita kita hadirkan dulu lagu ya.
0: Lagu dulu. Tapi sebagai informasi untuk udah Bujang, ini lagu dari Dewa yang diminta ini belum muncul ini. Mungkin boleh diganti atau kita carikan lagu Dewa tapi yang lain ya?
1: Oh iya. Mudah-mudahan enggak kecewa ya.
0: Iya, udah Bujang sudah lama tidak bergabung tapi setiap akhir pekan bergabung. Oke, kita ke Hahaha dulu.
1: Oke.
0: Ini ketawa nih sepertinya.
1: Iya.
0: Agak mendengar, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Hi girls, what's up?
6: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
5: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
7: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
5: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
7: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
8: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang. Berkarya kita balik lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Dan saya masih bersama senior saya, ada Mbak Lucy Usman. Mbak Lucy.
1: Iya Rita, kayaknya udah ada lagi yang masuk nih.
0: Iya, sudah ada.
1: Halo,
0: lagi.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Sama Ika di Batipu.
1: Ah, Ika di Batipu.
0: Okay.
1: Jauh juga ya.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika.
2: Iya,
0: mau berbincang apa nih?
2: Kak Lucy, suaranya bagus banget.
1: Oh, iya.
2: Masa
1: sih?
2: Saya baru dengar.
0: Iya dong.
2: Hai.
0: Kan mantan penyiar.
1: Ika. Ika masih apa?
2: Nanti menyiar juga lagi.
1: Oh, sekarang kan menyiar. Sekarang kan nyiar nih.
2: Iya. Ya.
1: Gak usah tunggu nanti, sekarang aja.
0: Ini mungkin maksudnya
2: kalau habis targetnya, sekali muncul juga.
1: Iya, ini gitu.
0: Ini kan cuma karena iya, undangan tuh dalam rangka ulang tahun ya Kak Ika. Maunya
2: iya,
0: sekali berapa?
2: Iya.
0: Sekali berapa Mbak Lucy kita hadirkan di Ruang Rindu?
2: Dua kali sebulan
0: Mbak Lucy.
1: Dua kali sebulan, jangan dong.
2: Enggak. Dalam satu bulan tuh dua kali.
1: Oh gitu.
0: Dalam sebulan.
1: Iya sama lah, dua kali sebulan.
0: Yang itu beda kan? Penyebutan aja Kak Ika.
1: Iya deh, nanti Mbak Rita laporkan ke manajemen ya.
0: Siap komandan. Oke.
2: Habis kan senang juga dengarnya. Walaupun Kak belum pernah kenal sih. Tapi bagus juga sih.
1: Harusnya datang loh di RRI Padang nih, lagi ada event loh.
0: Iya,
1: ada RRI. Event.
2: Iya. Insyaallah kalau ada yang jemput nanti.
0: Iya, besok nih ada senam.
1: Besok ya, senam masal ya, senam.
0: Iya, senam masal.
1: Rugi loh kalau enggak datang. Emang lagi di Batipu atau lagi di Padang?
2: Batipu.
0: Lagi di Batipu.
1: Oh, Batipu.
0: Oh ya.
2: Iya. Di Padang tuh rumah paman ada di situ.
0: Iya.
2: Banyak kan saudara di Padang, di Purui, Tunggul Hipam. Di apa? Di Lubuk Buaya.
1: Oh, banyak juga ya.
2: Banyak.
1: Makanya kalau lagi ke Padang, main-main ke RRI Padang.
0: Iya, iya, nanti kan juga ya Mbak Lucy ini mau baca berita. Tapi kapan? Nah, kapan ya?
2: Kapan ya Kak Lucy?
1: Udah, hari Jumat kemarin.
0: Oh, iya, udah.
2: Tadi kemarin.
0: Udah. Dengar gak Kak Ika?
2: Tadi siang laki-laki siapa itu Kak Lisa?
1: Oh, tadi siang itu teman kita juga sih.
0: Iya,
1: teman kita juga Pak Rendra.
2: Oh, Pak Rendra. Bagus juga suaranya.
1: Oh iya.
2: Kalau orang penyiar tuh memang cantik-cantik, bagus-bagus ya.
0: Iya.
2: Lagi Kak Lucy sama Kak Rita. Wow.
1: Oke, lagu apa yang mau diinginin malam ini?
2: Kalau kita mau pengen lagu Ari Lasso aja, Hampa.
1: Ari Lasso, Hampa. Emang kenapa hatinya lagi hampa ya?
2: Enggak,
1: cuma lagu doang.
0: Lagi baik-baik
1: lagu aja ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Okay. Ditunggu ya.
0: Salamnya.
2: Salamnya Mbak Kalisi sekeluarga, Mbak Kalita, semoga selalu dikasih Allah yang terbaik dunia
1: akhirat
2: dan rezeki yang berkah, tercapai apa yang diinginkan.
1: Amin. Amin ya rabbal
2: alamin. RRI semuanya. Nanti Fatan Mubina dihadirkan lagi enggak Kalita?
0: Fatan Mubina. Oh, malam
2: iya,
0: ini. Oh, malam ini belum karena Fatan.
2: Enggak, besok-besoknya.
0: Besok-besok. Oh enggak.
2: Enggak.
0: Fatan enggak. Ini untuk yang senior-senior aja dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Yang udah lama-lama sekali. Suara yang mengudara puluhan tahun yang lalu.
2: Emangnya udah berapa lama Pak Lucy-nya kalau boleh tahu?
1: Awalnya ya, dari tahun 89, bayangin.
0: Tuh, 89 mulai siaran. Gitu Kak Ika, jadi kita menghadirkan yang lama-lama.
2: Masih bagus juga suaranya.
1: Bisa sih.
0: Iya, kan suara
2: gimana
0: tidak berubah.
2: Gimana menjaganya tuh ya?
1: Enggak lah,
0: tips.
1: Biasa aja. Emang udah karunia dari Allah kali ya.
0: Iya.
2: Okay. Ya udah, salamnya buat yang udah gabung, yang mau gabung Bu Iza Hanum.
0: Iya.
2: Salam Kak Mary yang ke Bang Teddy. Udah Bujang Tabiang, Mas. Bujang Tabiang Solo. Iya, emang udah lama dia tuh.
0: Iya, baik. Oke, itu aja Kak Ika.
2: Iya, buat semuanya aja lah, Kak Risa.
0: Baik. Oke, sehat-sehat ya.
2: Sama-sama.
1: Ya, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Itu ada Kak Ika di Batipura.
1: Jauh juga ya, jauh. Iya. Tapi bening loh, bening suaranya.
0: Iya. Satu lagi Mbak Lucy.
1: Iya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, betul sekali.
1: Dengan siapa ini?
3: Bersama Uncle Gazi nih, Kak Lucy sama Kak Rita tahu.
0: Uncle apa? Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi.
1: Oh iya. Uncle Gazi di mana?
3: Di kalau sekarang di Batu Sangkar.
1: Di Batu Sangkar.
0: Sangkar. Ini pendengar setia juga nih Bang.
1: Oh iya. Emang bagus siaran kita di situ ya.
3: Bersih bening.
0: Alhamdulillah. Sekali.
3: Bukit Tinggi, Perang Panjang, Batu Sangkar sama 93,5 bersih.
0: Bersih, ya. Alhamdulillah.
1: Oke, Angke.
3: Gimana kabarnya Kak Alusi sama Kak Rita?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
1: Baik.
0: Angke. Angke sendiri gimana?
3: Alhamdulillah sehat nih Kak Rita.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Pengen lagu apa yang mau diputerin malam ini, Angkel?
3: Aku mau dari slang aja deh Kak.
1: Judulnya?
3: Kuta bisa.
0: Oke, coba Mbak. Malus suara malus itu. Enggak lah. Ini bintang radio juga dulu
1: ada
0: nih.
1: Ada eventnya. Sekarang bukan eventnya.
3: Enggak apa-apa deh. Saya pengen denger ini.
0: Kalau nyanyi malus itu
1: Enggak usah.
0: Oh, sekarang
1: lagi. Okay. Sekarang lagi mau dengerin lagu-lagu yang di request sama pendengar gitu loh.
3: Oh, gitu ya, Kak.
0: Oke, Angkel tadi slang ya.
3: Slang.
1: Kuta bisa.
0: Yeah. Oke, lanjut.
3: Salam buat siapa? Pertama sama Pak Santos dulu di Selasa malam saya juga minta slang juga tapi terlalu manis gitu.
0: Terlalu manis.
3: Iya.
0: Oke, slanker sejati.
3: Kalau ada slang di list, biar yang lain enggak asal slang apapun judulnya.
0: Iya, baiklah. Terus Angga. Okay. Salamnya buat siapa Anggel?
3: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, enggak lain enggak bukan, salam sayang, salam hormat selalu buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur murah rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
3: Salam buatnya Kak Rita sama Kak Lisi yang lagi tugas sehat selalu, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya kakak berdua.
0: Amin.
3: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, Oma Ayu. Salam juga buatnya Pak Anton Pasak, salam buatnya Bang Hanafi, Citroen Ciripo. Kadiana Kaulan Kak Ika, salam buatnya Bang Cut Itamame, salam juga buatnya Bang Ali di Bodang Semarang.
1: Oke, kayaknya udah dicatat nih ya.
3: Buatnya Pak Buhori di Tebo Jambi, salam buatnya... Ini buatnya Bang Andi Yudhistira, Kak Cece Dinda, buatnya Kak Diona, salam buatnya Bang Binijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Spesialnya untuk pemilik tiga yang selalu ada di hati ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Rita?
0: Uncle Gazi
1: ya, kita putar aja ya.
0: Mbak Lucy, ini ada permintaan dari Ika
1: di Batipuah. Oke, Ika dengerin ya.

0: 101 RRI Padang, 95,9 FM.
1: Betul sekali.
0: Iya, udah ada penelpon lagi nih Rita.
1: Ada penelpon lagi. Mbak Lucy, kita akan segera terima. Silakan Mbak Lucy.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Dengan
2: Bu Wirza.
0: Bu Wirza, di mana Bu Wirza?
2: Parapisa.
0: Ini
2: dengan siapa? Sengo ini.
0: Dengan Lucy. Dengan Lucy.
1: Oh, tamu kita malam
2: Lucy.
1: Tamu kita malam ini.
2: Kemarin udah aja berita siang nah waktu ya, hari
1: ya.
2: Itu.
1: Bu Wirza monitor kan udah banyak tuh.
2: Kak Lucy. Seangkatan dengan Kak Rosa Pedaos.
0: Itu senior saya, senior.
1: Oh, Bu senior. Rosa
0: lebih seniornya lagi, senior lagi.
2: Oh, lebih senior. Sekarang masih siaran kalusinya?
0: Enggak, udah 2 tahun purnabakti.
2: Oh, purnabakti. Ya, udah
0: iya,
2: salam kenal ya kalusi dari Irza Parak Pisang.
1: Iya, Bu Irza.
2: Uni Macan.
0: Wow. Uni Macan. Pengen lagu apa nih malam?
1: Ada-ada saja.
2: Aduh, nanti lagunya dari Nano aja deh, Separuhku.
1: Separuhku Nano. Oke, Ibu, Bu Irza.
0: Ada ya, Rita? Ada. Oke, ada yang mau disalamin?
2: Ada salamnya. Siapa? Buat Kak Lucy yang pertama, salam sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.
2: Dan buat Rita, salam sehat selalu beserta keluarga.
1: Iya.
2: Pokoknya buat kedua-duanya salam sehat selalu, semoga dilindungi oleh Allah SWT.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus buatnya Uncle Gazi, buatnya Rahma dan Mary, buatnya Bang Teddy. Bang Teddy udah masuk, Rita?
1: Belum.
2: Buatnya Nafi, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, buatnya Ren, Hendra. Buatnya Uncu Dipo. Pokoknya buat semuanya aja lah Rita. Kak Lucy yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat selalu. Semoga dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Birza Hanum di Parak Pisang. Satu lagi Mbak Lucy.
0: Deket ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rita dan Ibu Lucy.
1: Iya.
0: Dengan siapa ya?
3: Uncu Dipo di 67 Kota Solo, Ibu Lucy.
1: Oh, Uncu Dipo yang dekat sama udah bujang tadi nih, sama-sama di Solo.
3: Itu bujang Tabiang tinggalnya. Tabiang itu apa kepanjangannya Ibu Lucy dan Rita tahu
1: nggak? Apa Tabiang?
3: Tabiang itu Tanjung Bingkuang.
0: Oh, Tanjung Bingkuang.
1: Oh, Tanjung.
3: Ya dekat, ya dekat, dekat kampungnya, dekat kampungnya Uda Yudi itu di Semani, dekat Semani.
1: Oh iya, oke baik. Uncu Dipo, kita ada Mbak Lucy kan malam hari ini.
3: Ya Mbak Lucy, saya waktu dulu saya tidak menyimak banget penyiarnya. Karena dulu saya main radionya sejak 94. Saya generasi 90-an waktu
0: 90. Oh, berarti masih ketemu dong kita.
1: Iya.
3: Iya, saya kan masih ketemu. Tapi saya melalang buananya ya di radio RRI.
1: Melalang buana. Tapi
3: 94 itu saya masih muda, belia, masih paut dulu.
0: Oh, berarti sekarang sudah paut juga kan? Paut juga ya?
3: Saya tuh udah besar, udah 36 tahun.
1: 36 tahun. Oke. Okay.

0: Lagu SC12 terakhir tahu nggak kenapa saya memilih lagu SC12 terakhir?
1: Nggak tahu.
0: Tahu nih liriknya.
1: Tahu.
0: Tentang apa kalau
1: ya, tahu? Iya, baru ini SC12. Kalau yang itu tuh mencintainya mudah tapi melupakannya lama. Nah itu ayo coba Uncu terjemahkan.
0: Tentang kematian.
1: Kalau mencintainya, iya, mencintainya dia bisa cepat tapi untuk melupakannya dia lama sekali. Ya, betul.
0: Saya lagu itu karena saya sudah tinggal sebatang kara ini lagi karena kakak saya sudah berpulang ini kemarin.
2: Oh, kasihan. Terus berduka cita ya.
1: Oke, Uncu.
0: Saya kan berempat tinggal satu lagi itu kakak satu ini tinggal saya. Datang karena ada dua bersama mama saya.
2: Gitu.
0: Karena saya pilih lagi SC12 ini.
1: Iya. Silakan.
2: Oke.
0: Ada salam lagi ya.
2: Oh boleh. Buat siapa salamnya?
0: Eh ada di ini Rita dan ibu Lucy.
1: Iya.
0: Aku suka acara kayak ini mengenang memori lama.
1: Iya dong.
0: Suka acara ulang tahun yang sekarang ini.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Penyelama apalagi nada-nada kan itu, nada-nada berita itu. Ingatkan memori itu.
1: Yang lama.
0: Hati pertama-tama dulu aku.
1: Betul.
0: Selalu.
2: Iya.
1: Oke.
0: Kayak lagu Budi Doremi aja mesin waktu kembali ke masa
1: kembali ke masa lalu. Baik, Uncu, salamnya buat siapa?
0: Salam dan spesialnya untuk Uni Rita dan Ibu Lucy.
2: Terima kasih.
0: Salam aja langsung sama semuanya yang
1: iya, baik.
0: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Jadi Po di Dinam Suku Kota Solo. Kita langsung ke lagu ya.
2: Oke, kita dengerin.

0: Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Padang di 95,9 FM. Rita,
1: iya Bang.
0: Kayaknya mungkin gak bisa sampai jam 11 malam ya.
1: Iya, nah pendengar. Ini sebenarnya jadwalnya sampai 23 ya, Balusi, sampai jam 23. Tapi karena sesuatu dan hal Balusi harus popinnya di pukul 22.
0: Iya, tapi saya alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali sudah kerinduan yang selama ini 2 tahun ya. 2 tahun sudah di luar RRI, maksudnya udah purna bakti, diundang lagi. Rasanya gimana ya? Rasanya memori itu ngeriwen lagi ke masa-masa dulu lagi. Gitu.
1: Padahal kita masih mau cerita-cerita nih, baru sih masih mau apa ya? Berbagi.
0: Enggak apa-apa deh. Yang penting hati saya tetap di Radio Republik Indonesia Padang dimanapun saya berada, karena bagaimanapun juga ini adalah rumah saya gitu, rumah seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Oke Rista, terima kasih ya udah ngundang di ruang rindu ini. Sampai gimana ya, nggak bisa berkata-kata lagi deh. Pokoknya salam sayang buat semua pendengar program 1 RRI Padang dimanapun berada.
1: Iya baik.
0: Sukses selalu ya RRI Padang ya.
1: Iya, malu sih. Aduh, sebenarnya masih mau sampai 23 ya. Tapi gimana? Oke, baik. Malu sih, makasih banyak ya malu sih ya. Terima kasih, sehat selalu. Sukses untuk kegiatan-kegiatannya dengan keluarga besar di rumah.
0: Iya. Terima kasih.
1: Selamat malam malu sih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mohon maaf ya karena memang ada kegiatan lain juga malu sih menemani kita sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
6: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
7: Mau kemana? Korupsi nih.
8: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah ada tamu kita malam hari ini, penyiar senior RRI Padang yang sudah purna bakti, yang sudah pensiun ya, ada Mbak Lucy Usman. Tapi karena keterbatasan waktu beliau, karena ada kegiatan lain juga, jadi sampai pukul 22 saja. Kita lanjutkan 1 jam ke depan. Saya akan terima kembali lagunya, boleh bebas, tahunnya boleh nostalgia juga ya. Silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Kak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, Kakak Mary.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Iya. Ikutan dong.
0: Boleh. Kak Mary masih di Bekasi kan?
1: Alhamdulillah Kak Rita.
0: Iya, kapan lagi nih pulang kampung?
1: Mudah-mudahan.
0: Kan kemarin baru selesai.
1: Iya, tapi kita gak ketemu ya Kak Rita.
0: Iya, pernah Kak Mary mampir ke sini kan?
1: Iya, aku mampir ketemu sama Lydia, sama Obed.
0: Obed, Fatan.
1: Iya, Fatan masih ada Bang. Bang lagi
0: Ada, di Pro 2. Tapi sekarang lagi gak dinas.
1: Lagi ini off ya?
0: Libur barangkali. Iya.
1: Kita sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Kak Mary. Kak Mary mau lagi yang mana?
1: Cerita apa namanya? Gimana itunya cuacanya, Kak?
0: Cuacanya di sini. Ada bersahabat. Tadi cuma agak-agak berawan, agak-agak gelap, berawan gitu.
1: Iya, kalau di sini mah ya alhamdulillah panas.
0: Panas.
1: Syukurin.
0: Syukuri apa yang ada.
1: Syukur aja.
0: Betul. Kakak mau lagu yang mana?
1: Mau lagu ini deh.
0: Apa tuh?
1: Aku mau lagu Dewi Purwati, Bangku Tua.
0: Bangku Tua. Bangku Tua. Belum beli bangku baru.
1: Kenapa,
0: Dewi,
1: Kak?
0: Belum beli bangku baru. Bangku tua jadi saksi Dewi Purwati. Salamnya buat siapa, Kak Mary?
1: Salamnya ya buat Kerita dulu dong.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat, salam bahagia, iya. Terus ceria, mudah rezeki ya kayak.
0: Amin. Doa yang sama untuk Kak Mary.
1: Iya, salam juga buat yang udah gabung tadi. Buat ya. Siapa Hanafi, buat Bu Irza Hanum, buat Tantar Gazi, buat Judipo, buat Badiana, Pak Bukhori, buat Wong Sita Mame, buat Lila, buat Firman, buat semuanya aja.
0: Buat semua-semuanya aja, oke, baik.
1: Salam bahagia dari Mary, terus dari ya.
0: Iya.
1: Dan bahagia.
0: Iya, amin. Terima kasih, ya Allah, amin. Makasih ya Kak Mary.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mary yang ada di Bekasi sudah bergabung juga, ingin lagu Bangku Tua Jadi Saksi dari Dewi Purwati. Ya, pendengar silakan masih di 812878 WhatsApp 0811-66-66-975. Jadi lagu-lagu yang boleh di request malam hari ini itu adalah lagu-lagu rentang tahun, boleh dari tahun 60-70-an, kemudian boleh sampai 2020-an. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teh.
2: Uni Macan. Udah hilang suara Bang Teh.
0: Hilang suaranya tuh.
2: Enggak jadi Uni Macan.
0: Uni Macan aja.
2: Iya, hilang suara Bang Teh.
0: Iya, makanya suara harus dijaga Bang Teh.
2: Iya, betul lah. Uni aja menjaga suara.
0: Iya, kan ini modalnya.
2: Kalau enggak suara Uni gimana bagusnya kalau enggak dijaga suara.
0: Iya.
2: Uni Lucy tadi kemana Uni?
0: Oh, ada keperluan lain Bang Teddy.
2: Kalau Mang Uni Lucy-nya ada keperluan, Bang Teddy nanyanya ke Uni aja.
0: Apa tuh?
2: Mudah-mudahan Uni bisa jawab. Uni Lucy itu dia siarannya di Pro 1 dari awal mulai kerja sampai ini sampai
0: Pena Bakti. Iya, di Pro 1.
2: Kok enggak? Ya kalau memang 2 tahun kemarin kok enggak dengar ya Bang Teddy suara Uni ini?
0: Ah, bukan. Jadi beliau itu beberapa tahun belakangan itu enggak disiaran lagi, bukan di bidang siaran lagi gitu.
2: Oh, begitu. Ya pasti. Sedangkan ini aja udah
0: beberapa tahun belakangan
2: Uang Rindunya udah tahun ke-4 ini
0: Uni. Iya,
2: Nah, masa enggak dengar suara Uni Lucy sih gitu.
0: Enggak, di bagian
2: yang lain.
0: Oh,
2: dia di yang lain.
0: Iya.
2: Oh, iyalah ya kaget aja sih. Ini Uni Lucy pensiunnya baru 2 tahun, kok nggak kedengaran sih suaranya gitu.
0: Di bagian lain.
2: Oh, gitu. Jadi Uni itu mulai di RRI Padang, terus Purna Baktinya di RRI Padang juga Uni.
0: Iya.
2: Kalau dapat Uni kayak gitu juga di sini Uni ya.
0: Iya.
2: Jangan kemana-mana kan nanti trio macannya berantakan Uni.
0: Aduh.
2: Uni jangan kemana-mana, di sini aja.
0: Padahal bersedia
2: sama
0: ditempatkan.
2: Sama dengan Dinda Macan.
0: Padahal bersedia ditempatkan di seluruh penjuru tanah air loh.
2: Oh iya, itulah udah suatu kewajiban. Mudah-mudahan Uni nggak kemana-mana. Selagi trio macan masih diikat, Uni bakalan nggak kemana-mana.
0: Iya.
2: Awal macan ini bergema di seluruh Indonesia. Jadi tidak bakalan Uni kemana-mana itu. Ini besok malam Dinda Macan ya Uni ya. Dinda Macan sama siapa lagi Dinda Macan ini duet Uni.
0: Ditunggu saja.
2: Iya, ditunggu. Jangan disebutin Uni. Kalau disebutin itu nggak enak itu.
0: Iya betul.
2: Kita tunggu aja. Kasih kita penggemar kejutan terus Uni.
0: Iya siap.
2: Iya jangan dikasih bocoran kayak gitu. Kabar Uni.
0: Kabar baik, lagunya apa Bang Tito?
2: Oh, kalau lagu, kalau udah malam kayak gini lagunya harus ini sih. Harus yang kayak gimana gitu ya.
0: Oke.
2: Ada gak Uni? Tiada Cinta Yang Lain, itu judulnya Uni.
0: Tiada Cinta Yang Lain.
2: Iya, Titi DJ Uni.
0: Titi DJ, Tiada Cinta Yang Lain.
2: Kok nampaknya kamu sobok di Uni, kalau yakin saya Bang Tito. Iya yakin aja sih,
0: tiada cinta yang lain, tak akan ada cinta yang lain mungkin ya.
2: Tak akan ada cinta yang lain.
0: Kalau judulnya aja,
2: Iya salah. Ini kayak ini juga tadi suara lah parau gitu. Kini lagu lah salah pula gitu ya. Kena hari ini Bang Teddy Uni. Mohon maaf ya Uni ya, mohon maaf banget ya.
0: Iya, kalau tak akan ada cinta yang lain ada.
2: Iya itu juga.
0: Tiada cinta
2: itu
0: yang
2: salah,
0: lain Bang Teddy enggak ada.
2: Iya betul. Iya kan Bang Teddy-nya udah minta maaf sama Uni.
0: Iya betul.
2: Sekali
0: betul,
2: lagi betul. Bang Teddy minta maaf ya Uni ya.
0: Aman Bang. Oke.
2: Ah kayak gitu dong. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung, spesialnya buat Uni Macan ya Uni ya.
0: Terima kasih.
2: Kalau Uni tetap semangat, sehat selalu dan jaga kesehatan ya Uni.
0: Iya sama-sama, doa yang sama untuk Bang Teddy.
2: Iya amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy yang ada di Rawang sudah bergabung juga. Kita ke lagu ya pendengar. Bangkut Wajah di Saksi Kameri. Tolong didengarkan ya lagunya, Jangan Tidur Dulu Kameri. Kemudian ada Bang Teddy di Rawang, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Berhari kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya masih bebas ya, rentang tahunnya tapi sampai 2020-an saja. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu bersama Rahma di Batu Sangkar.
0: Iya, dengan Karisma. Karisma.
1: Karisma, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Gimana, Kak Rahma?
1: Kak Lucy ya, gandengannya Kak,
0: iya. Karisma. Iya, tapi Mbak Lucy sampai jam 22 saja tadi.
1: Iya. Masalahnya Rahma tadi sibuk karaoke.
0: Iya, sedang nyanyi-nyanyi ya. Kan sekarang malam minggu.
1: Iya. Tadi sempat bisa kamu tadi. Pas Ibu Irza Hanum gabung di nomor Rahma masuk itu tadi.
0: Oh gitu, jadi Kak Rahma yang ditelepon 812878.
1: Iya betul. Masalahnya kebetulan lagi nggak nyanyi, udah sempat.
0: Berarti kalau sekarang udah selesai nyanyi nih, Kak Rahma?
1: Masih ada, cuman ini lagi antrian nih, kebetulan lagi rame. Kalau lagi rame, bisa Rahma bergabung ke RRI gitu.
0: Baiklah, berbagi nih ceritanya. Lagunya mau yang mana nih, Kak Rahma malam ini?
1: Bebas. Rahma pingin Sayang dari Nur Afni Octavia.
0: Nur Afni Octavia. Salamnya buat siapa nih, Kak Rahma? Kita coba cari lagunya ya.
1: Pasti sayangnya buat Rahma sister.
0: Iya.
1: Selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin.
1: Buat Karita sehat susah dibagi selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga.
0: Terima kasih, Kak Rahma.
1: Salam sehat selalu bagi selalu buat Kak Lucy yang udah pulang ya, walaupun enggak bisa ngobrol sama Rahma, tapi salamnya tetap juga buat Kak Lucy serta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Buat Jedin di Minahasa, salam selalu. Iya. Buat Ibu Irga Hanum, buat Bang Kuspati, buat Bang Kelis di Manado, buat Ikan, buat Leona di Kupang, buat Terinda di Bogor, buat Bang Aye di Bengkulu, buat Ayu di Masohi, Maluku Tengah, salam selalu. Buat
0: teman-teman yang sama nyanyi gak disalamin?
1: Siapa?
0: Yang sesama nyanyi, yang sama-sama menunggu giliran di situ.
1: Aduh, jangan nggak dengar. Cuma ada Nizef nih di sini nih.
0: Oh, Nizef nih. Halo Nizef nih. Dengar-dengar namanya aja nih, Nizef nih belum ada gabung-gabung.
1: Dia tuh karena ditungguin antrian Kak Rita, jadi nggak bisa diajak ngobrol sama Kak Rita.
0: Iya, Nizef nih. Pokoknya salam ya karena untuk Nizef nih.
1: Iya, nanti Rahma salamin. Cuma ulangin lagi deh Karismanya salamin.
0: Oh iya, baik, selamat malam Nizefni. Aduh, pengen sekali-sekali dengar suara Nizefni nih di Ruang Rindu atau di Opsi gabung ya.
1: Udah Rahma direkam. Nanti mau dengerin sama dia gitu.
0: Iya, siap.
1: Rahma gak pingin sekedar ucapan aja, tapi Rahma ingin bukti, jadi Rahma serang buktinya sama dia nanti kan.
0: Sip, mantap.
1: Iya, semuanya nanti dikirain ngarang-ngarang begitu.
0: Tapi ini beneran, salamnya dari Padang.
1: Selagi ada bukti, bisa dikasih bukti.
0: Terima kasih, Kak Rahma.
1: Iya, cerita. Pokoknya semua yang buat Hendra yang di Sungai Yang, apakah udah di Jawa Tengah sekarang? Pokoknya salam serta keluarga. Buat semua yang lagi monitor malam ini ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih, Kak Rita.
0: Sama-sama, Kak Rahma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma yang ada di Batu Sangkar sekarang ini sedang menunggu giliran untuk giliran nyanyi di sana ya. Di Batu Sangkar. Halo, selamat malam.
2: Halo, Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Ayu. Gimana sih? Gimana? Ini sudah jam kalau setengah sebelas. Berarti yang setengah satu ya?
2: Iya, saya sebenarnya sudah tidur, cuma ada istirahat pengantin. Biasanya tradisinya itu sudah selesai nikah, di sini pasti ada rajin kitnya malam-malam
0: putaran. Oh, jadi ada acara, sedang ada acara?
2: Ada acara nih, lagi acara joget gitu. Kalau kita di sini kayak acara resepsi selesai ya. Tapi kan nanti malamnya ada acara resepsi, pengantinnya duduk gitu kan.
0: Oh gitu. Oh, sampai malam ya.
2: Kita bilangnya itu kayak semacam panggung lah ya. Kalau orang-orang aku bilangnya poade gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, terus nanti itu ada acara apa sih tuh yang kayak pengantinnya harus sedikit jalan gitu kan. Terus kayak sama-sama apa itu, kayak orang-orang apa ya, pokoknya tradisinya lah ya kayak gitu.
0: Aduh, kita jadi tahu juga nih sedikit tentang tradisi di sana ya.
2: Iya, tapi lebih dominan ke lagu-lagu Padang sih, lagu-lagu Minang.
0: Oh iya, pasti banyak juga orang-orang di sana ya.
2: Sebenarnya sih malah orang Padang, tapi orang Maluku lah ya, yang lagi nikahan di sebelah sini orang Sulawesi Tenggara. Ibunya sama orang Maluku gitu ya, perempuannya orang Sulawesi, tapi memang sudah ketemu juga di sini. Dan kelayak-kelayaknya adalah orang di sini. Tapi memang itu tradisinya gitu, kalau selesai acara utama undangan, semuanya sudah selesai gitu, kayak apa namanya sih, kayak pemberian hadiah, dapat tangan, sebagainya gitu kan. Nanti ada acara itu, seremoni terakhir itu adalah acara joget.
0: Oke, baiklah. Iya, selamat menikmati acara-acara di situ ya.
2: Tapi saya enggak ini kok, cuman karena aja musiknya terlalu kencang ya, jadi aku agak maksudnya kayak bisa tidur bangun juga sih, karena bunyi-bunyinya sampai kejatuh gitu.
0: Iya, baiklah. Iya, Bayu mau lagu apa malam ini?
2: Kayaknya diberikan aja sama Oni gitu ya. Ini sama Oni siapa nih?
0: Dengan Rita. Tadi ada Mbak Lucy, Uni Lucy. Tapi sudah selesai jam 10 tadi.
2: Oh iya, DHA. Pokoknya kalau orang-orang Padang atau orang Munah datang ke Maluku, jangan kaget ya. Kalau ada acara joget, harus bisa joget.
0: Berarti KAI bisa juga.
2: Lagunya lagu-lagu Padang gitu, kita bayangin lagu Padayo.
0: Iya, mantap ya.
2: Onde mandi,
0: rancaknya suaranya lay.
2: Onde mandi. Jadi saya udah, maksudnya lagu-lagu Padang itu kayak ini gitu, di sini udah khasnya orang Minang gitu kan. Bersyukur ya Oni ya, orang-orang Maluku ini cinta sama orang lagu-lagu Minang.
0: Alhamdulillah, makasih banyak saudara-saudara yang di sana.
2: Iya, orang Maluku paling cinta sekali sama lagu-lagu Minang, karena sampai di acara pernikahan lagu-lagu Minang yang diputar ya.
0: Sampai-sampai Mbak Ayu juga sudah hafal ya, ada yang hafal lagu Minangnya. Onde.
2: Iya, kayak lagu Badabu Baradidadu
0: Onde.
2: Angin malam sampaikan salam debakenyo, angin lalui disikan hati dengan rindu.
0: Onde, rancak mana.
2: Kayak gitu lah ya.
0: Jangan-jangan penyanyi nih.
2: Iya, tapi saya gak bisa kayak gak joget. Cuman kan sudah terbiasa dengar-dengarnya.
0: Baiklah. Lagunya apa?
2: Pilihkan aja sama Uni deh.
0: Pilihkan aja. Boleh.
2: Iya, mana ada Pak Tima. Mungkin karena bunyi-bunyi musik ya, tapi dia sudah tertidur ya. Kemudian dia tidur sampai pagi hari. Sempat ayahnya juga. Kalau buat Hadir Gezi ya, buat Ibu Mirza.
0: Iya.
2: Buat Anwar juga, buat Kak Alhamdulillah, buat banyak kali juga. Buat Baju DP, buat Cita Wai Muhammad ya, buat Jangan di Manado, ya semua tempat terkecuali, saya selalu untuk semuanya. Nantiasa nama Allah menahu. Oh ya, buat Bang Hanafi juga nih yang ada di Padang.
0: Bang Hanafi.
2: Iya.
0: Ya.
2: Selamat Uni, sehat-sehat ya Uni ya.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iya, terima kasih kembali juga. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Mbak Ayu dari Maluku. Oke, kita tahan dulu ya pendengar. Kita nikmati dulu lagu. Nanti kita sambung lagi, masih di Ruang Rindu. Baik, kita dengarkan dulu permintaan dari Karama yang ada di Batu Sangkar. Ada Nur Afni Oktavia, judulnya Sayang. Karama, selamat monitor ya. Unizef ini juga selamat malam.

0: anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita kembali bersama untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Sudah pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan segera coba terima dulu di 0811 666 6975. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali.
0: Masih Ruang dari jauh.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, ini masih dari luar Sumatera Barat ini.
1: Dari Bogor dengan Teteh Dinda.
0: Iya, dengan Teh Dinda. Gimana kabarnya, Teh?
1: Kabar baik sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Malam Minggu ternyata enggak duet ya.
0: Ada. Tadi sampai jam 10 saja karena tamu kita ada kegiatan yang lain, Teh. Oh, ada Mbak Lucy, iya, penyiar Mbak Lucy Usman.
1: Iya, ketinggalan. Pikir sampai jam 23 seperti malam-malam sebelumnya,
0: iya,
1: kan gitu.
0: Harusnya iya. Tapi bila ada kegiatan yang lain ya yang harus jadi berbagi gitu loh, Teh.
1: Ya,
0: satu jam di sini, jam berikutnya di kegiatan yang lainnya. Teteh sudah di penghujung nih masuknya. Teteh mau lagu yang mana?
1: Mau di penghujung biasa. Kalau ke Padang itu di penghujung lebih enak.
0: Keliling dulu. Ada dari mana nih keliling? Udah jauh nih sepertinya ya.
1: Dari mana? Dari beberapa lah. Yang dapat, yang enggak juga lewatkan.
0: Enggak. Dicoba lagi besok.
1: Coba lagi deh.
0: Iya, Teh. Oke, Teteh mau lagu apa?
1: Mau lagu, ini lagu tahun?
0: Bebas.
1: Oh iya, bebas ya, malam Minggu ya. Coba lagu Indonesia aja deh malam ini, kepingin denger dari Krisye.
0: Judulnya?
1: Damai Bersamamu.
0: Oke, salamnya buat siapa, Teteh?
1: Sebetulnya kepengennya sih Damai Bersamamunya yang versinya Firza. Tapi di Padang tuh biasanya lagu recycle gak boleh ya. Gak bisa ya.
0: Kalau Firza ada, boleh, bisa kita putar?
1: Bisa ya, yang bisa. Damai Bersamamu versi
0: Firza. Yang Firza yang nyanyi, boleh.
1: Kalau yang Krisye kan orinya ya.
0: Iya, Krisye juga ada
1: ya. Ya, tadi ragu-ragu mau minta bisa nggak ya, biasanya nggak bisa, ternyata bisa. Sudah, spesifik Firza.
0: Baiklah, Teteh, salamnya buat siapa, Teh?
1: Salamnya untuk siapa ya?
0: Sampai lupa karena keliling-keliling, karena saking banyaknya teman nih.
1: Salamnya untuk semuanya aja deh. Selamat malam semuanya. Happy nice weekend.
0: Jurus pemungkas.
1: Dan pastinya dibungkus. Terus yang pastinya spesial ini di bulan September itu salamnya tuh untuk RRI. Iya, karena 81 di tepat di tanggal 11 September kan.
0: Iya.
1: Untuk RRI ikut tercinta. Betul, terus sekali. Dengan perjuanganmu. Tetap di udara.
0: Teteh tetap dengarkan kami ya, Teh. Tetap dengarkan RRI ya.
1: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Dinda, sebagai penelpon terakhir untuk malam hari ini. Terima kasih pendengar, karena pendengar dan RRI itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita selalu bersama. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Uda Bujang tadi di Solo, Anna Fidin Bodatar, Kaika di Batipu, Hangkel Gazi di Batu Sangkar, Berza Hanum di Parapisang, Uji Dipo di Solo, ada Kameri di Bekasi, Bang Teddy di Rawang, Karama di Batu Sangkar, Bayu di Maluku, ada Teh Dinda di Bogor. Baik, terima kasih pendengar. Ikuti terus kalau sampai tanggal 10 September ini. Baca berita di pukul 13 waktu Indonesia Barat itu mantan-mantan penyiar dulu ya. Silakan Anda monitor pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian Ruang Rindunya juga ada, akan ditemani oleh penyiar-penyiar senior yang ada yang sudah purna bakti ya atau pensiun, ada yang masih aktif bekerja tapi bukan penyiar lagi. Oke, terima kasih pendengar. Sampai jumpa di Ruang Rindu. Ini dia Teh Dinda, The Firza dengan Damai Bersamaku.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk satu jam ke depan, masih ada rangkaian hiburan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita awali dengan Kilau Pancasila.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
4: Kilau Pancasila
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang Pendengar, sudah pukul 23 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang saat ini barangkali berada di tempat tugas ya, dinas malam, atau memang tidurnya agak cepat tadi, sekarang terbangun, monitor Pro 1 RRI Padang. Hiburan masih saya hadirkan hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang di tempat-tempat usaha juga, yang di toko, di kedai, ya di pusat-pusat kuliner, baik yang ada di Padang, Kabupaten Kota Sumatera Barat, atau di mana saja, Anda bisa monitor siaran Pro 1 RRI Padang lewat streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan ya, pendengar. Kita lanjut ke lagu berikutnya dan beberapa informasi.

0: Perempuan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
4: Pro 1.

0: 101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk yang ingin beristirahat malam hari ini, karena memang sudah larut malam ya, Anda bisa cek dulu segala sesuatu terkait dengan kenyamanan untuk beristirahat. Pintu, jendela, kompor, air, dan sebagainya. Apalagi kalau Anda besok ada apa ya, ada kegiatan ya, seperti untuk Anda yang hari ini sudah berencana untuk berangkat ke RRI Padang ya besok. Nah, di sini memang ada senam massal, besok senam sehat ya pendengar. Jangan lupa, ini dalam rangkaian RRI Fest. Banyak juga acara-acara yang kami hadirkan di penutupan RRI Fest besok. Ada barongsai, ada penampilan budaya Sunda dan lain sebagainya pendengar. Ada UMKM juga yang masih ramai sekali di RRI Padang. Jadi jangan lewatkan ya RRI Fest penutupannya besok di Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Sembari berolahraga nih, Anda silakan mampir dan nikmati acara-acara yang sudah kami persiapkan di RRI Fest. Baik pendengar, masih ada waktu kita jelang tutup siaran untuk malam hari ini. Anda bisa monitor kami di mana saja, salah satunya lewat RRI Digital. Seperti apa informasinya? Kita dengarkan bersama RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, dengan demikian tuntas pula kebersamaan kita untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Minggu 6 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Ketemu kembali dengan saya Lydia Permata untuk pada pertama hari ini ya di Padang pagi ini sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Wow. 6 September. Wah, udah mau jalan seminggu aja nih di bulan September. Dan untuk Anda semua yang hari ini mau rencananya ke CFD-an gitu ya. Oh.

Okay. Aduh, apa ini? Anda bisa juga ini ya, menuju ke hari Padang nanti karena kita akan ada acara juga, ada senam massal di sini ya. Tapi sebelum kita akan berbincang kembali, memberikan hiburan dan informasi untuk Anda juga ya, dengan program-program menarik juga untuk hari ini, kita akan dengarkan dulu ya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Hari ini akan dibacakan surah Al-Isra ayat 23 hingga 27 oleh Qori M. Ridwan dengan terjemahan Resta.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah sendiri menjanjikan, bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga berarti mengakui segala nikmat dan berusaha menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya.

Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

0: Bro, satu kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimana-mana Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat subuh ya untuk umat muslim dan muslimat untuk hari ini. Dan untuk kita semuanya, sesaat lagi kita akan mulai ya mengikuti untuk program Mutiara Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 yang dari Padang, kenal informasi dan inspirasi.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Mutiara Pagi untuk edisi 6 September 2026 ya. Hari Minggu, minggu pertama di bulan September ini ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan untuk menghirup kembali udara di pagi hari ini ya pendengar. Dan Mutiara Pagi setiap hari Minggu itu ini biasanya ya, kalau beliau tidak ada halangan ya, beliau akan selalu hadir ya di studio. Nah, seperti hari ini juga hadir di studio kita ya. Assalamualaikum Pak Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, sehat pagi nih Pak Fir.
2: Alhamdulillah, sehat sekali.
0: Alhamdulillah. Nah, beliau udah Dr. Haji Firdaus MHI, selaku dosen ilmu falak UM Sumbar atau Universitas Muhammadiyah Sumbar, juga anggota BHR Sumbar dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Dan pagi ini kita akan berbincang-bincang pastinya dengan satu topik ya yang akan kita bahas pendengar. Hari ini kita akan bahas sholat sunat menurut sunnah ya. Nah tuh, kemarin minggu kemarin kebetulan juga kita ketemu ya. Nah tuh, juga ada kayak sunat apa sih yang sempat dibahas, kayak sunat taubat ya. Gitu ya. Itu apakah memang ada atau tidak gitu ya sebenarnya. Pendengar nanti juga seperti biasa ya, Anda bisa bertanya, ikut interaktif juga di 0751 812878 atau di 0811666975 ya. Anda juga bisa menyaksikan atau menonton program ini di YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke deh, gak usah berlama-lama ya. Kita akan dengarkan dulu pengantar untuk topik kita pagi hari ini. Silakan Pak Fir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi syrahli sadiri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, mengambil berkah ya di subuh mubarak yang penuh berkah ya, salah satunya dengan udara segar. Di samping udara segar itu ya, tertolong untuk menjangkau semua warga yang punya kesempatan dengan izin Allah kita bisa bersua walaupun lewat suara, dan juga bisa melihat langsung lewat kanal YouTube RRI 1 Padang. Kali ini tentang salat sunat menurut sunnah. Ini dilatar belakangi pertanyaan-pertanyaan tentang salat sunat. Misalnya salat sunat taubat, tasbih, awabim, hajat, dan lain-lain. Betapa menariknya tentang salat sunat itu tentu dapat dikerucutkan untuk menenangkan pikiran hamba Allah ya, kita sebagai orang yang beriman, untuk menyauk keberuntungan. Karena orang beriman itu dia adalah beruntung, sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Nah, keberuntungan itu ya dilanjutkan pada ayat keduanya. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, salat, ada salat wajib, ada salat sunat. Fokus kita sekarang salat sunat menurut sunnah. Salat sunat pun sangatlah banyak, tentu hanya sebagian kecil yang kita ungkap dasar-dasarnya. Nanti dikembangkan dalam tanya jawab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, ya. Cukup panjang untuk waktu kita terbatas, saya bacakan terjemahnya. Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisap dari awal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Tuhan berfirman kepada malaikat, sedangkan Ia adalah Maha lebih mengetahui. Periksalah salat hamba-Ku, cukupkah atau kurangkah? Maka jikalau terdapat cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jikalau terdapat kekurangan, Tuhan berfirman pula, periksa lagi apakah hamba-Ku itu mempunyai amalan salat sunat. Jikalau terdapat ada salat sunatnya, lalu Tuhan berfirman, cukupkanlah kekurangan salat fardu hamba-Ku itu dengan salat sunatnya. Selanjutnya diperhitungkan amalan perbuatan itu menurut cara yang demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Pendengar yang berbahagia, salat sunat ada yang berkaitan dengan salat wajib, disebut salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib ini ada pula mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad itu sangat dianjurkan. Sekiranya belum sempat dilakukan, malah diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunat rawatib mu'akkad itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Satu ketika Nabi tidak sempat salat sunat sebelum subuh, maka diganti salat sunatnya setelah salat subuh. Satu ketika Nabi juga tidak sempat salat sunat sesudah zuhur karena banyak pertanyaan dari orang Udi, orang Arab Badui yang belum punya tata tertib tapi dia keinginan belajar tinggi. Begitu selesai Nabi selesai salat, langsung bertanya ini dan itu. Ya, Nabi layani. Jadi Nabi tidak egois. Nanti tanya. Zikir dulu, enggak gitu. Nah, karena ini orang memang bersungguh-sungguh, ya Nabi layani. Akhirnya masuk waktu asar. Ya, bubar. Kemudian Nabi salat sunat di rumah Aisyah. Aisyah bertanya, kan tidak ada salat sunat sesudah asar, benar, tidak ada. Tapi ini pengganti salatku yang belum sempat dikerjakan setelah zuhur tadi. Nah, begitu benar mu'akkadnya. Tapi kalau di luar itu, misalnya salat sunat sebelum maghrib, sebelum asar misalnya, sebelum isya, dia masuk ghairu mu'akkad. Jadi tidak dianjurkan atau tidak dikuatkan, tapi tetap boleh dikerjakan. Lalu yang tidak ada hubungannya dengan salat sunat rawatib, ya ada namanya salat duha, tahajud, tahiyat masjid, istikharah, salat gerhana, dan lain-lain. Nanti mungkin bisa kita kembangkan salat sunat ini. Intinya adalah amalkanlah salat sunat ini sebagai menambah kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Karena di antara kita ini bolehlah sebahagian, ya, mungkin setiap pribadi mulai dari usia awal remaja sampai dewasa, boleh jadi salat itu ada tinggal. Misalnya saya pribadi rasanya kalau dibanding-banding waktu remaja atau mungkin juga sudah awal-awal dewasa, ada juga salat ini tinggal. Bahkan ditanya juga, ada mahasiswa ditanya, ada ditanya bapak dan ibu, adakah tinggal salat wajib? Ada. Nah, untuk itu imbangi kekurangan-kekurangan itu dengan salat sunat. Mungkin ini dulu, Lydia, kita diskusikan, mungkin ada masukan dari pendengar kita.
0: Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak Fir. Nah, sekarang sudah saatnya boleh ya telepon ke 0751-812-878 ataupun di 0816-666-975. Kita angkat ya Pak Fir ya.
2: Ya.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi dan Ustaz Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Firdaus dari Umi di Kodinam Suku Kota Solo. Ustaz Firdaus dan Umi.
0: Oke, baik Uncu. Ada yang mau ditanyakan Uncu?
3: Apa temanya tadi ini?
0: Sholat sunat. Nah, sholat sunat menurut sunnah.
2: Iya.
3: Masalah sunnah menurut sunnah, apa makna dan faedahnya kebaikannya itu, makna dan faedahnya kebaikannya, pahalanya untuk menambah kebaikan, menambah pahala, menambah selamat kita dunia dan di akhirat nanti.
0: Okay.
3: Pertanyaan saya yang pertama, saya lagi bersedih dan berduka nih.
0: Apa
3: saya
0: itu?
3: Semakin hari keluarga saya semakin habis. Sekarang keluarga saya dah habis. Saya sedang sara berdua bersama mama. Saya ingin tahu itu, kalau keluarga kita udah berpulang karena mertua udah meninggal gitu. Mm-hmm. Apakah kita masih bisa kalau kita udah meninggal juga nanti, apa kita bisa bertemu dan berkumpul bersama sama mereka, atau orang-orang yang sudah tidak pernah hadir di dalam hidup kita, sekarang sudah tidak ada, apa kita masih bisa berkumpul dan bersatu bersama mereka, atau nanti kita kalau di alam bertah hidupnya masing-masing atau gimana gitu, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Dimana kita bisa berkumpul dan bersatu bersama orang-orang yang pernah hadir di dalam hidup kita dan sekarang sudah tidak ada. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Umi dan Ustaz.
0: Udah Uncul. Terima kasih Uncul.
3: Assalamualaikum Umi dan Ustaz Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dua pertanyaan nih Pak Fir. Makna dan faedah melakukan sholat sunat. Itu pertama.
2: Satu ketika Rasulullah di hadapan para sahabat, siapa yang mau meminta kepadaku, mintalah, artinya sampaikanlah sedang kita bertemu-temu ini. Lalu seseorang berkata, ya Rasulullah, saya ingin berteman dengan engkau di akhirat. Ada lagi permintaan? Nggak ada yang jawab. Nah, yang tadi itu bertanya, memantapkan lagi, bagi kami ya Rasulullah, berteman dengan engkau udah cukup. Jadi nak minta rumah, nak minta fasilitas, jadi berteman dengan Rasulullah. Jadi Rasul jawab, aku bisa menemanimu di akhirat, tapi tolong dengan bikasrati sujud. Artinya dengan memperbanyak sujud. Kalau salat sujud itu mananya salat. Jadi salat ini bisa disebut bertasbih, salat ini juga disebut berdoa, doa yang baik, juga disebut sujud. Bahkan salat pun juga disebut ruku. Misalnya warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu maksudnya juga salat. Ya. Nah, memperbanyak sujud, kalau salat wajib kan sudah ditentukan jumlah sujudnya. Lalu dengan memperbanyak itu ya, lakukanlah salat sunat dengan sendirinya sujud banyak. Nanti berteman dengan Rasulullah. Nah, kalau sudah berteman dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah itu kan penuh berkah. Itu diantaranya. Dan banyak lagi sebenarnya faedah-faedah salat sunat itu, dilapangkan pintu rezeki, digugurkan dosa, disukseskan pekerjaan dan lain-lain. Ya. Makin dekat kepada Allah. Jadi banyak pahalanya. Itu ya. Terus yang kedua apa tadi? Uncu sedang berduka ya. Betul. Kita ikut juga itu, apa yang dirasakan. Jadi keluarga meninggal ini, meninggal orang yang disayangi, orang yang dekat, apalagi dia sangat perhatian misalnya ya. Lalu dia mendahului kita. Nah, bagus sekali itu apa yang Uncu sampaikan itu. Jadi ada semangat bahwa nanti di akhirat ya berjumpa lagi dengan keluarga yang sudah mendahului kita ya. Misalnya dalam surat At-Tur surat ke-52 ayat 21, orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan keturunan mereka dengan mereka di dalam surga. Jadi uncu bisa itu catat surat At-Tur surat ke-52 ayat 21. Jadi di akhirat itu kan tempat hanya dua, surga dan neraka.
0: Betul.
2: Surga itu tempat orang-orang beriman. Nah, uncu ini kan tampak istiqamahnya ya. Peduli ruh jiwa agama uncu ini sudah terlihat. Jadi nanti semangat ya uncu, semangat dari sekarang. Sanak saudara, keluarga yang telah mendahului, kita lepas dengan ikhlas, dengan iringan doa, dan yakin nanti jumpa lagi, tak akan berpisah di alam surga.
0: Okay, amin. Semoga ya uncu dan mungkin pendengar yang lain juga ya, semoga bertemu lagi dengan keluarga kita yang ada di dunia nanti, di akhirat nanti, seperti itu. Kita terima dulu yang kedua.
2: Baik.
0: Fir, assalamualaikum, Mutiara pagi, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
4: Sultan Marajo di Vilano.
0: Oh iya, Sultan Marajo di Vilano, silakan Sultan Marajo.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tetangga nih.
0: Oh tetangga. Iya,
4: iya. Tetangga kita nih.
0: Iya.
4: Begini Pak Ustadz.
2: Iya.
4: Mengenai sholat sunat suruk.
2: Ah, okay. Salah sunat suruk.
4: Ya, itu sholat sunat taubat. Juga ada orang ngerjakan sholat sunat apa namanya lagi, tasbih.
0: Tasbih.
4: Apakah ada dikerjakan Nabi? Mohon penjelasannya.
0: Okay.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan dalam era digitalisasi, informasi yang sangat apa, tentang salat suruk. Sesungguhnya salat suruk itu tidak ada. Yang ada salat duha di awal waktu. Di salat, waktu suruk itu terlarang salat. Jadi Nabi benar yang melarang. Waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Apabila matahari terbit, jangan kamu lakukan salat, karena matahari terbit antara dua tanduk setan. Jadi menyebut setan, begitu larangannya sangat kuat. Jadi matahari terbit itu artinya suruk. Kan kita dari anak-anak sudah diajarkan waktu-waktu terlarang salat, diantaranya waktu matahari terbit. Jadi suruk yang ada di jam digital di masjid-masjid, subuh, suruk, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi suruk itu bukan untuk salat, tapi memberitahu kalau misalnya jam 6 lewat sekian ya, lalu suruknya berbunyi cit, kata jam itu ya. Ini memberitahu, oi, waktu subuh telah habis. Kok habis? Waktu apa, matahari sudah terbit. Ah, dalam hadis gimana? Dilarang salat. Jadi kalau misalnya warga Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat melihat kalender Muhammadiyah yang dicetak setiap tahunnya, sesudah subuh itu ada suruk. Suruk itu dalam kurung terlarang salat. Jadi supaya orang jangan salat di waktu suruk. Jadi suruk itu artinya terbit, kan tidak ada salat terbit. Jadi kalau ingin juga salat, tunggulah 20 menit setelah suruk itu. Namanya salat duha di awal waktu. Jadi Nabi tidak pernah mengerjakan salat di waktu suruk. Ini yang harus diluruskan. Kata Profesor Yunahar Ilyas, sesungguhnya yang dipahami oleh masyarakat kita, salat isra atau salat suruk sebenarnya salat duha di awal waktu. Gitu ya. Lalu salat apa tadi? Tasbih, salat taubat. Ya. Jadi apa? Oh, saya sampai tadi juga jelang berangkat dan malam tadi mau tidur juga lihat-lihat. Jadi begini, menumpang kepada analisa Sakir Jamaluddin ya, dia seorang ahli hadis, peneliti, Sakir Jamaluddin MA, sekarang dia sudah doktor. Dalam bukunya salat sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat tasbih, salat taubat, salat hajat itu masuk yang kontroversi. Kontroversi artinya belum kesepakatan dan belum bisa dijadikan hujah untuk diamalkan misalnya. Karena perdebatan masih ada. Jadi untuk itu sarannya adalah amalkan saja salat sunat yang sudah jelas-jelas. Nah, tingkatkan kualitasnya, itu sudah membawa keberuntungan yang tinggi. Kalau misalnya belum ada ketetapan hati, masih ragu, kerjakan saja dulu yang sudah terang-terangan. Misalnya duha kan sudah jelas itu ya, sambil kita tetap belajar. Nah, jadi saya pun tentu juga masih belajar, masih bertanya-tanya dan masih baca-baca sampai sekarang. Misalnya atas nama diri saya belum mengamalkan salat sunat, disebut salat sunat taubat, karena semua salat itu untuk bertaubat gitu ya. Misalnya salat tasbih, karena dalam salat pun juga kita banyak bertasbih setiap ruku dan sujud, karena ada itu tasbihnya. Itu kira-kira dulu. Terus sudah terjawab kira-kira?
0: Sudah
2: ya?
0: Sudah.
2: Oke, baik.
0: Ada itu pertanyaannya. Tapi sedikit menyambung pertanyaannya, Pak Fir, misalkan tadi di syuruk ya. Misalkan ini ada dari kita itu tidak terbangun di saat subuh. Bangun itu agak telat. Di saat kita kan harus menyegerakan juga sholat. Wah, kita memang baru bangun nih gitu untuk subuh sendiri. Nah, di saat misalkan kita bangunnya itu jam 6:15 misalkan. Nah, itu udah waktu syuruk. Nah, misalkan. Itu seperti apa yang harus kita lakukan?
2: Berlaku hukum bagi orang tidur setelah bangun. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu, memang tidak disengaja, walaupun orang azan tidak kedengaran dia. Betul. Misalnya ya. Nah, tidak usah panik. Tetaplah mungkin mau buang hajat dulu, tidak usah terburu-buru, tetap normal saja, ya bersuci, teruslah salat. Gitu. Bahkan kalau memang harus mandi dulu, ya mandi dulu, tidak apa-apa. Walaupun misalnya sudah tambah tinggi ini, ya tidak apa-apa, karena memang tertidur. Hanya saja, ya sesudah salat kan diperbanyak istighfarnya. Sesungguhnya dalam salat pun kan mohon ampun juga. Betul. Itu untuk selanjutnya tentu bermohon supaya waktu salatnya tidak tergilas gitu.
0: Jadi seperti itu ya Pak Fir ya.
2: Termasuk misalnya anak-anak dia bangun sudah dibangunkan, kiranya bangun sudah mendekati pukul 7, ya dididik saja pokoknya salat nak.
0: Baik. Jadi itu berarti tidak boleh ditinggalkan ya pendengarnya.
2: Tidak boleh ditinggalkan ya.
0: Penjelasan Ustaz seperti ini. Nah, bukan seperti itu. Pendengar masih kita tunggu atensinya ya di 812878 atau di 0811666695. Nah, ini salah satu sholat sunat yang sering dikerjakan oleh kita adalah sholat duha ya. Sholat duha itu ada 12 rakaat ya maksimal. Benar ya. Misalkan ini ada orang yang melaksanakannya itu ada

0: ilmunya harus pada jam itu misalnya. Okay. Nanti terlambat 5 menit, 2 menit kan jadi masalah. Nah, jadi afdalnya waktu itu cukuplah dia 2 rakaat saja duhanya. Nanti kalau egois dalam tanda petik ya, bukan negatif. Pokoknya harus 4 rakaat. Lalu pasien kalau misalnya dia dokter spesialis misalnya, terlambat walaupun itu hitungan menit, kita enggak boleh merugikan yang berhak mendapatkan layanan kita. Termasuklah misalnya guru. Misalnya Nana sudah masuk kelas misalnya. Lalu pada pukul ya jam kedua, misalnya jam pukul 10. Lalu sang dosen atau guru, dia salat duha dulu 4 rakaat dengan lama sekali. Sementara siswa ataupun mahasiswa sudah dalam kelas menunggu, walaupun terlambat 5 menit, itu kerugian bagi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, yang sudah membiasakan 4 rakaat, ya 2 rakaat sajalah, bahkan dengan ayat yang pendek sehingga tidak masuk, tidak terlambat masuk kelas. Kira-kira seperti itu. Okay. Jadi tidak rugi.
1: Terima kasih Pak Fir. Ini sudah ada chat WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Rani Aneva dari Lubuk Selasi. Banyak orang yang rajin mengerjakan sunat sunnah, tapi belum memahami tata cara yang benar selesai sunnah. Apa saja kesalahan yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan sunat sunnah? Dan bagaimana cara memperbaikinya?
0: Ya, pertama semangat salat sunat itu ada, kita acungkan jempol, kita bersyukur dan harus disupport terus ya. Kemudian arahan selanjutnya, ya kualitasnya ditingkatkan. Misalnya gerak geriknya bagaimana, tumak ninah itu mesti, jadi tidak boleh terburu-buru. Lebih dari itu ya, salat sunat yang dikerjakan ya sesuai dengan waktunya. Nah, itu terus apa lagi? Ya memahami isi kandungan dari bacaan itu. Dan menjauhi dosa-dosa. Jadi kalau misalnya dosa-dosa sudah dijauhi, insya Allah salat lebih khusyuk. Dengan salat sering itu hati juga bertambah khusyuk, tambah bersih. Jadi apa, saya tidak bisa misalnya kesalahan apa yang sering dilakukan. Nah, jadi sulit juga mengukur. Kalau dia misalnya salat asalnya, asal-asalan, asal jadi saja, tentu suatu kesalahan. Atau dia tidak, dia mengerjakan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tentu juga suatu kelemahan. Mungkin begitu apanya. Jadi tidak bisa mengungkapkan kesalahan apa yang paling sering.
1: Okay, baik. Nah, ini ada Bang Hendra di Sungaiang. Tadi sempat juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ustaz Fir. Ini Bang Hendra bilang ini, nanya ini Pak Fir, manfaat dari sholat hajat. Ya, apa bisa dikerjakan 2 rakaat seperti itu?
0: Ya, nah salat hajat itu tadi kan kalau istilah Ustadz Shakir Jamaluddin dia masuk kontroversi ya. Jadi apa hasrat hati itu ya sampaikanlah dalam salat itu, misalnya di tatkala berdoa, misalnya apakah sesudah salat duha, sesudah salat tahajud, sampai kala punya hajat apa itu ya. Kan hasrat hati. Nah, jadi tidak dinamakan dia salat hajat yang seperti yang diamalkan itu. Sebab begini pengalaman, ya kalau disebut pahit, ya pahitnya lebih pahit daripada kina. Jadi begini dulu waktu saya anak-anak. Kenapa Mak Ambo itu, jadi orang panggil Mak Ambo, kok gila dia? Itu dia sudah disalat hajatkan ungku kunyang. Lalu saya jadi terkejut, jadi salat hajat bisa membuat orang gila. Gitu ya. Terus setelah saya di Padang, sudah kuliah juga, ada dia pensiunan tentara, dia pintar main bola, pandai juga mengobat, pandai juga memijit dan itu ya. Jadi banyak juga orang datang berobat kepada dia, minta pertolongan. Jadi salah satunya disalat hajatkan. Misalnya kalau kehilangan, lalu enggak juga dipulang, dia enggak mengaku, disalat hajatkan. Jadi kalau disalat hajatkan, badannya panas-panas. Jadi saya juga ngeri. Wah, gawat itu salat bisa membuat badan orang panas-panas. Mestinya salat itu membuat orang makin baik, dapat petunjuk, hidayah. Tapi kalau badan orang bertambah panas, itu lain cerita. Salat hajat juga. Jadi mungkin ini maksudnya kontroversi itu. Tentu salat tidak ada tujuannya untuk keburukan. Tapi itu fakta. Dia sudah disalat hajatkan misalnya.
1: Oke.

0: Oke, baik. Ini sebenarnya sudah ada satu pertanyaan di chat WhatsApp, karena ini yang duluan kita ke WhatsApp dulu ya, Mas Satfir. Dan pertanyaannya ini dari Bu Eti. Katanya apakah sholat sunnah boleh dilakukan berjamaah, Ustaz? Katanya
1: Ya boleh, misalnya sholat tarawih kan berjamaah. Satu ketika duha juga pernah berjamaah. Nabi hadir ke rumah sahabat pagi. Jadi sahabat ini pintar ya. Begitu Nabi sampai di rumah, berkenan engkau salat di rumahku. Ya, Nabi salat. Lalu mengikut di belakang pada suasana pagi, terjadi juga berjamaah. Tahajud pun sebenarnya dalam rangka pelatihan, pembinaan juga boleh. Tapi kan ya pada mulanya kan sendiri-sendiri. Jadi kalau ditanya, boleh.
0: Boleh ya?
1: Iya.
0: Oke,
1: sih. Bahkan misalnya seseorang dalam salat rawatib, misalnya Lydia salat sesudah zuhur, salat sunat rawatib. Lalu ada yang terlambat numpang kepada orang yang sedang salat sunat. Nah, bahkan itu boleh. Jadi rezekinya numpuk. Tadinya dia salat sunat sendirian, kira-kira dia jadi imam. Jangan pula, jangan-jangan kan tidak boleh bicara ya.
0: Iya betul.
1: Begitu kelapangan dalam Islam.
0: Oke, baik. Jadi karena sudah 54 sekarang sebenarnya kita tidak bisa mengangkat telepon lagi, takut tidak terburu menjawab ya, pendengar ya. Mudah-mudahan sesi selanjutnya bisa kita tampung pertanyaan lebih banyak
1: nanti
0: lagi.
1: Nanti kita kan narasumber kita kan punya kedalaman ilmu, ada profesor juga.
0: Betul.
1: Beberapa.
0: Ya betul sekali ya. Tapi ini sholat sunat yang mungkin bagi masyarakat yang ingin menjadi lebih baik, mulai mencoba untuk melaksanakan ibadah sholat sunat ya. Mulailah dari sholat sunat yang mana dulu nih Pak Fir, yang bisa dikerjakan?
1: Mulailah dari sholat sunat rawatib. Misalnya kalau tadi itu dilihat ya, misalnya ya di studio ini, kalau saya lihat tadi Lydia bagaimana tugas biar padat sebagai presenter, kan salat sunatnya tetap dikerjakan ya.
0: Insya Allah.
1: Malah dengan dikerjakan salat sunat, Allah memberi kelapangan. Bagaimana ini salat sunat sibuk, jadi Allah sibukkan juga. Jadi diantaranya salat sunat rawatib. Nah, itu enak. Jadi dengan misalnya zuhur, kan sebagai penyiar ya, kan bisa diatur musiknya kapan. Jadi salat sunat dulu 2 rakaat sebelum zuhur, nanti sesudah zuhur 2 rakaat pula. Jadi salat sunat muakkadnya bisa dikerjakan. Nanti kalau sudah terbiasa salat sunat rawatib, nanti duha, tahiyat masjid kan nyusul. Itu insya Allah bisa. Tahajud juga kan sudah di rumah.
0: Insya Allah. Oke deh. Baik Ustaz Fir, silakan untuk kesimpulan atau closing statement kita.
1: Nah, pendengar yang berbahagia, dengan penuh syukur, betapa rahmat Allah sangat luasnya ya. Kita ini orientasi kita kan akhirat. Untuk bisa di akhirat bahagia kan harus sukses di dunia ini menjalankan tugas. Nah, salah satunya apa ya yang harus dilakukan, yang wajib dikerjakan, yang sunatnya juga dikerjakan. Sunat itu menambah kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib, sehingga tidak kecewa di akhirat kelak. Jadi dengan salat sunat dikerjakan, kekurangan-kekurangan dia jadi tertutupi. Itu benar-benar diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan dalam hadis yang sahih bahwa para malaikat disuruh cek ibadah salat kita. Apabila ibadah salat itu ada ya yang wajib, yang sudah dikerjakan, maka dia dicatat baik, sehingga amalan-amalan yang baik, yang amal-amal yang lain dari luar salat itu ikut membaik, kira-kira seperti itu. Jadi salat ini kan berkekuatan mencegah diri dari berbuat keji dan mungkar. Jadi salat ini adalah penolong kita, penguat kita, menjaga diri kita dari dunia sampai akhir kelak. Saya kira itu, mari kita semangat salat sunat.
0: Oke, semangat. Oke deh, Pak Fir, terima kasih ya atas diskusi kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua pendengar ya, dan semakin giat untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah. Baik. Dan Lydia dan Ustaz Firdaus langsung pamit juga dari Mutiara Pagi untuk 6 September 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: SD kita menunggu proses nih, tunggu dalam tahapnya. Kalau bagian siap, kita ansur juga prosesnya. Enam style. Nah, yang membantu keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi baju seragam.
3: Penutupannya ada penampilan dari anak-anak magang, ada barongsai, ada kesenian Sunda, ada penyanyi-penyanyi bintang radio, dan nanti akan ditutup nantinya oleh Kepala RRI Padang. Terbuka untuk umum.
4: Mengajak seluruh pemilik pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Rarata untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor.
1: Sari Berita. Pemko Padang siapkan seragam gratis bagi siswa kurang mampu. Hari ini puncak kegiatan RRI Fest 2026. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya Lydia Permata. Pemerintah Kota Padang menyiapkan seragam gratis bagi siswa SD atau MI dari keluarga kurang mampu. Penyaluran dilakukan secara bertahap setelah pemadanan data calon penerima dengan DTSN dan data masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR rampung dilakukan.
5: Pemerintah Kota Padang menyiapkan seragam gratis bagi siswa kelas 1 SD Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan swasta dari keluarga kurang mampu. Saat ini penyaluran masih dalam tahap persiapan untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, kepada RRI kemarin mengatakan, pihaknya telah melakukan pemadanan data calon penerima dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSN, dan data masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, melalui Dinas Sosial Kota Padang. Proses pemadanan data tersebut telah rampung pada akhir Agustus 2026. Setelah tahapan tersebut selesai, distribusi seragam akan dilakukan secara bertahap kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Yopi mengatakan, seragam yang telah siap diharapkan dapat segera disalurkan kepada siswa penerima. Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses distribusi.
2: Belum. SD yang tidak mampu, Madrasah Ibtidaiyah tidak mampu, dan MBR. SD kita menunggu proses nih, tunggu dalam tahapnya. Kalau bagian siap, kita ansur juga prosesnya. Enam style. Nah, yang membantu keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi baju seragam.
5: Sebelumnya, Pemko Padang telah membagikan seragam gratis kepada siswa kelas 7, SMP, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri maupun swasta dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam desil 1 hingga 5. Sebanyak 6.158 stel seragam telah dibagikan dan masing-masing siswa mendapatkan 6 stel seragam. Elan Silviasari melaporkan.
1: Relawan Taruna Siaga Bencana, Tagana Kota Padang secara berkelanjutan terus memberikan pemahaman terkait dengan mitigasi bencana di Kota Padang, terutama bagi para pelajar dalam program Taruna Siaga Bencana Masuk Sekolah.
6: Taruna Siaga Bencana, Tagana Masuk Sekolah ini merupakan program dari Dinas Sosial Kota Padang. Program ini telah dimulai dan sasaran untuk tahap pertama ini murid sekolah dasar di Kota Padang. Ketua Koordinator Taruna Siaga Bencana Kota Padang Zaitul Ikhlas kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Kota Padang terkait dengan mitigasi bencana. Dijelaskannya dalam teknis di lapangan, masing-masing anggota Taruna Siaga Bencana yang berada di setiap kecamatan terlibat langsung dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, lokasi dan tempat pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana ditentukan oleh pengurus Taruna Siaga Bencana Kecamatan.
7: Jadi pelaksanaan kegiatan ini diantusias sekali. Kemudian penyambutan daripada kita semua dari Tagana merespon sangat terhadap kita. Apa yang kita laksanakan di SD itu berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang kita sampaikan tersampaikan kepada adik-adik kita dari SD. Sehingganya kita saat pelaksanaan kegiatan ini kita juga memberikan reward kepada adik-adik apabila dia bisa menjawab apa yang kita sampaikan di saat pelaksanaan kegiatan ini.
6: Lebih lanjut, Ketua Koordinator Taruna Siaga Bencana Kota Padang Zaitul Ikhlas menjelaskan dalam edukasi ini pihaknya memberikan materi terkait dengan pemahaman ancaman bencana yang ada di sekitar lingkungan, terutama di sekolah. Selain itu, materi tentang bahaya gempa dan penyelamatannya. Sekolah dasar yang telah melaksanakan program ini yakni Sekolah Dasar Negeri 07 Pantai Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Sekolah Dasar Negeri 15 Klolong, Kecamatan Padang Utara, Sekolah Dasar Negeri 02 Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Sekolah Dasar Negeri 11 Kampung Jua, dan Sekolah Dasar Negeri 04 Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung. Armin Ramli melaporkan.
1: Layanan kesehatan gratis menjadi salah satu fasilitas yang dihadirkan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Padang. Layanan ini dimanfaatkan masyarakat termasuk anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN untuk memeriksa kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
8: Layanan cek kesehatan gratis menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RRI Fest 2026 kemarin. Puskesmas Andalas Kota Padang memberikan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Kepala Puskesmas Andalas Kota Padang, Dr. Weni Fitriana Zulis mengatakan, pemeriksaan yang diberikan tidak hanya mencakup kondisi kesehatan dasar, pemeriksaan meliputi berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan lingkar perut untuk melihat risiko penyakit tidak menular. Menurut Weni, petugas juga memberikan screening terhadap sejumlah penyakit seperti diabetes, jantung, dan stroke. Pemeriksaan kolesterol diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria. Sementara kesehatan gigi, mata, dan telinga turut diperiksa.
9: Diberikan kepercayaan untuk ikut di kegiatan RRI Fest dari tahun lalu. Jadi di sini kita melakukan pemeriksaan kesehatan yang merupakan bagian dari cek kesehatan gratis yang merupakan asas cita dari Presiden kita. Nah, jadi memang CKG ini dengan satu kali pemeriksaan, memang satu kali setahun ya, itu akan dapat banyak manfaat yang didapatkan oleh peserta kita karena pemeriksaannya itu mulai dari atas sampai dari kepala lah istilahnya ya, sampai kaki.
8: Weni menambahkan, screening dalam kegiatan tersebut juga mencakup pemeriksaan risiko tuberkulosis atau TB. Layanan tersebut juga dimanfaatkan anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN. Ketua GERKATIN Sumbar, Wilda Sofia, melalui juru bahasa isyarat Dodi mengatakan, terdapat 8 anggota GERKATIN mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan gigi dalam RRI Fest tahun ini.
10: 8 orang ada ini, GERKATIN kegiatan RRI Fest itu ada 8 orang. Pemeriksaan kesehatan, kemudian pemeriksaan gigi, kemudian donor darah ada 8 orang, tapi untuk donor darah tidak semuanya mengikuti, sebab ada untuk masalah kesehatan, jadi mungkin ada 3-4 orang yang ikut donor darah.
8: Selain pemeriksaan kesehatan, sekitar 4 orang anggota GERKATIN juga mengikuti layanan donor darah. Wilda menyebut keikutsertaan anggotanya tahun ini lebih ramai dibandingkan pelaksanaan RRI Fest tahun sebelumnya. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solo mulai mematangkan persiapan peluncuran program Gunung Talang berkelas dunia. Program dimaksud diarahkan untuk memperkuat posisi Gunung Talang sebagai destinasi wisata unggulan yang berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
11: Wakil Bupati Solo Chandra kemarin mengatakan pemerintah Kabupaten Solo berupaya mendorong Gunung Talang agar memiliki daya saing tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga nasional hingga internasional. Apalagi Gunung Talang memiliki sejumlah potensi wisata mulai dari panorama pegunungan, jalur pendakian, kawasan perkemahan hingga agrowisata. Chandra mengungkapkan untuk mempersiapkan program Gunung Talang berkelas dunia, pemerintah Kabupaten Solo telah menggelar pertemuan dengan melibatkan stakeholder terkait. Dalam pertemuan dimaksud dengan membahas penyelarasan konsep destinasi, kebutuhan infrastruktur, penataan kawasan hingga persiapan peluncuran program.
12: Itu sepakati Gunung Talang destinasi kelas dunia itu di launching. Kemudian event-event yang kita laksanakan ada Gunung Talang Trail, Talang Hiking Festival, ada lomba fotografi.
11: Chandra menyampaikan pada pertemuan yang dilaksanakan di antara pembahasan yang disampaikan, pengembangan destinasi dengan predikat berkelas dunia yakni membutuhkan kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai. Hal itu dengan memastikan tersedianya akses jalan, sanitasi, area parkir, pusat informasi, penunjuk arah, sistem keselamatan, mitigasi bencana, pengelolaan sampah, serta pelayanan wisatawan yang berkualitas. Chandra menambahkan, pengembangan Gunung Talang tidak hanya berfokus pada promosi, namun juga memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan, status Gunung Talang sebagai gunung berapi aktif, serta pemberdayaan masyarakat agar program Gunung Talang berkelas dunia benar-benar menjadi penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kegiatan RRI Fest 2026 ini digelar dari tanggal 3 September 2026 hingga hari ini menjadi sambutan dari masyarakat Kota Padang. RRI Fest dipusatkan di halaman kantor RRI Padang. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Padang Asman Afandi kemarin mengatakan RRI Fest 2026 tahun ini dirangkai dengan berbagai kegiatan seperti pemilihan bintang radio di Indonesia 2026, lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak se-Kota Padang, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gigi gratis, donor darah, dialog pecinta lingkungan, cek kesehatan, dan hari ini juga puncak kegiatan dengan menggelar senam massa dan juga hiburan. Dijelaskan oleh Asman Afandi, kegiatan RRI Fest yang digelar setiap tahun memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kota Padang, khususnya sekitar kawasan RRI Padang.
3: Kami sengaja membuat ini memang sengaja untuk memudahkan masyarakat-masyarakat yang ada di seputaran RRI ini untuk mengakses dan mendapatkan makanan-makanan atau kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Penutupannya ada penampilan dari anak-anak magang, ada barongsai, ada kesenian Sunda, ada penyanyi-penyanyi bintang radio, dan nanti akan ditutup nantinya oleh Kepala RRI Padang. Terbuka untuk umum.
1: Lembaga dilanjutkan oleh Asman Afandi menjelaskan selama kegiatan berlangsung antusias dari masyarakat sangat tinggi, terutama dalam aksi sosial donor darah. Untuk itu pihaknya berharap dalam kegiatan yang serupa untuk tahun depan agar lebih meriah lagi dan dikemas dalam berbagai program yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LP2M Sumbar memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan menghadapi dampak krisis iklim. Upaya tersebut diarahkan terutama bagi perempuan dan kelompok rentan yang menghadapi kerentanan berlapis saat terjadi bencana. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
13: Direktur Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LP2M Sumatera Barat, Helmi Yeti, mengatakan krisis iklim membuat perempuan penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya semakin terdampak. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kehilangan aset, akses, serta melemahnya daya dukung kehidupan masyarakat. Menurut Helmi, kondisi tersebut mendorong LP2M untuk tidak hanya bergerak dalam isu kesetaraan dan keadilan gender. LP2M Sumbar juga mengembangkan gerakan yang sensitif terhadap disabilitas, inklusi sosial, serta kelestarian lingkungan. Helmi menjelaskan perhatian terhadap isu ekologis tersebut telah menjadi bagian dari gerakan LP2M dalam satu dekade terakhir. Perempuan didorong untuk terlibat bersama masyarakat dalam membangun ketangguhan menghadapi krisis iklim.
14: 10 tahun terakhir, LP2M juga memandang bahwa akibat adanya krisis iklim, perempuan juga mendapatkan kerentanan yang berlapis dari proses itu. Jadi LP2M juga bergerak untuk memperjuangkan bagaimana perempuan, disabilitas, anak, lansia, dan juga kelompok rentan lainnya bisa mewujudkan upaya ketangguhan dari krisis iklim yang ada.
13: Saat ini LP2M Sumbar telah menjangkau kelompok-kelompok perempuan di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Helmi menyebut penguatan perempuan di tingkat akar rumput menjadi bagian penting agar gerakan tersebut dapat terus berkembang dan memberikan dampak bagi masyarakat. Helmi menambahkan, momentum perayaan 31 tahun LP2M yang diselenggarakan kemarin dimanfaatkan untuk memperkuat kembali visi dan misi lembaga. Pembuatan tersebut dinilai penting agar gerakan pemberdayaan perempuan tetap berjalan di tengah kondisi sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program dimaksud memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor, khusus kendaraan yang mutasi masuk dari luar Sumatera Barat.
11: Bupati Tanah Datar Eka Putra kemarin mengatakan saat ini masyarakat dapat memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor PKB yang telah dilaksanakan sejak tanggal 3 Agustus dan berakhir pada 31 Desember 2026. Program tersebut memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor khusus kendaraan mutasi masuk dari luar Sumatera Barat. Eka menyampaikan kemudahan yang diberikan dengan ketentuan pembebasan 100% denda pajak kendaraan bermotor. Selain pembebasan denda, masyarakat juga mendapatkan diskon sebesar 50% untuk pokok pajak kendaraan bermotor sampai dengan masa pajak tahun berjalan.
4: Mengajak seluruh pemilik pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2026. Memanfaatkan kemudahan dan keringanan berupa pertama, bebas 50% PKB sampai masa pajak tahun berjalan. Kedua, bebas 100% denda PKB atas keterlambatan pembayaran. Program ini khusus berlaku bagi masyarakat yang melakukan mutasi kendaraan dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA menjadi plat BA.
11: Eka mengungkapkan keringanan tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyaknya wajib pajak memanfaatkan program yang tersedia. Dengan memanfaatkan program tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh keringanan tetapi juga dapat menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan. Eka menambahkan pembayaran pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Bobby Febrianda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemko Padang siapkan seragam gratis bagi siswa kurang mampu. Hari ini puncak kegiatan RRI Fest 2026. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: kok semenit, mau banget nih.
1: Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, kebiasanya dirubah dong. Ini malah dijadiin hobi.

0: tamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: Vennya.
1: Kegiatan ilegal di wilayah
2: ya Allah. Sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
3: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
4: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, itu bunyi buang angin. Buang angin merupakan mekanisme tubuh yang sebenarnya terjadi secara alami. Namun, tidak sedikit orang masih menganggapnya sebagai hal yang jorok. Apakah Anda salah satu yang demikian? Tidak dipungkiri, jika merujuk pada norma kesopanan, buang angin memang sebaiknya tidak dilakukan di dekat orang lain, di tempat ibadah, atau saat makan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi medis, buang angin adalah hal yang sebaiknya tidak ditahan-tahan, karena terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Buang angin ternyata menyimpan beberapa fakta unik. Di antaranya, buang angin merupakan bagian dari proses pencernaan makanan. Aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan usus besar, karena sebagian gas yang keluar merupakan kotoran, sisa proses pencernaan atau fermentasi dari bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan Anda. Jika tidak dikeluarkan, sebagian gas yang mengandung kotoran tersebut dapat diserap kembali oleh tubuh. Jadi, penahannya terlalu lama dapat menimbulkan masalah pada usus besar Anda. Selain itu, bagi pasien yang telah menjalani operasi dengan bius umum atau bius total, setelah Anda sadar, buang angin menjadi indikator seseorang apakah boleh makan atau tidak setelah operasi. Ketika sudah bisa buang angin, maka saluran pencernaan dianggap sudah kembali normal. Dengan demikian, Anda boleh untuk memulai makan kembali. Dan fakta menarik lainnya tentang buang angin adalah bisa menjadi alarm akan adanya masalah saluran cerna. Khususnya jika berbau menyengat, frekuensinya terlalu sering, atau disertai rasa nyeri. Periode-periode buang angin pada seseorang dapat bervariasi. Jumlah dan frekuensi gas yang dikeluarkan bisa memprediksi apa yang sedang terjadi di dalam saluran cerna Anda.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk pagi hari ini ya. Dan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.